0: Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Tadi Makari menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat terbuka, bisa kami tahu, cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Deskanti terus menemani Anda pendengar, dan saatnya tentu lewat Sumenep pagi ini saya temani dengan berbagai informasi ya. Nanti kita akan juga bahas lewat Sumenep Menyapa mendengar terkait dengan bedah aturan baru SPMB SMA 2026 ya. Ini juga nanti kesempatan bagi Anda boleh berinteraksi dengan narasumber terkait hal tersebut. Tentunya untuk Anda yang punya putra-putri barangkali akan memasuki jenjang sekolah menengah atas. Apa aturan baru yang membedakan dengan tahun kemarin akan dibahas juga di Sumenep Menyapa nanti dengan hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: 101.
1: Dan pendengar lewat Sumedang Penyapa, sesaat lagi kita hadirkan juga narasumber, yakni Mas Wianto, SPD, MPD, Kasih PMA, PKLK, Capdin Sumedang, bersama juga dengan Kepala SMA N1 Ambunten Sumedang, Dr. Andes Raffi Udin, MPD. Jadi terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk nantinya bahas tentang bedah aturan baru SPMB SMA 2026.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, semangat gotong royong menjadi pemandangan utama dalam pembangunan jembatan perintis Garuda di Dusun Palean Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten. Warga bersama personel TNI kompak bahu-membahu menyelesaikan pengecoran pondasi utama jembatan yang selama ini dinantikan masyarakat. Kebersamaan itu mendapat perhatian langsung dari Komandan Kodim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Citra Persada, yang turun meninjau pengerjaan di lapangan. Didampingi Kasdin 0827 Sumenep, Mayor CPL Suwandi serta Dan Ramil 082723 Gilgenting, Letda Kazi Junaifi selaku perwira pengawas lapangan, dan dia memantau setiap proses pengerjaan sambil menyapa warga yang terlibat gotong royong. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan jembatan tersebut memang sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga Dusun Palean. Pendengar, kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dahulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan 32. Dan informasi lengkapnya dilaporkan Tago Anovandrian.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
3: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
4: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa bersaing di kandang, tapi ya sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama harus terus berjalan dalam harmoni meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dia tentunya pendengar lewat Suara Penyapa. Sesaat lagi akan hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda. Kesempatan juga untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan para narasumber tentang bedah aturan baru untuk SPMB SMA 2026. Namun sebelumnya kita simak dulu bagaimana tanggapan harapan masyarakat terkait dengan hal ini.
2: Saya Ayu di Semenep. Waktu saya masih SMA dulu, masalah sistem program penerimaan siswa tidak serumit saat ini. Sebenarnya aturan baru penerimaan murid baru ajaran 2026 yang menganut tes kemampuan akademik dan non-akademik yang katanya prioritas sebenarnya dulu pernah diterapkan juga melalui tes kemampuan atau mereka-mereka yang punya prestasi. Harapan saya, walau aturan baru tujuannya agar mempermudah siswa dan transparansi, namun jangan sampai merugikan yang lain.
3: Saya Bapak Arifin di Sumenep. Sebagai wali murid, terus terang tidak memahami aturan baru berkenaan dengan sistem penerimaan murid baru 2026. Kalau dulu saya dengar pakai sistem penerimaan peserta didik baru ajaran 2025. Anak saya dulu mendaftar dengan cara domisili. Katanya sekarang sudah berubah. Yang didahulukan katanya menggunakan tes akademik, yaitu daftar jalur prestasi.
4: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Menurut saya sebenarnya penerimaan murid baru bagi SMA sama-sama bagus. Kalau dulu masih jarang yang punya HP, pendaftaran langsung ke sekolah, lalu ada daftar ulang dan ada tes tulis. Nilai yang bagus bisa diterima. Sebenarnya sekarang dan dulu cara-cara penerimaan murid baru sama-sama bagus, tergantung sekolahnya dan panitianya. Mau dibuat bagus bisa, mau dibuat tak bagus juga bisa. Jadi menurut saya selaku wali murid, pendaftaran dan penerimaan murid baru tidak boleh terlalu mempersulit.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita Sumenep Menyapa. Edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Famelia. Dan pagi ini kita akan mengangkat topik yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan orang tua serta calon siswa, yakni mengenai sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun ini pemerintah memberlakukan sejumlah perubahan signifikan terutama pada regulasi jalur domisili yang diklaim akan lebih ketat namun tetap berkeadilan. Lantas sejauh mana kesiapan sekolah-sekolah di Kabupaten Sumenep, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan dalam menerapkan aturan baru ini? Untuk membedah lebih mendalam, nantinya kami akan perbincangkan dengan narasumber-narasumber yang kompeten. Nantinya kami akan hadirkan salah satu kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten Sumenep, serta nanti kami akan hadirkan pula Kasih PMA PKLA Capdin Sumenep. Namun sebelum kita perbincangkan lebih mendalam dengan narasumber-narasumber yang telah kami sebutkan tadi, kita ikuti terlebih dahulu suara dan tanggapan masyarakat.
1: Saya Ayu di Sumenep. Waktu saya masih SMA dulu, masalah sistem program penerimaan siswa tidak serumit saat ini. Sebenarnya aturan baru penerimaan murid baru ajaran 2026 yang menganut tes kemampuan akademik dan non-akademik yang katanya prioritas sebenarnya dulu pernah diterapkan juga melalui tes kemampuan atau mereka-mereka yang punya prestasi. Harapan saya, walau aturan baru tujuannya agar mempermudah siswa dan transparansi, namun jangan sampai merugikan yang lain.
2: Saya Bapak Arifin di Sumenep. Sebagai wali murid, terus terang tidak memahami aturan baru berkenaan dengan sistem penerimaan murid baru 2026. Kalau dulu saya dengar pakai sistem penerimaan peserta didik baru ajaran 2025, anak saya dulu mendaftar dengan cara domisili, katanya sekarang sudah berubah. Yang didahulukan katanya menggunakan tes akademik, yaitu daftar jalur prestasi.
3: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Menurut saya sebenarnya penerimaan murid baru bagi SMA sama-sama bagus. Kalau dulu masih jarang yang punya HP, pendaftaran langsung ke sekolah, lalu ada daftar ulang dan ada tulis nilai yang bagus bisa diterima. Sebenarnya sekarang dan dulu cara-cara penerimaan murid baru sama-sama bagus, tergantung sekolahnya dan panitianya. Mau dibuat bagus bisa, mau dibuat tak bagus juga bisa. Jadi menurut saya selaku wali murid, pendaftaran dan penerimaan murid baru tidak boleh terlalu mempersulit.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, kami juga mengundang Anda, pendengar setiap Pro 1 RRI Sumenep, untuk bergabung memberikan opini atau pertanyaan bisa melalui line telepon kami di 662317 atau 665396, atau juga bisa melalui pesan singkat kami di WhatsApp 0811334501, atau juga bisa melalui kolom komentar di kanal YouTube kami. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, yakni Dr. Andes Raffi Udin, MPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Ampunten. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Raffi Udin.
4: Pagi Mbak.
0: Kabar selamat baik pagi. Hari ini.
4: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Iya, Pak Raffi Udin, langsung saja SPMB 2026 ini membawa perubahan aturan yang cukup signifikan. Sejauh mana SMA Negeri 1 Ampunten sendiri sudah melakukan persiapan internal untuk menerapkan sistem baru ini, Pak?
4: Sebenarnya dikatakan baru tidak juga. Cuma ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Karena seperti komentar masyarakat tadi, sistem PPDB, sistem SPMB sejak dulu itu bagus. Cuma kita masyarakat kita sendiri yang kadang memahaminya terlalu sempit. SPMB tahun 2026 ini memang kompleks. Karena di situ ada TKA-nya. TKA anak-anak hasil di kelas SMP atau MTS. Dan juga kalau dulu itu diawali dengan prestasi, jalur afirmasi, baru jalur domisili. Tahun ini tidak, Mbak. Tahun ini diawali dengan jalur domisili. Nah, SMA Negeri 1 Ambunten, salah satu SMA negeri yang ada di pesisir utara, dan Sumenep, sudah menyiapkan sejak dini, Mbak. Kami start mulai Januari sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi ke SMP-SMP. Karena gini, kalau SMA 1, SMA 2 di Sumenep, itu sosialisasi bukan mencari murid, tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana sistem yang ada. Tapi kalau kami di pesisir, selain mencari murid, juga memberikan pemahaman ke masyarakat bagaimana sistem yang ada sekarang. Dan sistemnya sudah bagus, Pak. Gimana?
0: Respon dari masyarakat sekitar sendiri bagaimana dengan adanya regulasi baru ini, Pak?
4: Responnya cukup bagus, responsif masyarakat menyambut. Kalau di daerah pesisir ini, itu Mbak, kalau di daerah pesisir itu kami jemput bola panitia. Beda kalau dengan di kota kan, dia berlomba-lomba untuk mendaftar ke satu sekolah, SMA 1 atau SMA 2. Kalau di pesisir seperti kami, ini jemput bola. Kami yang mendatangi daerah-daerah kantong-kantong siswa kami. Misalnya SMA 1 Ambunten kantongnya di SMP 1 Ambunten, SMP 2 Ambunten, SMP Negeri 1 Dasu, SMP Manding, dan sekitarnya sosialisasi, kami yang mendatangi. Kami yang melakukan sosialisasi pendekatan secara persuasif kepada mereka-mereka agar berkenan. Tentunya kami di SMA Ambunten juga menyiapkan tenaga-tenaga potensial, sarana dan prasarana yang memadai, dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang bisa berbicara di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, Mbak.

0: rumah sangat menentukan. Sekarang tidak, Mbak. Tahun lalu sudah tidak. Kalau dulu ada istilah, kalau pindah ke jalan matahari satelit, pasti diterima di SMA 1. Belum tentu, Mbak. Karena titik poinnya adalah ada di nilai.
1: Di TKA itu sendiri ya, Pak, ya?
0: Nilai TKA maupun nilai rapot. Kalau rumahnya dekat dengan SMA tujuan, tapi nilainya jelek, anjlok, kalah dengan yang lebih jauh dari mereka. Kalah. Satu misal, secara contoh gamblang SMA 1 Sumeneb, Mbak, ya. Dia punya rumah di Jalan Matahari. Katakanlah pindah dengan segala cara, dia pindah ke Jalan Matahari agar bisa mendekat ke SMA 1. Tapi nilainya anjlok, TKA-nya jelek. Dia akan kalah dengan anak di Jalan Selamat Riyadi, di Jembatan Merah Pabian. Kalah dengan anak di situ, Mbak. Akan seperti itu. Jadi jangan terpengaruh kepada kakak, pindah kakak dari sana, pindah ke sana, dari sini, pindah ke sini. Jangan berharap. Yang banyak disoroti oleh masyarakat karena seperti itu. Tapi justru masyarakat sendiri yang tidak ngerti bahwa sekarang titik temunya adalah dinilai, Mbak. Dinilai dan dari daerahnya. Kan di situ ada zonanya, Mbak. Ada zona 1, ada zona 2, zona 3. Kalau SMA Ambunten itu zonanya gabung dengan SMA Gapura. Saya rasa tidak berpengaruh itu. Karena itu sangat jauh. Kalau zona 1 itu, kalau tidak berubah tahun lalu, seperti zona 1 itu SMA 1 Sumenep, SMA 2, SMA 3, SMA Kalianget.
1: Tapi bagaimana, Pak, untuk siswa yang berada, calon siswa yang berada di daerah yang di wilayah blank spot nih, Pak, atau di daerah perbatasan kenyamatan yang secara jarak mungkin bersaing ketat dengan pendaftar lain nih, Pak?
0: Ya harus bersaing ketat dengan nilai, Mbak. Nilainya harus tinggi. Sekali lagi, nilai harus tinggi dan punya prestasi. Nilai harus tinggi, Mbak. Nilai TKA-nya maupun nilai rapotnya. Sekarang misalnya, Mbak, ya. Dari SMP Parinduan, orang Parinduan mau masuk SMA 1 Sumeneb jalur prestasi. Kalau domisili mungkin jauh, jalur prestasi. Dia harus punya prestasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Dan nilainya harus tinggi. Dia akan mengalahkan pesaing-pesaing yang lainnya kalau punya prestasi, Mbak.
1: Kalau non akademik juga berpengaruh? Prestasi non akademik
0: berpengaruh non akademik, tapi non akademik begini. Kalau misalnya sekarang lomba berkuda, iya, daftar di SMA 1 Ambunten, lalu di sini siapa yang mau ngajari kalau diterima? Kan tidak mungkin,
1: harus sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada, ya, Pak, ya.
0: Betul. Juga ada orang masyarakat, saya kan pernah jadi kepala SMA 1 Sumeneb selama 2 tahun. Lomba karaoke, ya tidak matching lah dengan sekolah lomba karaoke itu. Bukan itu yang dimaksud. Lomba non-akademik itu seperti olahraga, seni. Seni itu yang ada ditampilkan di FLS 3N, Yotari, Tulu Vokal, dan semacamnya. Kalau lomba karaoke tidak masuk, Mbak.
1: Yeah.
0: Tapi kadang masyarakat itu memaksakan diri. Pokoknya anak saya harus masuk. Tidak melihat anaknya itu punya prestasi apa enggak. Gitu.
1: Bagaimana menyikapi jika ada para wali murid yang seperti itu, Pak?
0: Ya harus kita berikan pemahaman dong pada mereka.
1: Tapi mereka bisa memahami dengan legowo?
0: Seharusnya bisa. Seharusnya harus paham lah. Sekarang prestasinya cuma lomba karaoke, lomba adan. Kecuali tahfidz loh, ya. Kecuali kalau tahfidz memang tersendiri. Lomba adan, lomba baca puisi masih ada di FLS 3N. Kadang kan orang itu memaksakan lomba adan, lomba karaoke, lomba fashion. Itu dipaksakan itu. Dan lagi ada, Mbak. Ada kadang masyarakat tuh anaknya ikut olimpiade online. Itu kebanyakan dicoret, Mbak. Kalau online itu, Mbak.
1: Kalau online
0: karena tidak jelas.
1: Oh, gitu.
0: Tidak jelas. Tidak jelasnya begini. Masa juara satunya ada 10 orang?
1: Ya. Dan itu pernah terjadi, Pak?
0: Oh, pernah terjadi. Pernah terjadi.
1: Oke, ya, Pak Raffi Udin, tadi kan dikatakan bahwa memang yang paling berpengaruh di SPMB 2026 ini adalah nilai TKA. Sedangkan TKA sendiri ini baru tahun ini berjalan dengan sangat maksimal, ya, Pak, ya. di tingkat SMP. Ini bagaimana?

0: siswa sendiri, bagaimana Bapak melihat kemampuan siswa sendiri? Apakah sudah melihat dari hasil TKA di siswa-siswa yang akan menjadi calon di SMA 1 Ambunten? Bagaimana hasilnya nih, Pak?
1: Kalau melihat langsung, saya tidak pernah melihat, karena tapi secara selentingan dari kementerian, bahwa TKA di tingkat SMP NTS itu yang anjlok matematika dan bahasa Indonesia. Tapi tentunya kami tidak melihat itu, Mbak. Tidak melihat apakah anjlok atau bagus, kami pasti memeringkat sistem, bukan kami lah ya, sistem. Sistem akan memeringkat secara otomatis dari nilai tertinggi ke terendah. Secara otomatis tuh Mbak, kepanitia itu hanya sebatas klik-klik, hanya tunggu hasil dari hitungan dari aplikasi itu, tinggal print out, tempelkan. Panitia tidak punya hak untuk tidak meluluskan atau meloloskan, tidak punya hak. Semuanya bergantung aplikasi. Jadi kalau masyarakat itu protes kepada panitia, kenapa anak kami tidak terima, salah alamat itu. Salah alamat. Semua aplikasi yang berbicara.
0: Lalu bagaimana untuk masyarakat ini, tentunya kan memang mendambakan hasil yang bersih gitu ya Pak ya, yang benar-benar akurat. Bagaimana Bapak menjamin integritas para tim sendiri di SMA Negeri 1 Ambunten ini agar proses seleksi ini benar-benar berjalan transparan tanpa ada intervensi pihak manapun nih Pak?
1: Kalau transparan, itu pasti transparan Mbak. Karena ini online, semuanya bisa melihat. Satu misal, jalur domisili yang tahap pertama ini bisa melihat sudah secara online, dilihat anak saya posisi di mana sekarang. Detik ini anak saya posisi di mana? Masuk di peringkat enggak? Masuk di peringkat masuk di SMA 1 Ambunten enggak? Semua bisa dilihat. Dan itu tidak bisa direkayasa. Semua bisa dilihat Mbak, secara online. Enggak mungkin kami panitia bisa merekayasa pendaftar si Fulan digeser yang semula urutan 75
0: jadi masuk urutan 10.
1: Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Karena ini sistem, Mbak. Panitia hanya sebagai penunggu saja. Menunggu saja, menerima berkas, memverifikasi berkas. Kelulusan semuanya itu aplikasi sistem yang berbicara. Karena di sistem itu sudah ada nilai tertinggi dan terendah. Kalau nilainya rendah, otomatis hilang dari sistem.
0: Masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak mengenai hal itu ya?
1: Tidak perlu khawatir. Sudahlah, tidak perlu khawatir. Panitia itu bekerja keras. Tidak mungkin Mbak. Bahkan kami di SMA 1 Ambunten sampai mewanti-wanti ke panitia. Siapapun yang bermain-main dengan ini, siapapun yang berjanji-janji kepada masyarakat yang memasukkan anaknya ke sini, saya rekomendasi untuk pindah ke pulau terjauh.
0: Oke. Tahun ini berapa siswa nih yang akan direkrut oleh SMA Negeri 1 Ambunten nih Pak targetnya?
1: 36 kali 7 Mbak.
0: 36 kali 7.
1: Iya. 200 kalau 30, 210 tambah 42, 252.
0: Saat ini yang sudah mendaftar apakah sudah ada datanya berapa?
1: Belum, pendaftaran masih tanggal 28.
0: Tapi sudah belum. Tampaknya dari geliat masyarakat sendiri gimana nih Pak?
1: Oh, kalau kelihatannya dari SMP, dari kalau seperti itu ada sudah Mbak. SMP Ambunten sekitar 90 yang mau masuk, SMP Pasongtongan sekitar 40, SMP Dasuk sekitar ini, sini kelihatan sudah. Cuma realnya tidak berani kami.
0: Masih 28 nih Pak ya.
1: 28 Mei.
0: Oke, terakhir nih Pak Raffi Udin, pesan utama Pak Raffi Udin kepada para orang tua dan calon siswa agar mereka tidak salah langkah nih dalam memenuhi persyaratan administrasi pada SPMB tahun ini.
1: Iya, lihat saat pendaftaran, jika satu domisili, jangan berambisi pindah alamat. Walaupun domisilinya jauh dari sekolah yang dituju, tidak apa-apa asal nilainya tinggi. Dan yang kedua, sertifikat, kalau melewati jalur prestasi, sertifikatnya harus diupload. Bukan fotokopinya, sertifikat aslinya harus diupload, dilihat apakah masuk apa enggak. Pernah terjadi protes ke sekolah, anak saya kok tidak diterima di jalur prestasi. Kenapa? Anak saya sudah prestasi nasional, anak saya sudah prestasi juara satu. Setelah dicek, ternyata sertifikatnya tidak dilampirkan. Jadi harus hati-hati. Dan yang terakhir, jangan percaya kepada orang yang punya janji-janji mulus, tapi itu adalah sebenarnya adalah pembohong. Percayalah kepada anak-anak, anak-anak Bapak Ibu, bahwa anak-anak Ibu punya prestasi yang bagus, pasti masuk di sekolah yang dituju.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Raffi Udin, Kepala SMA Negeri 1 Ambunten, atas waktunya bersama kami. Terima kasih banyak Pak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar pemirsa RRI Sumenep, kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan narasumber kedua yang nantinya kami akan hadirkan juga di Dialog Sumenep Menyapa ini, namun setelah jeda berikut ini.
2: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: belum
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Sumenep menyapa.
1: Iya, masih dalam Sumenep menyapa di sini Selasa 12 Mei 2026 dan langsung saja kita akan perbincangkan dengan narasumber kedua dengan terkait topik kita pada pagi hari ini mengenai SPMB 2026 di tingkat SMA yang saat ini kami tersambung melalui Zoom dengan Kasih PMA PKLK Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sumenep Bapak Mas Wiyanto SPD MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Misyanto, Mas Wiyanto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya. Ya, Pak Baswianto, SPMB 2026 tingkat SMA ini disebut-sebut membawa perubahan yang cukup signifikan. Bisa dijelaskan nih Pak secara singkat, apa poin paling krusial yang membedakan aturan tahun ini dengan tahun sebelumnya nih Pak?
2: Ya, oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Memang ada beberapa perubahan ya pada tahun ini. Yang pertama itu jelas perubahan dari tahap. Nah, yang pertama untuk sekarang tahap pertama itu adalah tahap domisili. Ya, kalau yang kemarin tidak di awal. Kemudian tahap kedua itu tahap afirmasi. Kemudian yang ketiga baru tahap prestasi nilai akademik. Kemudian perubahan yang kedua pada tahun ini, kalau yang kemarin tahun sebelumnya memperhatikan skor sekolah, tapi kalau sekarang itu memperhatikan skor TKA yang diperoleh oleh anak. Jadi SPMB tahun ini lebih menekankan pada kemampuan akademik yang dimiliki oleh anak selain dari nilai rapot yang dimiliki. Jadi ada dua perubahan besar pada tahun ini, yaitu yang pertama domisili diletakkan di awal, kemudian yang kedua memperhatikan hasil TKA yang diperoleh anak-anak di sekolah tingkat pertama.
1: Ya, tapi tadi banyak seperti yang kita tampilkan tadi suara tanggapan masyarakat, banyak yang bertanya mengapa jalur domisili ini harus kembali disempurnakan. Apakah ini juga merupakan hasil evaluasi dari temuan-temuan kasus zonasi di tahun-tahun sebelumnya, Pak?
2: Ya, betul. Hasil domisili ini dievaluasi tentunya pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian diperoleh hasil bahwa domisili diletakkan di awal dengan harapan tentunya anak-anak yang memiliki prestasi tinggi di sekolah SMP itu bisa lolos lebih awal di jalur domisili. Nah, sehingga anak-anak yang hasilnya lumayan tentu akan memiliki kesempatan besar di tahap pertama. Kemudian nanti di tahap berikutnya ya tentu akan berkurang karena anak-anak yang sudah memiliki nilai yang bagus itu lolos di tahap yang pertama. Ya. Jadi untuk mengamankan juga, sekolah yang diharapkan yang lebih dekat dari rumah anak-anak ini aman lebih dahulu. Jadi tidak tersaingi oleh siswa yang di luar domisili. Itu yang pertama.
1: Ya.
2: Jadi dengan domisili di awal tentu akan membantu sekali pada anak-anak kita untuk mendapatkan sekolah yang lebih dekat dari rumah.
1: Tapi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya nih Pak, jika jalur domisili ini selalu banyak masyarakat yang melakukan tindakan dengan memindah kakak dengan menjadi lokasi yang lebih dekat dengan sekolah nih Pak, agar mereka aman terlebih dahulu. Ini apakah dari cabang dinas pendidikan wilayah Sumenep sendiri, apakah juga ada koordinasi dengan Dispenduk Capil?
2: Ya, untuk Dispenduk Capil kita bekerja sama, itu bekerja sama dalam hal pemintaan rayon. Dari Dispenduk Capil akan diketahui ada berapa potensi anak-anak di SMP di setiap wilayah itu. Nah, mengenai kemungkinan orang tua mengubah alamat kakak, itu untuk tahun ini percuma, tidak ada gunanya. Ya, karena domisili ini tidak diprioritaskan dari jarak sekolah ke rumahnya. Tapi yang pertama yang diprioritaskan adalah nilainya. Jadi nilainya diurut dulu, misalnya sampai 30% atau berapa persen itu diurut. Nah, dari tinggi ke rendah itu baru dikat. Nah, kalau ada nilai yang sama, baru memperhatikan jarak, memperhatikan waktu pendaftaran. Artinya, walaupun anak itu jauh dari sekolah yang dituju, misalnya ingin di SMA Negeri 1 Kalianga, rumahnya ada di Poteran, tetapi nilainya lebih tinggi daripada anak yang tinggal di Maringan. Maka anak yang diterima itu adalah yang dari Poteran, bukan dari Maringan. Jadi untuk tahun ini tidak berdasarkan, yang utama bukan berdasarkan jarak, tetapi yang utama adalah dari hasil prestasi akademik anak itu. Jadi percuma kalau orang tua mau memindahkan kakak ke yang dekat sekolah, misalnya di Jalan Pabian. Malah kalau sekarang kalau mau pindah kakak, jangan ke yang dekat, lebih baik ke yang jauh. Misalnya ke Poteran, di sana itu, siapa tahu tidak ada anak yang sekolah ke SMA 1 atau SMA 2. Jadi kalau semakin mendekat, ya kerugian sendiri itu, ya kerugian dari anak-anak, percuma, tidak perlu lagi sekarang pindah domisili ke kota, karena sistemnya sekarang disebut rayon, Pak. Bukan domisili lebih dekat, apa, bukan zonasi lagi seperti kemarin, tapi sistemnya adalah rayon, ya rayon. Jadi saya instalisikan misalnya rayon 1 itu SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA Kalianget. Nah, itu yang bisa masuk adalah rayonnya, daerahnya itu Kecamatan Talangu, Kalianget, Kecamatan Kota, Kecamatan Batua. Di daerah itu yang bisa masuk melalui jalur domisili. Jadi tidak dilihat jauh dekatnya, tapi di peringkat dulu hasil prestasi anak.
1: Oke, tapi Pak, kita tahu bahwa Kabupaten Sumenep ini memiliki karakteristik geografis yang unik dengan wilayah kepulauan yang begitu luas. Ini bagaimana aturan baru SPMB 2026 ini memastikan keadilan akses bagi siswa di kepulauan agar tidak kalah bersaing dengan siswa di daratan nih, Pak?
2: Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Apa yang diharapkan oleh masyarakat, siswa, juga mudah-mudahan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi pertama yang perlu ingin saya sampaikan dulu adalah semua sekolah sekarang itu sudah memiliki guru profesional, guru yang sudah lulus uji kompetensi, baik di kota maupun di pinggiran. Artinya, sekolah yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Sumenep ini, memiliki pemerataan dan kualitas yang sudah hampir sama, baik dari sisi sarana maupun guru. Nah, kemudian, anak-anak kalau misalnya masih ingin keluar dari daerahnya, ingin ke sekolah yang lebih bagus lah, yang lebih bagus, itu yang lebih favorit. Nah, itu sebetulnya masih ada kesempatan, masih dibuka keran itu. Itu bisa melalui jalur prestasi afirmasi. Jadi anak-anak yang memiliki prestasi itu masih bisa mendaftar di sekolah luar rayonnya. Ya, misalnya dari kepulauan ingin masuk ke SMA 1 atau SMA 2. Bisa, asalkan dia memiliki prestasi. Tentu prestasi yang di peroleh ya harus prestasi yang bisa bersaing dengan sekolah lain. Misalnya dia juara tingkat nasional, tingkat provinsi, dan kejuaraan itu harus tercatat di Pusprenas, jadi di pusat prestasi nasional, itu harus tercatat. Tapi kalau hanya sekedar lomba-lomba online, lomba yang dilakukan oleh panitia tertentu ya, dari kebesaran, itu mungkin yang bisa masih tidak selesai. Artinya, marilah siswa kita itu yang ada kesempatan untuk keluar silakan, asalkan memiliki persyaratan yang cukup bagi siswa yang ingin berprestasi di daerahnya masing-masing, kesempatan besar. Nah, dibuktikan dengan tahun ini, Pak, lulusan yang bisa diterima jalur SMBP, seleksi masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi, itu justru di pinggiran menunjukkan jumlah yang signifikan, jumlah yang signifikan. Jadi cukup besar, SMA Buten itu 420, SMA Jasa, SMA Samudra, itu bahkan tembus ke perguruan tinggi negeri yang BNK. Mungkin kalau mereka sekolah ke di luar daerahnya, itu bisa jadi belum tentu bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, karena persaingannya tentu sehat. Jadi gitu, Pak.
1: Oh, berarti tidak perlu khawatir untuk keadilan akses ya Pak ya, bagi masyarakat di kepulauan maupun di daratan. Ya Pak, jika ini masyarakat ada yang bergabung melalui WhatsApp kami di 081 1334 5101, dari Nita di Pandian, ini mengkhawatirkan adanya proses yang tidak bersih seperti titipan. Bagaimana pengawasan dari cabang dinas pendidikan wilayah Jawa Timur, wilayah Sumenep ini dalam memantau atau melakukan pengawasan terkait dengan siswa titipan nih, Pak?
2: Ya, yang jelas kalau siswa titipan sekarang agak sulit ya masuknya. Karena yang pertama, semua data itu kan harus diupload di online itu. Itu diverifikasi oleh bukan sekolah itu. Misalnya yang mau masuk ke SMA 1, dia ngupload nilai rapornya, ngupload prestasinya, ngupload lain-lainnya. Itu yang memverifikasi nanti bukan bukan di SMA 1, tapi di sekolah lain, di AK. Artinya, dan itu sangat sulit sekali. Ya. Kalau tau misalnya ada, itu masyarakat bisa protes itu. Dan anak itu kalau ketahuan nanti ketika daftar ulang itu bisa di Jakarta. Karena nanti itu pada akhirnya kan diverifikasi lagi oleh panitia di sekolah itu. Selain tadi yang diverifikasi melalui online ya. Nanti setelah itu kan kalau diterima, dia harus membawa secara fisik apa yang sudah di-upload di aplikasi itu. Kalau misalnya terjadi kecurangan, nah itu bisa didiskualifikasi.
1: Kemana masyarakat ini harus melapor jika ditemukan hal seperti itu nih, Pak?
2: Silakan lapor ke posko, itu ada posko di setiap sekolah, ada posko, ada poskonya, kemudian di Kampung juga ada poskonya. Ya. Jadi ini call center yang bisa dihubungi. Silakan.
1: Jangan ragu-ragu ya Pak ya, langsung bisa mendatangi posko-posko ya Pak ya, di sekolah maupun di Capdin. Ya terakhir Pak Mas Suyanto nih, pesan kepada wali murid maupun para siswa sendiri agar mereka tidak terjebak informasi hoax terkait pendaftaran SMA ini dan bisa mengikuti prosedur dengan benar.
2: Oke, terima kasih. Yang pertama tentu berpatokan dengan apa yang ada di dalam aplikasi spmb.jatim.id ya. Jadi informasinya di situ yang ada. Semuanya di situ lengkap ya. Nah, terus yang kedua, jangan lupa selalu perhatikan waktu yang ada, jangan sampai terlambat. Kemudian jika anak-anak Bapak Ibu sekalian ingin sukses di SMBP ini, tentu perhatikan potensi yang ada. Perhatikan kemampuan anak-anak kita ya. Jadi kalau dia memiliki kemampuan yang mungkin masih kalah bersaing, ya tentu gunakan pilihan 1, 2, 3. Jadi kalau tidak diterima di pilihan pertama, nanti akan diterima di pilihan kedua. Kalau tidak, akan diterima di pilihan ketiga. Jangan menggunakan hanya di pilihan satu saja. Ya risikonya itu agak besar, karena SPMB hanya berlangsung sekali. Nah, sekarang pendidikan itu sudah merata. Jangan khawatir sudah merata, sangat luar biasa. SMA 1, SMA 2, SMA di Kaliangat, SMA Negeri Batuan, SMA-SMA di pinggiran ini sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Artinya kita tidak perlu lagi meragukan sekolah-sekolah. Ya. Anda anak kita sekolah di tempat yang favorit, tapi ternyata ketika masuk semangatnya menurun, prestasinya menurun. Lebih baik Anda di sekolah yang di pinggir tetapi prestasinya terus meningkat, semangatnya luar biasa. Jadi untuk orang tua, mari kita bijak menyekolahkan anak-anak kita. Harapan pemerintah itu agar anak-anak tidak jauh-jauh sekolahnya, Mbak. Jadi yang dekat ke sekolah yang dekat. Okay. Jadi saya ingin lihat anak-anak itu tidak kebut-kebutan lagi. Kalau saya lihat dari Maringan ke SMA 1 itu, aduh, kebut-kebutan sekali. Ya. Itu ngejar waktu. Yeah. Nah, padahal sebenarnya sekolah ke yang lebih dekat, tentu dia akan menjadi lebih tenang, lebih aman. Toh di sekolah sekarang sudah luar biasa prestasinya maupun sarana prasarannya. Guru-gurunya juga semuanya sudah luar biasa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita sudah berada di abad yang luar biasa, tidak seperti 20 tahun yang lalu ya. Mungkin hanya sekolah tertentu yang memiliki sarana yang baik. Sekarang semuanya sudah memiliki sarana yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang bijak menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah ya. Benar. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Maswianto, Kasih PMA PKLA Capdin Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumenep atas waktunya bersama kami di Sumenep Menyapa Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih banyak Pak. Semoga tadi informasi-informasi yang diberikan ini bermanfaat ya bagi masyarakat khususnya para calon siswa baru tingkat SMA. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, kupas tuntas mengenai aturan baru SPMB 2026 tingkat SMA pagi ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para orang tua dan juga para siswa agar lebih siap menghadapi tahapan seleksi yang ada. Kuncinya adalah ketelitian dalam memahami regulasi dan tentunya persiapan administrasi yang matang sejak dini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Sumenep Menyapa edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Familia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini. Terima kasih atas waktunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep dan tentunya di program Sumenep Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Berdengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Dan selamat pagi pendengar, perjalanan Sumenep pagi ini masih lanjut menemani Anda. Selanjutnya kita akan update informasi-informasi di Jawa Timur hasil liputan reporter-reporter RRI Sejatim yang terangkum dalam Jatim hari ini. Kita akan relay dengan Pro 1 RRI Surabaya.
2: Pro 1.

Coklat merupakan makanan yang digemari segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Coklat dihasilkan melalui serangkaian proses dari biji kakao. Biji kakao ini berasal dari tanaman kakao, Theobroma kakao, yang tumbuh hanya di daerah tropis. Pantai Gading di Afrika Barat dikenal sebagai penghasil biji kakao terbesar di dunia. Dalam bahasa Yunani, Theobroma berarti makanan para dewa. Dalam kebudayaan Mesoamerika, biji kakao bernilai sangat tinggi sehingga dijadikan sebagai mata uang. Beberapa manfaat coklat dalam dunia pengobatan masih menjadi bahan penelitian di dunia saat ini. Di antaranya adalah mengobati batuk, theobromin dalam coklat disinyalir berfungsi menyembuhkan batuk secara lebih baik dibandingkan obat batuk, mengurangi resiko stroke, mencegah tekanan darah tinggi. Senyawa flavanol atau antioksidan dalam coklat diindikasikan dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi. Coklat tingkatkan daya fungsi otak. Para pecinta coklat bergembiralah karena hasil penelitian terkini mengindikasikan menikmati batangan coklat susu akan meningkatkan daya fungsi otak. Senyawa-senyawa itu telah ditemukan sebelumnya bersifat meningkatkan tingkat kesadaran dan kemampuan berkonsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan, dengan mengkonsumsi coklat, dapat memperoleh efek stimulasi yang akan membuat peningkatan performa mental. Kemudian, coklat sebagai pengganti Viagra. Dr. Dora Akunyili, Direktur Federal Agency Food and Medicine, menganjurkan para pria lebih sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada Viagra dan memulai mengkonsumsi coklat. Zat yang dikandung coklat membantu menaikkan libido. Dengan mengontrol aktivitas fisik yang dilakukan, kebiasaan merokok, dan kebiasaan makan, ditemukan bahwa mereka yang suka makan permen atau coklat umurnya lebih lama 1 tahun dibandingkan bukan pemakan. Diduga antioksidan fenol yang terkandung dalam coklat adalah penyebab mengapa mereka bisa berusia lebih panjang. Fenol ini juga banyak ditemukan pada anggur merah yang sudah sangat dikenal sebagai minuman yang baik untuk kesehatan jantung. Coklat mempunyai kemampuan untuk menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah risiko penyakit jantung koroner dan kanker.

0: pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter William Nathan. Dinkes Kabupaten Malang, waspadai hantavirus virus, minta warga cegah sarang tikus. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus tersebut. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Diki Wianto Wijoyo MKes, menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya, hantavirus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Dan risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Melalui puskesmas dan kader kesehatan, masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekerjaan.

William. Oke, baik. Kita terputus sambungan dengan William Nathan. Kita nanti akan coba update lagi ya informasinya bersama William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus.

0: Kita coba dengarkan lagi ya informasi yang sempat terputus dari reporter William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspada hantavirus. Minta warga cegah sarang tikus. William, silahkan.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksinya. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wiyanto Wijoyo Mkes, menegaskan langkah antisipatif tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko itu muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi terus dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, dan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan di dalam rumah juga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wiyanto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu diperhatikan. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab dan penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya. Meski belum ada kasus, kewaspadaan dini dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas harus segera diwaspadai. Pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas dan perawatan intensif di rumah sakit harus dan segera dibutuhkan. Saat ini belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus, oleh karena itu pencegahan sangat diutamakan. Dan jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, maka warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Selain itu, kampanye kebersihan akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini. Setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihannya, dan lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan. Lingkungan yang sehat juga bisa melindungi seluruh anggota keluarga.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan. Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
3: Informasi selanjutnya datang dari reporter Witra Adila berkaitan dengan harga sapi di Tuban naik hingga 1,5 juta menjelang Hari Raya Idul Adha. Witra, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang itu adakah harga penjualan sapi di Kabupaten Tuban, khususnya di Pasar Kerek ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari biasanya. Petugas pasar hewan sapi di Kecamatan Kerek, Hanto, mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu ini kurang lebih sekitar 1 juta. Alasannya memang pasti karena menjelang Hari Raya Idul Adha pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya, banyak dari pembeli ini berasal dari luar Kabupaten Tuban. Karena pasar hewan yang ada di Kecamatan Kerek ini memang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi jalur perlintasan banyak pembeli yang memilih membeli hewan ternak di Kecamatan Kerek tersebut. Dan harga sapi sendiri untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, pendengar, kurang lebih berada di sekitar harga 20 juta hingga 23-25 juta. Harga tersebut ini memang sudah cukup normal ketika hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar sapi, Bapak Hanto.
5: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu ini cukup menekan. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1,5 juta.
4: Kemudian pendengar, untuk pembeli sendiri biasanya memang didominasi orang luar Tuban begitu ya, banyak sekali seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan hingga Brebes Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur juga seperti kabupaten tetangga. Namun terkait dengan pasokan atau stok dari sapi ini cukup memadai, artinya masih cukup untuk memberikan stok begitu hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan memang untuk euforia pembelian hewan ternak khususnya sapi juga sudah mulai terasa di minggu-minggu ini. Demikian pendengar, informasi seputar update harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Terima kasih Witra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Rizky Darmawan. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Ason Hotel. Rizky, silahkan.
6: Ya, baik saudara pendengar, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei hari ini 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aston Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Tercatat sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alvi, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap Para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan hari ini. Demikian dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan mendorong para petani melakukan tanam kembali sebagai langkah antisipasi musim kemarau panjang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan, Sugeng Santoso, menyatakan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih tersedia air atau selama masih ada potensi tanam. Ia juga meminta para kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Selain itu, pihaknya juga berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Di sisi lain, Sugeng Santoso juga menyebut tanaman hidroponik sebagai salah satu alternatif program ketahanan pangan. Tanaman hidroponik dianggap dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan yang sempit untuk tetap produktif. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, kembali ke studio.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda, datang dari reporter Hanum Oktavia. UB dorong isu krisis air menjadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hanum, silahkan.
1: Ya, saya laporkan Universitas Brawijaya UB Malang mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada Maret lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat di UB. Ia menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian dari literasi kewargaan modern. Karena itu berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan juga living laboratory. Sementara itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, mengatakan bahwa UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya air. Ia juga menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan juga kolaborasi internasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita geser ke Agustin Erdiani. Soroti dugaan keracunan MBG, DPRD Surabaya siapkan hearing dengan beberapa pihak terkait. Agustin, silahkan. Agustin, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, DPRD Surabaya akan bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Zuhri, ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan juga standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Dan pihaknya juga menyebut kasus gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan yang kasat mata seperti basi atau tidak adanya makanan, Pak. Padahal menurutnya keamanan pangan juga menyakup standar higienitas, kualitas bahan baku hingga proses pengolahan distribusinya.
3: Oke. Ya, jadi kalau melihat situasi yang sekarang, MPG tetap jalan lah, tetap jalan, tapi paling tidak ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi termasuk mungkin kemampuan SPPG itu yang selama ini mungkin SOP-nya jalan, tapi SOP-nya kan hanya cuman mungkin melihat pasti atau tidak. Nah, bagaimana MPG ini terus berjalan, tapi juga harusnya ada standar higienis. Dari unsur-unsur lain mungkin ada perubahan peningkatan pengawasan atau seperti apa sehingga tidak menimbulkan satu keraguan. Kalau ini terus bergulir, maka orang tua dan anak akan terjadi ketakutan untuk mengkonsumsi hasil.
2: Ya, dan sementara itu juga dalam keterangannya, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera mendorong Komisi B yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus juga mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dan untuk dari informasi yang kami terima sendiri, rencananya hearing dengan Komisi D dengan pihak-pihak terkait maupun pihak sekolah, pengelola SPPG hingga unsur tenaga kesehatan yang akan membahas keamanan pangan distribusi maupun juga langkah antisipasi ke depan ini akan dilakukan pada Rabu besok. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Informasi selanjutnya datang dari Ninda Alivia. Stok hewan kurban surplus, harga sapi mulai naik. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, ketersediaan hewan kurban di Kota Blitar dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar menyebut jumlah stok bahkan melebihi kebutuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, mengatakan saat ini terdapat 1.301 ekor sapi dan 2.150 ekor kambing yang siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Jumlah ini dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan Idul Adha di tahun lalu, yaitu sebanyak 532 ekor sapi dan 1.461 ekor kambing. Meskipun stok aman, harga sapi terpantau mulai mengalami kenaikan menjelang puncak permintaan. Kenaikan harga tercatat berkisar antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, peningkatan harga merupakan kondisi yang umum terjadi setiap menjelang Idul Adha karena meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar. Salah satu pedagang bernama Slamet ini mengatakan harga sapi mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya sapi dijual dengan harga 23 juta rupiah per ekor, kini naik mencapai 25 juta rupiah per ekornya. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke Aris Deka yang... Oke, baik. Saya masih coba tunggu ya informasi dari reporter Aris Deka yang mengabarkan bahwa Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Saya masih berusaha menunggu sambungan dari... Rekan Aris Deka begitu ya, untuk informasinya di pagi hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Informasi selanjutnya pendengar datang dari Aris DK. Polres Madiun mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Aris DK, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, pendengar, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota setempat. Dan polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung pada 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, pendengar, inisial GG warga Desa Pemahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada pekan lalu, Polres Madiun Kota menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada korban dan juga mobil tersebut kepada korban. Kapolres Madiun Kota AKBP Wibin Junianto Supriyadi mengatakan untuk modus pelaku dari dua perkara tersebut, pendengar, memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Hal itu seperti kasus yang terjadi di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang diparkir. Kapolres juga menyebutkan kasus yang sama juga terjadi pada pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil tersebut ke rumah temannya beserta kunci, sedangkan STNK mobil tersebut ditempatkan di dompet kecil bersama dengan kunci. Kemudian saat korban lengah, mobil tersebut diambil oleh pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pendengar, masih ada satu perkara atau kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran, dan di mana saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap dengan mendalami dan juga mengumpulkan informasi dari masyarakat dan juga rekaman CCTV. Kapolres menyebutkan, pendengar, untuk tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, korban pemilik sepeda motor Vanin Kanuralisa juga mengaku mengapresiasi atas kinerja dari kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang membawa atau mencuri sepeda motor miliknya. Dia juga mengatakan pada saat itu mengaku lalai karena saat parkir di Car Free Day Taman Bantaran tidak mengunci stang atau mengunci ganda sepeda motornya. Vanin juga menyebutkan dengan ditemukannya sepeda motor ini kembali, dia bisa bekerja kembali dengan sepeda motor tersebut dan berterima kasih kepada Polres Madiun Kota. Begitu juga dengan korban pencurian mobil, Yopi Yustian, yang juga tidak menyangka mobil yang dititipkan di rumah temannya tersebut sempat hilang atau hilang. Dan dia mengaku, pendengar, mobil tersebut ditemukan di wilayah Tangerang. Yopi juga mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menemukan mobil miliknya tersebut. Dia juga mengaku akan lebih berhati-hati kembali ketika menaruh mobil maupun barang berharga miliknya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam. Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang mulai diperketat guna memastikan ternak tetap sehat dan aman. Khairul Umam, silakan.
2: Baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Madura meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban jenis sapi dan kambing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak sekaligus memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda KB Sampang, Arif Rahman Hakim, mengatakan pengawasan dilakukan pada lalu lintas ternak hingga tempat penampungan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penjualan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Disperda KB juga mengimbau para peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kesehatan hewan guna mencegah munculnya penyakit berbahaya. Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus penyakit berbahaya seperti PMK maupun LSD pada sapi dan kambing. Dia juga menambahkan bahwa kasus PMK dan LSD juga yang sempat muncul sebelumnya kini telah menurun drastis dan belum ada laporan baru dari para peternak. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Kita bergeser ke Heri Susanto. berkaitan dengan pemberangkatan haji Kabupaten Kediri dipusatkan di kawasan wisata Simpang Lima Gumul. Heri, silahkan.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk jemaah haji Kabupaten Kediri, ini dalam musim haji 2026, pemberangkatan dari tahun sebelumnya ini berbeda. Dan jika di tahun 2025, pemberangkatan dipusatkan di kantor Pemkab Kediri, namun saat ini untuk kantor Pemkab Kediri masih dalam tahap renovasi pasca kemarin sempat terjadi adanya kerusuhan yang menyebabkan sebagian kantor terjadi kebakaran. Oleh karena itu, di musim haji 2026 ini untuk pemberangkatan haji akan dipusatkan di wisata Simpang Lima Gumul, tepatnya di depan Bank Daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi. Ia juga menghimbau bahwa jelang keberangkatan tanggal 19 Mei 2026, jemaah yang ada di Kabupaten Kediri, baik di kloter 109, 110, 111, dan 112, seluruhnya dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga mental, sehingga persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu menjaga kesehatan serta melakukan olahraga rutin. Karena di Tanah Suci nantinya ketika jemaah sampai tiba di Mekah, ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah dari umat muslim yang ada di seluruh dunia. Sehingga juga dihimbau untuk para jemaah ketika keberangkatan tanggal 19 Mei 2026 nanti juga harus hadir tepat waktu, karena hal ini berkaitan dengan masa tunggu di asrama haji, sehingga nantinya untuk jadwal tersebut sesuai dengan arahan dari Embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Heri, informasi tersebut. Pendengar, menutup jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain, tentunya untuk mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus, saya Sari Julia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar, 5 personel Satgas TMMD ke-128 Kodim Bangkalan terus mempercepat perkembangan jalur pipanisasi air bersih di Desa Kelisdeje, Kecamatan Konang. Dipimpin Serda Amir Wahyudi, mereka menembus rimbunnya hutan kecil dengan semangat kebersamaan menata harapan warga melalui pemasangan tandon dan pipa yang selama ini dinantikan. Jalur pipa yang mulai tersambung menjadi harapan baru bahwa akan mengalir air bersih lebih dekat ke rumah-rumah mereka, membawa kemudahan dan meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Pendengar, NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Acara ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Lokasi pelaksanaan berada di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia, PPPI, serta sebuah hotel ternama kawasan Solo. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi berbeda yang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah. Langkah ini sangat penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga nasional bagi kaum difabel. Seni berharap para peserta mampu memberikan kontribusi nyata setelah kembali ke wilayah asal masing-masing. Ia menegaskan masih banyak anak disabilitas yang memiliki bakat besar namun belum mendapat ruang yang tepat.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok? Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi dalam segmen moderasi agama, saya akan ngobrol bersama dengan Romo Cornelis Kopong Suban, Gereja Katolik Maria Gunung Karmel, Sumeneb, untuk ngobrol-ngobrol di moderasi agama. Terkait dengan semangat moderasi beragama jelang peringatan kenaikan Yesus Kristus. Jangan kemana-mana, saat lagi saya Gita Ayu akan menemani Anda di program 1.

0: Baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar di program 1 Kanal Informasi Inspirasi. Kita sesuai yang saya janjikan ya, di moderasi beragama sudah tersambung bersama Romo Cornelius Kopong Suban, Gereja Katolik Maria Gunung Karmel, Sumenep. Selamat siang, Romo.
1: Halo, selamat siang, Mbak Gita.
0: Kabar baik hari ini ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah, kabar baik selalu.
0: Senang sekali rasanya bisa ngobrol-ngobrol ya di siang hari ini bareng Romo. Dan ini
1: Siap.
0: pendengar, kita terkait dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus ya, seperti apa semangat moderasi beragamanya. Nah, sebagai informasi, kalau di tanggalan yang saya pegang nih Romo, tanggal 14 ini ya udah ya.
1: Iya betul, hari Kamis tanggal
0: hari
1: 14
0: Kamis.
1: Mei.
0: Aduh.
1: Iya betul.
0: Saya ucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus mendahului nih RRI ini.
1: Terima
0: Romo.
1: Kasih, terima kasih Mbak Gita.
0: Persiapannya yang sudah dilakukan sampai saat ini H-2 ya, seperti apa?
1: Iya, kalau kalau soal persiapan ya, ini kan masih masih dalam masa Paskah ya. Jadi masih masa Paskah, kita persiapan ya memang sudah sejak awal. Jadi masa Paskah itu nanti terakhirnya itu tanggal 24 Mei, itu hari raya Pentakosta. Jadi itu masih dalam rangkaian hari raya masa Paskah. Jadi besok Kamis itu hari raya kenaikan Tuhan Yesus, lalu tanggal 24 Mei itu hari raya Pentakosta, itu kita memperingati Roh Kudus turun atas para rasul. Jadi untuk persiapan kita sudah mulai persiapan jauh-jauh hari, lalu dalam minggu-minggu ini kita sudah persiapan terutama untuk liturgi nanti perayaan di gereja gitu.
0: Itu perayaan di gerejanya berarti tanggal 14-nya ya Romo?
1: Iya, 14 kita merayakan di gereja.
0: Berarti ini di Gereja Katolik Maria Gunung Karmel, posisinya di mana?
1: Di Jalan Slamet Riyadi.
0: Oh. Oke, di
1: Pabian, jalan. Pabian, ya,
0: tetangga
1: betul.
0: Ya, tetangganya RRI.
1: Ya, tetangga ya, kita tetangga.
0: Ini nanti agenda-agenda di tanggal 14-nya dimulai di jam berapa, Romo?
1: Kita ya kita mengikuti apa ya situasi umat di sini sehingga kita merayakan Ekaristi Misa itu sore hari jam 16. Jam 18 sore, jam 18,
0: jam 6 sore ya.
1: Iya, itu jam 6 sore kita merayakan Ekaristi, perayaan hari raya kenaikan itu.
0: Sudah rangkaiannya dimulai dari jam 6 sore, berarti para jemaah nanti sudah mulai jam 6 sore ya di sana ya? Atau sebelumnya?
1: Ya, setengah 6 itu, setengah 6 sore itu sudah mulai berdatangan. Sudah mulai berdatangan.
0: Kalau melihat dari setiap tahunnya, bangkunya sampai penuh, biasanya kapasitas?

0: Itu karena memang banyak yang berdomisili di luar kota begitu ya,
1: Iya, betul lah, ya.
0: pindah ya. Itu
1: Ya.
0: sampai jam berapa rangkaian acaranya tanggal 14?
1: Biasanya 1 jam lebih, 1 jam 15 menit lah. Ya,
0: Berarti
1: dari
0: jam
1: jam 6 sampai jam 7.15 itu sudah selesai
0: sudah
1: biasa.
0: selesai ya.
1: Ya.
0: Biasanya setelah itu pulang ke rumah ada acara khusus nggak untuk keluarga intern gitu?
1: Enggak ada,
0: Nggak ada
1: biasanya
0: ya.
1: enggak ada kegiatan. Jadi hanya perayaan di gereja, setelah itu ya sudah selesai, tidak ada kegiatan lagi. Ya,
0: Nah,
1: acara sendiri-sendiri di rumah.
0: oke. Tadi Romo juga menjelaskan tanggal 24 ada rangkaian juga.
1: Oh ya, tanggal 24 itu
0: Nah,
1: apa ya? Hari Raya Pentakosta. Itu
0: Hari Raya Pentakosta.
1: kami memperingati peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Itu apa ya? Hari raya itu menandakan lahirnya gereja. Lahirnya gereja. Itu Hari Raya Pentakosta namanya. Itu 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Jadi kalau hari raya kenaikan itu 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, lalu 10 hari sesudahnya itu kita merayakan hari raya Pentakosta.
0: Pentakosta. Nah, itu
1: Iya.
0: acaranya di gereja sini juga atau
1: Di
0: gimana?
1: gereja juga. Ya, lalu setelah hari raya kenaikan biasanya ada doa selama 9 hari. Itu doa itu namanya doa novena, novena Pentakosta. Doa apa novena untuk me, apa ya memohon kehadiran Roh Kudus.
0: Itu dari
1: Nah,
0: tanggal
1: jadi selama
0: 24.
1: ya selama 9 hari berturut-turut. Jadi dari tanggal 15
0: Oh, dari tanggal 15 ya.
1: tanggal 15 sampai tanggal 23 itu kita melakukan doa novena selama 9 hari berturut-turut.
0: Baik. Itu berarti memang rangkaian dari kenaikan Yesus Kristus sampai ini ya, hari
1: Sampai
0: raya
1: Hari
0: Pentakosta
1: Raya
0: itu ya.
1: Pentakosta, ya betul ya. Hari Raya Pentakosta itu menandai berakhirnya masa Paskah. Gitu. Jadi Pentakosta itu puncak terakhirnya hari raya masa Paskah berakhirnya di Hari Raya Pentakosta.
0: Pentakosta di tanggal 24 berarti ya, Romo ya.
1: Iya.
0: Itu berarti di perayaannya kalau di gereja sendiri dari jam 6, 18 juga ya?
1: Ya,
0: Sama.
1: kalau Hari Raya Pentakosta kita biasanya kalau hari Minggu itu kita misa 2 kali.
0: Oh iya, hari
1: Jadi
0: Minggu ya.
1: ya Sabtu sore itu jam 6, jam 18, pukul 18, dengan Minggu pagi jam 7. Jadi dua kali
0: Dua
1: misa.
0: kali ya.
1: Ya, untuk Hari Raya Pentakosta itu.
0: Ada tradisi yang unik nggak kira-kira Romo?
1: Oh, kalau untuk di sini nggak ada tradisi yang unik sih, tapi kita yang mempersiapkan itu kita mengikuti apa ya, mengikuti tradisi dari gereja bahwa setelah setelah kita merayakan hari kenaikan itu kita melakukan doa novena itu selama 9 hari
0: 9 hari itu
1: berturut-turut
0: tadi
1: itu
0: ya.
1: ya, persiapan persiapan untuk merayakan hari Pentakosta itu.
0: Berarti
1: Itu
0: memang doa
1: tradisi
0: novela
1: kami.
0: itu doa khusus begitu 9 hari ya.
1: Iya, 9 hari itu kita biasanya ya doa bisa di dalam keluarga, bisa dalam komunitas atau juga mungkin dalam lingkungan. Ada beberapa umat yang berkumpul di satu tempat, ya atau mungkin juga di gereja, kita mendoakan di gereja begitu.
0: Baik, untuk yang tanggal 14 ini nanti apa ini ya, ada pengamanan khusus dari kepolisian kerjasama atau gimana?
1: Kemarin memang kita tidak apa ya, tidak menginformasikan tentang keamanan. Tapi kalau seandainya kalau dari pihak kepolisian mengetahui jadwal ini, mungkin mereka mungkin bisa inisiatif untuk datang.
0: Datang gitu ya.
1: Ya, tapi biasanya kalau mereka tahu pasti mereka datang. Seperti tahun kemarin mereka juga datang.
0: Datang ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Nah, ini kuatnya ini ya, toleransi begitu ya,
1: Iya
0: Romo ya.
1: betul betul iya ya jadi ya mungkin mungkin karena mereka tahu ya ini tugas kami
0: Ya,
1: untuk
0: ya.
1: menjaga keamanan. Jadi ketika ada perayaan, walaupun mungkin kita tidak menginformasikan secara resmi, tapi kalau mereka tahu bahwa oh ada perayaan di gereja, ya mereka pasti akan datang untuk apa ya, untuk menjaga keamanan itu.
0: Di jam 16 tadi itu ya, Romo
1: Ya
0: ya.
1: jam jam Jam 18.
0: Sorry, jam 18,
1: Ya,
0: jam
1: jam
0: 6
1: 18.
0: sore gitu ya tepatnya
1: Ya, jam
0: ya.
1: 6 sore, jam 6 sore ya.
0: Oke, baik. Jadi
1: Iya.
0: ini dari tanggal 14 kemudian tanggal 24 agenda yang kalau saya bisa
1: Iya.
0: katakan

0: ini padat sekali dan butuh kekhusyukan begitu ya, Romo ya.
1: Iya, betul betul Mbak Andi.
0: Apa yang ini ya, setiap tahun begitu Romo ada di Kabupaten Sumenep merayakan serangkaian perayaan kenaikan Yesus Kristus, kemudian juga Hari Raya Pentakosta. Apa doa apa yang selalu Romo panjatkan untuk para jemaah Romo gitu di Kabupaten Sumenep?
1: Kalau untuk perayaan ini ya, ya kita mendoakan supaya apa ya, ini kan Yesus, Yesus naik ke surga, kan dia akan, dia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan membimbing, menyertai para rasul pada waktu itu dan juga kita sampai saat ini untuk menjadi saksi kebenaran, menjadi saksi cinta kasih. Dan memang Yesus sebelum naik ke surga, ia mengutus murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Injil itu adalah kabar sukacita. Maka kita sebagai murid Yesus, kita juga apa ya, selalu mewartakan kebaikan, mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Jadi tidak hanya kepada orang-orang Nasrani, tetapi juga kepada semua orang, karena semua orang wajib untuk apa ya, menerima kabar sukacita itu. Jadi kabar sukacita atau Injil itu bukan hanya ditujukan kepada kita orang Nasrani, tapi ditujukan kepada semua, karena ya semua wajib untuk menerima kabar itu. Di apapun agamanya, apapun imannya, kabar sukacita, kedamaian, kerukunan itu pasti akan selalu kita wartakan.
0: Ya itu. Berarti memang perasaan sukacita itu sudah dari sekarang udah ini ya, warming up, sudah siap-siap nih Romo.
1: Iya betul-betul Mbak kita.
0: Oke baik, Romo ini waktu kita terbatas sekali, tapi saya senang ini mendengarnya sukacitanya nyampe ke saya nih Romo ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Vibe positif ya obrolan kita di Moderasi Beragama ini. Saya ikut senang dan kita semua mendoakan semoga dalam rangkaian dari 14 sampai 24 ini berakhir. Semoga mendapatkan keberkahan dan kelancaran Romo ya.
1: Amin,
0: sama teman-teman
1: amin.
0: Juga.
1: Terima kasih Mbak Gita. Ya.
0: Terima kasih Romo Cornelis Kopong Suban dari Gereja Katolik Maria Gunung Karmel Sumenep sudah bersedia meluangkan waktunya di Moderasi Beragama. Salam Moderasi Beragama.
1: Oke, Romo. Salam, terima kasih.
0: Sukses selalu, sehat
1: amin,
0: selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih,
1: amin,
0: saya pamit.
1: Juga, ya.
0: Selamat siang, sampai
1: selamat
0: jumpa
1: siang,
0: kembali
1: Mbak
0: Romo.
1: Gita. Ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell
1: Benzema shots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan keadaan semuanya. Tapi ya, bisa unggul lagi tiba-tiba semuanya kembali. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. I did really good job.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah. For sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabung.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Info kehilangan dari Rahmatul Maulana Dusun Batu Gulu RT 2 RW 4 Desa Bilis Bilis Arjasa telah hilang STNK roda 2 Nopol M5528 TZ atas nama Rahmatul Maulana. Hilang pada Selasa 20 Januari pukul 10 pagi, diperkirakan hilang dari rumah pelapor di Desa Bilis Bilis Arjasa. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi ke Rahmatul Maulana nomor handphone 081-93-944-9210 atau ke LPP RRI Sumeneb. Berita kehilangan selanjutnya dari Zulkarnain Hidayatullah, Dusun Lebak RT 7 RW 2 Desa Bluk Raja Sumeneb, telah hilang KTP atas nama Zulkarnain Hidayatullah, SIM C Zulkarnain Hidayatullah, STNK roda 2 Nopol M4874 XL atas nama Suhartini, alamat Dusun Lebak RT 7 RW 2 Desa Bluk Raja Sumeneb, hilang pada Selasa kemarin jam 12 siang, diperkirakan hilang dari rumah pelapor dari Surabaya menuju rumah pelapor. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Zulkarnain Hidayatullah nomor handphone 081-93-944-9210, 081-93-944-9210 atau ke LPP RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

indahnya suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu.

harap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama, menyimpan duka.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Madura hari ini.
1: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Madura hari ini saya Gita Ayu menemani Anda di edisi Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, saya tidak sendiri, saya ditemani gatekeeper saya Andi JP dan juga Ningrum yang akan share beberapa informasi dari Sampang dan Bangkalan. Assalamualaikum, saya sapa dulu Ningrum, apa kabar?
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ayu. Gimana?
1: Oke,
2: kabar
1: balik? Beberapa informasi akan dihadirkan pastinya. Apa saja nih, Rum, dari Sampang dan Bangkalan?
2: Iya, ada beberapa informasi tentunya dari Bangkalan dan Sampang. Di antaranya kalau dari Bangkalan, itu terkait lalu lintas hewan kurban antar kabupaten di Jatim tanpa uji lab. Juga ada tiba di Tanah Suci Kloter Sub 72 Bangkalan langsung melaksanakan umroh. Dan kalau dari Sampang, ini ada dua jamaah Sampang susul ke Mekah Kloter Sub 67 jalani umroh wajib. Juga informasi lainnya, Sampang siaga cegah penyakit hewan jelang Idul Adha ya. Itu beberapa informasi yang akan saya hadirkan. Masih ada informasi lainnya tentunya yang akan dihadirkan ya. Itu Ayu, beberapa informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini dari Bangkalan dan Sampang.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Pendengar, Anda akan menyimak dan mendengarkan beberapa informasi dari Sampang dan Bangkalan, tapi kita akan memberikan informasi dari Sumenep dulu terkait dengan musim kemarau. Ternyata harga garam di Gili Raja turun. Ini tepatnya di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genteng, di tengah cuaca yang mendukung produksi harga garam justru perlahan turun. Muhammad, salah seorang petani garam, menuturkan awal 2026 harga garam sempat tinggi, 2.600 per kilo, namun memasuki musim produksi saat ini turun menjadi 1.900 per kilo. Bagi warga pesisir Gili Raja, fluktuasi harga garam bukan hal baru sebenarnya. Menjelang musim panen, harga garam kerap melemah seiring melimpahnya produksi di pasaran. Karena itu tidak semua warga bertahan menjadi petani garam. Penurunan harga tersebut juga dibenarkan pengusaha garam asal Gili Raja, Maskup Belu. Menurutnya perusahaan besar kini membeli garam dengan harga lebih rendah dibanding sebelumnya, meski permintaan pasar masih tergolong lancar. Kemudian di pulau yang berbeda, di pulau yang berada di sebelah selatan Sumenep itu, hamparan tambak garam ini sangat luas ya, sekitar 640 hektar pendengar, dan ini tersebar di desa Ben Maleng, Ben Baru, dan desa Lombeng, menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga di pesisir Gili Raja. Baik, masih dari Kabupaten Sumenep. Semangat gotong royong menjadi pemandangan utama dalam pembangunan jembatan Perintis Garuda Dusun Palian, Desa Ampunten Tengah, Ampunten. Warga bersama personel TNI kompak bahu-membahu menyelesaikan pengecoran fondasi utama yang memang dinantikan masyarakat. Ini mendapat perhatian khusus dari Komandan Kodim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada yang turun meninjau pengerjaan dan didampingi Kasdim 0827 Mayor Suwandi serta Dan Ramil Gili Genteng, Letda Junaidi selaku perwira pengawas lapangan. Menurutnya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan jembatan memang sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sehari-hari warga Dusun Palian. Ia menegaskan pembangunan jembatan Perintis Garuda bukan sekedar proyek infrastruktur tetapi juga bentuk kepedulian bersama untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala saat musim hujan maupun cuaca ekstrim. Dua informasi mengawali jumpa kita, pendengar. Sebelum saya menuju Ningrum, saya akan hadirkan dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Madura hari ini.
0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
3: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, dua informasi dari Sumenep mengawali jumpa kita. Informasi dari Sampang Bangkalan bersama Ningrum, silakan. Baik, Ningrum.
2: Iya, baik. Terima kasih Ayu dan pendengar. Untuk informasi dari RRI Sampang, saya awali dulu informasi tentang haji ya. Ini dari Bangkalan. Ratusan calon jamaah haji kloter sub-72 Kabupaten Bangkalan itu mendarat dengan selamat di Bandara Jeddah Arab Saudi pada pukul 11.12:15 waktu Arab Saudi, Selasa 12 Mei. Setibanya di Tanah Suci, rombongan langsung melaksanakan rangkaian ibadah umroh yakni tawaf wajib, sa'i, dan tahallul bagi jamaah non-lansia yang tidak memiliki risiko kesehatan. Pembimbing ibadah haji kloter sub-72, Wafir, menyampaikan seluruh prosesi ibadah umroh itu berjalan lancar dan penuh kehati-hatian demi menjaga kondisi jamaah. Wafir menambahkan khusus bagi jamaah lansia, pengguna kursi roda serta penyandang disabilitas, rangkaian ibadah umroh khusus kloter 72 akan dilaksanakan esok hari, Rabu 13 Mei pukul 9.00 waktu Arab Saudi dengan pendampingan khusus dari tim kloter. Sedangkan informasi haji dari Sampang, pendengar, ini dua jemaah haji asal Kabupaten Sampang yang sebelumnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya kini telah diberangkatkan ke Mekah dan bergabung bersama jemaah kloter sub-78. Ketua kloter sub-67 Muhaimin mengatakan saat ini hanya tersisa satu jemaah yang masih dirawat di RS Haji Sukolilo Surabaya, yakni Muhammad Yusuf, warga Kabupaten Mojokerto. Sementara itu jemaah kloter sub-67 yang sudah berada di Tanah Suci mulai menjalani rangkaian ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Jemaah juga telah melaksanakan tawaf wajib di pelataran tawaf Masjidil Haram sebagai bagian dari tahapan ibadah haji. Muhaimin menjelaskan, jemaah kloter sub-67 saat ini menempati dua hotel di kawasan Syishah, Mekah. Sebanyak 369 jemaah ditempatkan di Hotel Abdullah Hamid Al-Quraisi, sedangkan 11 jemaah lainnya berada di Hotel Dayar Al-Mix. Menurutnya, pembagian hotel itu dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas kamar dan juga mempermudah pelayanan jemaah selama berada di Mekah. Untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar, pihak kloter terus melakukan koordinasi dengan ketua rombongan dan juga ketua regu guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah jemaah. Pendampingan juga dilakukan oleh pembimbing ibadah Gus Widat bersama tim kesehatan kloter yang terdiri dari dokter kloter dari Anindita dan perawat Fadur Rahman. Sementara kloter sub-67 sendiri itu terdiri dari jamaah asal Kabupaten Sampang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Surabaya, dan Kabupaten Pasuruan. Baik, pendengar, dua informasi haji, kita beralih ke informasi lain. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah guna mencegah penyebaran penyakit hewan dan memastikan ternak yang dikirim dalam kondisi sehat. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh pengiriman sapi dan kambing yang keluar maupun masuk wilayah Sampang dengan pemeriksaan administrasi serta kesehatan hewan secara ketat. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperta KP Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, setiap ternak wajib dilengkapi dokumen resmi seperti surat keterangan sehat, rekomendasi pengiriman, dan bukti vaksinasi sebelum diberangkatkan ke luar daerah. Dalam satu bulan terakhir, sejumlah ternak asal Sampang telah dikirim ke berbagai daerah seperti Kalimantan dan Jakarta. Seluruh proses distribusi dipastikan berada dalam pengawasan petugas guna menghindari potensi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak. Arif menegaskan, petugas tidak akan memberikan izin pengiriman terhadap ternak yang tidak memenuhi syarat administrasi maupun kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha dan peternak diminta lebih disiplin melengkapi dokumen kesehatan hewan agar distribusi ternak tetap

Anda masih di Madura hari ini bersama saya Gita Ayu dan Ningrum. Pendengar, kita beralih ke informasi di Pamekasan. Langkah progresif diambil PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Madura mempercepat terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Pulau Garam. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi melakukan kunjungan strategis ke Pemkab Pamekasan membahas peluang untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Kehadiran manajemen PLN didampingi juga oleh Asman Niaga dan pemasaran ini serta tim account eksekutif disambut langsung oleh Sekda Pamekasan. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Sekda menitikberatkan pada kesiapan regulasi fasilitas pendukung guna menyambut transisi energi. Fahmi Fahresi menegaskan pengenalan electric vehicle kepada jajaran Pemkab merupakan bagian dari kampanye electrifying lifestyle.

0: Melalui penawaran kerjasama, PLN berharap Pemkab Pamekasan menjadi pionir dalam penggunaan energi bersih yang berkelanjutan. Dalam satu dekade terakhir, landscape ekonomi global tak bisa dilepaskan dari peran digitalisasi. Di Indonesia, transformasi terlihat jelas pada aktivitas ekonomi, mulai cara masyarakat berbelanja hingga bagaimana pelaku usaha mempromosikan dan menjual barang jasa. Meski demikian, transformasi dunia usaha dari konvensional ke digital tidak berlangsung secara merata. Tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat adopsi teknologi yang sama. Dalam hal ini, sensus ekonomi yang dilaksanakan BPS menjadi sangat relevan. Dan juga pendengar, menurut Kepala BPS Pamekasan, Parsat Barkah Pamungkas mengatakan, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi dapat bermanfaat bagi pencari kerja. Sensus ekonomi ini juga menjadi peluang bagi UMKM untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Menurutnya, sensus ekonomi juga terpaut dengan salah satu misi Pemkab Pamekasan, menggerakkan ekonomi lokal menuju melalui rumah tangga. Dan sensus ekonomi ini diintegrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN untuk menghasilkan data komprehensif yang mencakup informasi usaha dan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dua informasi dari Pamekasan mengakhiri keseluruhan informasi dari RRI Sumenep ya. Dan informasi terakhir yang juga akan ditutup langsung oleh Ningrum dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik, terima kasih Ayu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan kembali informasi-informasi dari RRI Sampang. Kita kembali ke Kabupaten Bangkalan, pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan menegaskan, lalu lintas hewan antar kabupaten di Jawa Timur tidak lagi diwajibkan melalui uji laboratorium. Kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat proses distribusi hewan kurban sekaligus menghindari penumpukan dokumen yang dinilai memberatkan pedagang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan DRH Ali Maki menjelaskan uji laboratorium biasanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari dengan biaya sekitar Rp550.000. Jika dipaksakan, pedagang bisa kesulitan karena harus menunggu lama dan menyediakan kandang penampungan. Akhirnya banyak yang memilih jalur ilegal. Sehingga untuk di Jawa Timur disepakatkan uji lab ditiadakan untuk lalu lintas antar kabupaten. Meski tanpa uji laboratorium, menurut Ali Maki, pemeriksaan kesehatan hewan tetap dilakukan oleh petugas lapangan di kecamatan, termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah dan tujuan. Dokumen resmi berupa surat keterangan sehat tetap diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan. Kita kembali bergeser ke Sampang, pendengar. Informasi selanjutnya, Cabang Dinas Pendidikan Capdin Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sampang resmi menggelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat SMA SMK sederajat. Menariknya, ajang bergensi ini merupakan kali pertama yang diselenggarakan secara khusus oleh Capdin di tingkat SMA SMK se-Kabupaten Sampang. Perhelatan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 12 hingga 13 Mei 2026 di Sampang Sport Center. Untuk ini menjaring bibit-bibit atlet potensial dari kalangan belajar. Wakil Ketua Pelaksana Basori Afnan menjelaskan bahwa latar belakang kegiatan ini adalah sebagai wadah seleksi atlet terbaik yang nantinya akan membawa nama harum Sampang di level yang lebih tinggi. Pada gelaran perdana ini, kompetisi difokuskan pada cabang olahraga atletik yang melibatkan 5 nomor perlombaan lari 100 meter, lari 400 meter, tolak peluru, dan lompat. Meskipun merupakan gelaran pertama, antusiasme sekolah di Sampang cukup terlihat. Tercatat sebanyak 17 peserta ikut ambil bagian dalam kompetisi ini. Dengan rincian, kompetisi atlet yang terdiri dari 10 peserta putra dan 7 peserta putri, melalui pertandingan ini diharapkan muncul atlet terbaik yang mampu bersaing secara kompetitif di O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur.

Baik, masih di Madura hari ini pendengar. Informasi selanjutnya masih dari Sampang. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau tim PORA yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Nomor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Jadi melalui pertukaran informasi tersebut diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Ia juga menekankan bahwa karakteristik wilayah Madura yang memiliki tingkat mobilitas tinggi ke luar negeri menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat akan dan berkelanjutan menjadi kunci utama. Baik, pendengar, satu informasi terakhir ya dari RRI Sampang sebagai penutup di Madura hari ini. Prestasi membanggakan diukir oleh putra-putri terbaik Kabupaten Sampang dalam ajang pemilihan Raka Raki Jawa Timur 2026. Perwakilan Sampang, Kacong Kahfi dan Ceping Milan dipastikan berhasil mengamankan posisi dalam 10 besar Raka dan Raki Kebudayaan 2026. Kabid Pariwisata Dispora Butpar Sampang, Enda Nuriskawati, mengungkapkan keberhasilan ini menjadi angin segar bagi dunia pariwisata dan kebudayaan Sampang setelah satu dasawarsa belum berhasil meraih prestasi di ajang ini. Pencapaian ini diraih setelah melalui proses seleksi yang ketat, khususnya pada tahapan pendaftaran dan uji bakat. Kacong Kahfi memukau juri dengan perpaduan atraksi bela diri taekwondo yang dikombinasikan dengan musik tradisional khas Madura, Daul. Sedangkan Ceping Milan ini menampilkan kemampuan storytelling atau bercerita yang kuat dengan mengangkat legenda rakyat lokal, Rega Patmi dan Bangsa Cara. Masuknya Sampang dalam jajaran 10 besar ini membawa harapan besar untuk membawa pulang piala kemenangan. Enda menyebutkan bahwa sudah sekitar 10 tahun atau satu dasawarsa Sampang belum merasakan gelar juara di ajang bergensi tingkat provinsi ini. Selanjutnya para finalis akan melalui tahapan uji intelektualitas di forum diskusi yang diselenggarakan Ikatan Raka Raki Jatim serta sesi fokus grup di secara daring selama masa prakarantina pada Agustus mendatang. Baik, pendengar, informasi tersebut merupakan informasi terakhir dari RRI Sampang dan keseluruhan informasi dari Sampang dan Bangkalan telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, begitu juga dengan RRI Sumeneb telah menghadirkan informasi-informasi dari Pamekasan dan juga Sumeneb. Untuk itu, berakhir sudah kebersamaan kita di Madura hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026, dan saya Ningrum dengan rekan saya Gita Ayu di Sumeneb undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga Selasa 12 Mei bersama saya Gita Ayu. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dahulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan 32. Taguan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini. Mereka bermain sangat spartan.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai kandang semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.
0: Wolfsburg World Sport Academy Barcelona Representative Office Indonesia resmi diluncurkan di mini soccer pendekar Go Zone Cibis Park, Jaksel. Peluncuran mengusung tema jembatan mengantar mereka jadi hebat. Kehadiran Wolfsburg Indonesia menjadi langkah strategis mendukung pengembangan sepak bola. Program ini fokus memberikan pendampingan atlet muda agar mampu bersaing di level internasional. CEO Wolfsburg Barcelona Rep Office Indonesia, Bernhard Sitorus, menjelaskan, mengadopsi metodologi langsung dari Barcelona Spanyol, seluruh program dirancang meningkatkan teknik fisik mental akademik pemain. Ini juga memberikan pengalaman bertanding pemain ala pemain Eropa bagi talenta muda. Para peserta nantinya berlatih bersama pelatih berlisensi UEFA Pro di Spanyol. Selain latihan, pemain muda juga berkesempatan mengikuti kompetisi resmi bersama klub lokal Barcelona. Pengalaman ini diharapkan membentuk mental bertanding, adaptasi juga terhadap sepak bola modern. Komite usia dini PSSI sekaligus EXO PSSI Sinulinga menyebut positif kerjasama tersebut dan berharap kolaborasi internasional dapat meningkatkan kualitas pembinaan usia dini nasional. NPC Indonesia mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas guna mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Kemenpora menyelenggarakan kegiatan tersebut guna meningkatkan kualitas pembinaan. Ini mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah dan lokasi pelaksanaan di PPPI, Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia, di sebuah hotel ternama di Solo. Para penggerak tersebut berasal dari 29 provinsi. Seluruh pelatih mendapatkan beragam materi yang berlangsung 3 hari. Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun, menyampaikan pujian. Ia menilai langkah ini penting demi menunjang kemajuan ekosistem olahraga bagi kaum difabel. Jadi berharap para peserta mampu memberikan kontribusi nyata. Ia menegaskan, masih banyak anak disabilitas yang memiliki bakat besar namun belum mendapat ruang yang tepat.

0: Kejuaraan Asia U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championship AMPC resmi dibuka di Ballroom Hotel Mustika Yogyakarta tadi malam. Ini diikuti dari atlet dari India, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, China, Taipei, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Ketua Umum PP MPI Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo menyampaikan selamat datang dan mengajak menjunjung tinggi rasa hormat respek meraih podium. Acara pembukaan dihadiri perwakilan Kemenpora, NOC Indonesia, Pemprov DIY, Konfederasi Modern Pentathlon Asia, Persatuan Modern Pentathlon Internasional, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan kebanggaan Jogja terpilih sebagai lokasi. Modern Pentathlon dikenal sebagai ultimate sport yang menguji 5 disiplin sekaligus dalam satu rangkaian. Dan diharapkan bibit-bibit muda atlet bersaing menjadi yang terbaik di pentas olahraga talenta muda Asia. Ketua Komite Pelatih AMPC dan UIMP Liu Shenhong mengapresiasi kesiapan Indonesia jadi tuan rumah. Dia berharap ajang ini mempererat persahabatan komunitas modern pentathlon. Ajang ini juga diharapkan mencetak atlet-atlet masa depan menembus olimpiade. Para atlet muda akan bersaing memperebutkan podium menuju panggung dunia. Sarah Asra Handono dan Natail Antusiaus Edwin bertekad meraih hasil terbaik di ASEAN Modern Pentathlon Championship U17-U19. Keduanya mengaku tidak gentar menghadapi lawan-lawan dari Asia dan AMPC U17 dan U19 tahun 2026 berlangsung di AAU Jogja 10 hingga 17 Mei. Sarah Asra Handono, atlet kelahiran Jakarta 25 Februari 2012, bertekad maju menjadi juara. Dan Sarah Asra, meski 14 tahun, sudah menunjukkan keberanian. Ia tidak lepas dari binaan klub Tiger Modern Pentathlon Jakarta dan dukungan orang tuanya. Ia mengaku tidak gentar bersaing dengan lawan berat se-Asia. Senada dengan Sarah, Natail Anasius Edwin juga akan turun di kategori U17 dan siap tampil maksimal mengejar podium. Sarah dan Natail mencuri perhatian setelah keduanya berhasil memborong masing-masing 6 medali. Medali tersebut mereka dapatkan di nomor triathlon, biathlon, dan laser run individual dan mix. Torehan menonjol itulah yang membuat Sarah diberi kesempatan dan dipanggil ke skuad timnas. Pelatih klub Tiger Modern Pentathlon Jakarta Yusuf Prianto, akrab disapa Pim, mengaku potensi yang dimiliki Sarah dan Nathan adalah yang terbesar untuk saat ini. Atlet bulu tangkis asal Sampang Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah kembali memperkuat skuad Indonesia di Thailand Open. Pamilia melaporkan.
1: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, resmi mengalihkan fokus ke turnamen individu usai menuntaskan perjuangan di Thomas dan Uber Cup 2026. Atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang Thailand Open 2026. Turnamen level Super 500 tersebut akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 17 Mei mendatang. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para pebulu tangkis Indonesia, terutama sektor ganda campuran dan pemain yang sebelumnya absen di kejuaraan bergu untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Indonesia baru saja merampungkan kiprah di Horsen, Denmark pada 24 April hingga 3 Mei lalu. Dalam ajang tersebut, tim Uber Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu setelah mencapai babak semifinal, sementara tim Thomas terhenti di fase grup. Muhammad Zaki Ubaidillah yang sebelumnya turut memperkuat tim Thomas Indonesia menyatakan kesiapannya untuk kembali turun ke lapangan di Bangkok. Atlet muda yang akrab disapa Ubed ini menargetkan hasil maksimal di kategori individu. Menurutnya, fokus saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dan mematangkan strategi agar bisa tampil maksimal di Thailand Open nanti.
2: Karena kemarin juga sempat bicara juga koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga hari ini.
3: Ya mungkin tadi lebih jaga fokusnya sama apa penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pasti ya seneng, ya saya harus siap sih.
1: Menurut Ubed, turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk mendulang poin dunia, sekaligus menjaga ritme kompetisi setelah turnamen besar di Denmark. Thailand Open 2026 diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat sejumlah pemain top dunia juga dijadwalkan hadir setelah rehat pasca Thomas dan Uber Cup. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sumanap siyang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut. Seperti biasa, 6653966 6623177 kode area 038. Silakan ingin bergabung, saya kita ingin menemani Anda hari ini di Selasa 12 Mei. Silakan ya, di gantian di 662 dan 665. Halo.
1: Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya?
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
1: Bersama Evi yang ada di Lenteng. Kemarin enggak masuk karena ada arisan.
0: Kemarin kena enggak arisannya?
1: Udah kena semua.
0: Oh, udah kena semua.
1: Tinggal sedikit lagi.
0: Oke.
1: Mau mulai lagi nanti kalau udah enggak ada.
0: Oke.
1: Tinggal 10 orang lagi gitu yang enggak dapat.
0: Oh, berarti tinggal dikit ya.
1: Iya dong.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ada apa?
0: Apa ya ini ya? Sebentar saya cari. Tasha DA7, teman jadi nyaman.
1: Terus
0: Dara Ayu, kerinduan. Cinta pertama Selfie Aprilia.
1: Teman jadi nyaman aja deh.
0: Teman jadi nyaman. Oke.
1: Ya. Salamnya. Alhamdulillah kabarnya di sini panas.
0: Oke.
1: Mbak Gita. Terus salamnya ya buat Mbak Gita. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal.
0: Amin, kamu juga.
1: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Mama Intan, ada Suci, ada Bupat Hor, ada Cempaka Ayu, ada Suci, ada Pak Nor, terus juga ada Jackie Asmara, Vicky Anggara, dan ada Roni, ada Sahdan, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Lagunya udah siap ya?
0: Ya, bentar lagi.
1: Asik. Ya, lagunya aku bingkis buat yang ada di batang-batang ya. Makasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi sehat selalu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa ya?
2: Pen baru masuk, Jeki Asmara.
0: Pak J, kabar baik hari ini Pak J?
2: Alhamdulillah. Sebaliknya kabar gimana?
0: Saya juga baik dong, sama kayak kamu.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Lagunya ya, ada lagunya April ya?
0: April, aduh. Tak cari dulu ya.
2: Kayaknya tadi barusan ada.
0: April?
2: Iya.
0: Selfie Aprilia.
2: Ya. Bukan April berarti ya, dia tuh jadi bukan ya.
0: Hah?
2: Siapa? Selfie Aprilia.
0: Selfie Aprilia, judulnya Cinta Pertama. Tasha DA7, teman jadi nyaman. Terus siapa tadi lagi? Tasha Rosmala, doa untuk ayah ibu.
2: Oh, yang itu aja?
0: Ya mana? Tasha.
2: Ya, iya yang Tasha Rosmala.
0: Oh, siap.
2: Oke. Salamnya ya.
0: Yuk.
2: Yang pertama untuk Mbak Gita Ayu,
0: selamat
2: bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezekinya juga bersama keluarga ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Barusan ada Evi, ada Faruk Karisma, ada Mas Umar Faruk yang udah lama nggak gabungan ya. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga gitu ya. Ada Mas Putra Setia, Mas Jepri, Mas Wawan, Bayuni, Farid Adelia, Syahdan di Sampang, Bupat Hor. Mbak Cempaka Ayu bersama Mas Diki Anggara, Mas Dewa Surayi, Ngabah Suni, Dewi, Mbak Irma.
0: Ya.
2: Semuanya ya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Salam kompakan selalu di udara.
0: Siap.
2: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Salamnya, salam selalu ya.
0: Ya. Siap.
2: Terima kasih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo. Halo. Bro, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
3: Dari Pamekasan, Pekanbaru.
0: Pak?
3: Mas Jeff Rianto.
0: Mas Jeff, apa kabar Mas Jeff?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat, 100% sehat.
0: Lagi di rumah, di sawah, apa di jalan?
3: Ada di rumah.
0: Oh, ada di rumah sekarang ya.
3: Persiapan mau ke sawah nanti, arau, beko.
0: Siap. Sehat selalu ya. Sehat selalu, Bapak.
3: Amin. Iya, kalau di Pemukasan, di Pegendingan bukan panas, boton.
0: Aduh, calemot.
3: Jadi, pakai kerewobon. Orang dalam bin.
0: Siap.
3: Lagunya okay. Yang dari Imam Isyarifin ada, Pak?
0: Hah?
3: Dari Imam Isyarifin ada?
0: Ada, air mata tiada arti.
3: Aduh, mantap itu, Pak. Ibel tiga mas sukron, mas cepet abin-gabin.
0: Siap.
3: Kita agil sama bini gini, kan?
0: Oke.
3: Okay. Dari musim durian sampai musim rambutan. Dari bini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Lagu dulu ya, saya putar ya pendengar.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Oke, saya undang Anda kembali. Saya terima. Sabar-sabar di 662317 kode RN 0328. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana,
1: Dewa Suraying.
0: Pak Dewo, apa kabar hari ini, Pak Dewa?
1: Kalau malam itu Bu Dewo Suroyong, Bu.
0: Oh.
1: Kalau siang itu Dewa Suraying.
0: Saya pikir kalau malam jadi Dewi, Pak, enggak ya?
1: Bukan, itu rubber itu, Bu. Ya kalau sama Bapak Jibur kan itu ditambah lagi. Okay. Ditambah Suraying itu.
0: Aduh.
1: Ya itu di kayangan itu, Bu. Ya kalau Suraying itu di darat, Suroyong itu di lautan itu.
0: Aduh, ternyata buaya ya.
1: Nah?
0: Buaya, bisa di darat, bisa di lautan.
1: Enggak, Suraying itu kan ewa, Bu.
0: Gitu ya.
1: Iya, ngomong itu mondung itu, Bu. Kata Madura itu, Bu. Ya, itu mondung lalake itu.
0: Gitu ya, baiklah. Sekarang tapi ini ya. Masih normal ya, Dewa Suraying berarti normal ya?
1: Ya, alhamdulillah, Bu. Meskipun lansia itu bisa terbang ke RRI, Bu. Sama Adi Pratama itu. Iya, Adi Pratama sama Bapak Jiasin Kloping itu. Memang salamnya itu salam akrab aja untuk Adi Pratama itu.
0: Merengisa.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salamnya yang beranda buat Sambian, Bu.
0: Terus kelangkong, Pak.
1: Mudah-mudahan sama-sama sehat bersama keluarga.
0: Amin, begitu juga, Pak.
1: Iya, tak lupa pula Bapak Hendra Cipta. Sama kayak Tungkel. Nah, ini ada Ustaz Mas Nawi nih di sini.
0: Ustaz
1: di kampung Somor Sabo.
0: Iya.
1: Sama Abdus Salam itu. Ya juga meluncur ke Pulau Tunduk Raas itu ada Putra Setia.
0: Iya.
1: Lagi Anwar, Romansa itu. Romansa itu memang bagus, Bu. Pro Om Nyaman itu kok besar itu.
0: Oke.
1: Iya. Iya lagi meluncur ke Kota Pamekasan, dia ada Ibu Yuni Handayani. Iya lagi ada Abah Halim, ketok ing itu. Ya masih sejenar itu sama Pak Nur Gomalam, Pak Sabtor itu. Ya lagunya ada lagu apa nih itu, Bu?
0: Derita Cinta Mansur S.
1: Roma itu, Bu.
0: Hah?
1: Ya itu bagus.
0: Oke. Okay.
1: Tapi buat Bu Nalanyo itu, Bu.
0: Siap.
1: Ya Bu Nalanyo itu memang itu yang butuh agar bayi, Bu.
0: Oke, Bapak.
1: Iya, salamnya ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ya, kalau ada kacap-kacap jangan disimpan di dalam peti. Ya, batal punya tas meja makan. Kalau ada kata salah yang salah jangan simpan di dalam hati. Ayo sama-sama saling memaafkan.
0: Okay.
1: Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dewa. Sehat selalu. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
0: Sehat, Pak.
2: Sehat, Mbak Gita.
0: Ya, alhamdulillah. Senang rasanya kalau Bapak sehat.
2: Sehat. Dan seluruh elemen bangsa Indonesia, khususnya di Sumenep, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Amin. Gabarnya sehat. Gimana cuaca di kawasan Sumenep ini?
0: Waduh, panas banget di sini, Pak. Di sana gimana dong?
2: Panas banget. Sama. Mendung-mendung manja ini.
0: Oh, mendung. Waduh, di sini panas, Pak. Panas banget di
2: ya,
0: sini.
2: Ya, mendung, panas, mendung gitu.
0: Oh.
2: Mendung-mendung manja gitu.
0: Oke, siap.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat dan
0: amin.
2: Lancar rezekinya. Mohon doa barokahnya. Amin.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Amin, ya. Ini request lagu.
0: Apa?
2: Pak, dari Ona Sutra.
0: Ona, apa?
2: Ona Sutra, ada apa di sana, Ona Sutra?
0: Waduh, masih mau cari saya. Bapak pengennya apa nih?
2: Itu cintaku.
0: Cintaku?
2: Cintaku pada RRI Pro 1 Sumenep.
0: Ona Sutra, saya cari dulu cintaku. Titip cintaku. Titip
2: ya.
0: Cintaku, ada.
2: Iya. Salam-salamnya.
0: Yuk.
2: Buat yang terhormat, Ibu Istiqomah, ya selamat siang.
0: Ibu, Bapak, sebagai informasi, Ibu Kepsa sedang menunaikan ibadah haji.
2: Siapa?
0: Ibu Isti, Ibu Kepsa RRI sedang menunaikan ibadah haji. ada di tanah suci.
2: Sekarang sudah nyampe di tanah suci. Semoga.
0: Ya, doain ya. Apa? Doain supaya mabrur sehat, Ibu.
2: Iya, ya, semoga sehat.
0: Ya, amin. Allahumma amin.
2: Amin.
0: Terima kasih.
2: Keluarga ya. Amin, amin. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih.
2: Indonesia dalam keadaan selamat, sentosa.
0: Amin, amin, Allah, amin. Matur sakalangkong.
2: Ya, alhamdulillah. Ya, semoga seluruh kaum muslimin muslimat ya yang ada di Sumeneb dan sekitarnya ini semoga bisa menunaikan ibadah haji juga. Ya,
0: amin.
2: Ya, doanya. Amin, amin.
0: Amin.
2: Ya, salam-salamnya yang terhormat juga. Ada Bapak Haji Mas Yudi Kansilah di Gapura Tengah, ya Desa Gapura Tengah. Juga ada Mbak Mimin, ada Pak Tiher yang saya hormati, selamat siang dan salam sehat. Juga ada Mbak Sofi di Kalianget, ya. Pak Diman di Surabaya, ya salam sehat. Mas Ori di Wonokromo, selamat siang dan salam sehat selalu. Ada Umi Kulsum di Jati Banten Besuki, juga ada apa Mbak Ida di Jalan Sucipto Situbondo, selamat siang dan salam sehat. Semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Siap Bapak, siap
2: salam
0: Bapak.
2: Kompak persaudaraan, salam sehat dan ya. Salam NKRI harga mati, RRI selalu menyenangkan hati.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih untuk Mbak yang baik hati ini.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi perjalanan hidup Mbak ini, Mbak Gita ya.
0: Baik,
2: dan
0: terima kasih.
2: Semoga lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Semoga terpanggil juga Mekah Madinah.
0: Ya,
2: amin.
0: Terima kasih
2: amin.
0: Bapak. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih kepada ya. Seluruh elemen bangsa ya. Indonesia.
0: Ya, baik.
2: Pro dangdut. Pro dangdut.
0: Dangdut adalah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu untuk Anda. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
3: Dengan Faruk, Pak.
0: Pak Faruk di Sarongki ya?
3: Iya. Kalau masalah cuaca sama lah, Pak. Panas sekali.
0: Ojeng.
3: Iya, peluannya, Pak.
0: Oke. Ya, semoga lagunya sehat
3: selalu. Saya dukung itu, Pak.
0: Apa, Pak?
3: Aduh, pelupa sudah.
0: Mansur S, Derita Cinta.
3: Ya, itu aja.
0: Itu ya, siap Bapak.
3: Iya, salamnya ya.
0: Monggo Pak Faruk.
3: Barusan selamat bertugas dulu untuk Mbak Gita. Semoga sehat selalu ya. Barusan Mbak, ada Bapak Abdullah di Jember juga. Di situ ada siapa lupa. Ada Priyatna, juga ada di Sumeneb juga ada, barusan ada Dewa Soranying,
0: Dewa Sumanying,
3: Dewa Soranying.
0: Dewa Sumanying, Pak.
3: mohon maaf untuk Mas Dewa. Juga ada Riki Anggara, juga ada Irma, Cempakayu, Pak Suci. Ada Bu Fathor, Maka Susana juga ada.
0: Siap.
3: Abah Suni, ada Mas Jeki Asmara, Arindi Adelia Faris, Bunda Yuni juga di Pamekasan, ada Abah Halim, ada Mas Wawan, juga ada Mas Roni. Kesemuanya di samping ada Sahdan ya,
0: ketemu
3: gabungannya. Lagunya untuk Pak Ong Salon di dulu.
0: Pak Ong Salon, ayo gabung Pak Ong Salon, dipanggil-panggil
3: iya,
0: terus Pak Ong nih.
3: Mungkin sih boleh karena banyak pelanggan.
0: Ayo Pak Ong Salon, gabungan Pak
3: Ong. Pak Ong Salon, korma lo Pak Ong Salon. Gabung, gak cek-cek kan.
0: Siap Bapak, terima kasih.
3: Motor saya kelangkong Mbak Gita.
0: Sami-sami.
3: Ngereng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, saya kembali undang Anda di seluler dulu ya. Saya terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Gita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi di mana?
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, siapa nih?
1: Dengan Susanto di Golor.
0: Hei, Kanjeng Dos-Dos.
1: Kanjeng Lempo.
0: Lagi di Golor ya hari ini ya.
1: Iya Mbak Gita, tak kemana-mana. Suami saya lagi ke Pulau Sepudi, sekarang balik lagi dari situ.
0: OTW ke sini dong ya?
1: Hah?
0: OTW ke Sumeneb berarti?
1: Iya.
0: Baiklah, baiklah. Semoga selamat sampai tujuan, sehat-sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Amin.
1: Lagunya menunggu ya Mbak Gita ya?
0: Menunggu dari siapa?
1: Terserah, yang dari Bang Haji Roma Irama enggak apa-apa, yang dari Rita enggak apa-apa.
0: Oh iya, tak cari nanti dulu ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Salamnya ya. Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siar. Selamat siang jelang sore, selamat beraktivitas, mudah-mudahan tetap sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Nanti kalau mau pulang hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terus salamnya tadi ada Pak Abdullah.
0: Betoan.
1: Betoan. Jauh tolana Pak Abdullah.
0: Apa tadi pengen lagu apa? Menunggumu ya?
1: Menunggu.
0: Menunggu. Oke.
1: Okay. Ada ya?
0: Ya ini dicari.
1: Kalau nggak ada, yang sudah ada di playlist Bang Gita.
0: Hah?
1: Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Adanya aja yang di situ.
0: Siap-siap, ini OTW saya cari dulu ya.
1: Ya.
0: Kalau ada,
1: salamnya ya. Yang pertama tentunya buat sampean.
0: Ya.
1: Kalau nggak di kita, terus salamnya ada Abah Suni. Itu gabungannya. Ada Pak Dewa Sulaim juga. Ada Riki Anggara. Terus ada Jeffrey Yanto. Ada Bu Fathore Mama Intan. Abah Halim. Terus Bunda Yuni, Farid Adelia, ada Arindi, ada Evi, ada Cempaka Ayu, ada Pak Rasid, itu gabungannya juga. Ya, pokoknya ke semuanya aja.
0: Siap.
1: Yang gak ketinggal, mohon maaf, yang sebesar-besarnya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya ada ya, bagi saya?
0: Ini adanya, ini dangdut kan ya? Ini adanya Via Valen ini, menunggu. Gimana ya ini ya? Kok gak ada?
1: Terserah, yang penting menunggu.
0: Ya, ya, ini...
1: Menunggu seseorang yang selalu ada di hati.
0: Siap-siap, OTW lagi. Aduh.
1: Mas sampean waktunya Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Susanto ya. Lagi menunggu sang pujaan hati. Semoga diberikan kesehatan dua-duanya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada hati.
0: Cakep. Siapa di mana?
2: Dengan Suci, Cilir aja, Kak.
0: Suci, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah. Kabar baik di mana?
0: Alhamdulillah, saya juga baik dong, sama kayak kamu hari ini.
2: Alhamdulillah. Lagunya kayak ikutan Mbak Susana, menunggu juga, Mbak.
0: Menunggu dari Via Valen ya ini ya?
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
2: Iya, salamnya ya, Mbak. Salami pertama buat Mbakku, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga.
0: Terima kasih.
2: Dan juga barusan ada Bama Susana, ada Irma, ada Evi, ada Saru Karisma, ada Bupat Hore juga, ada Bu Yuni, ada Cempaka Ayu, ada Basuni, ada Riki Anggara, ada Syahdan juga, ada Mbak Kecil.

0: Ada ke semuanya aja, Mbak. Tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kamu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Rudandut dan juga dada kita.
1: Cakep, siapa di mana?
2: Dengan Rian di Saronggi, Mbak Gita.
1: Rian, kabar baik hari ini, Rian?
2: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan Mbak Gita juga demikian sehat selalu, ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Ya, karena waktunya sudah agak mepet, lagunya ada apa, Mbak Gita?
1: Ini saya cari menunggu, katanya tadi pengen lagu menunggu. Ini saya coba carikan nih.
2: Dan yang sudah terdiri program itu apa? Tinggal apa, Mbak Gita?
1: Sebentar. Takut nggak bisa keputer, Pak, ini karena tinggal 5 menit nih, gimana ya? Tapi...
2: Ya, itu kan aja lah. Soalnya takut nggak keputer juga. Ya, soalnya yang sudah tersedia diputar aja yang ya. Ketemu seperti itu bagi saya.
1: Maaf ya, takut saya kalau kasih lagu takut nggak bisa keputer.
2: Nanti kalau request, nanti kan nggak keputer percuma juga.
1: Iya, maaf.
2: Ya, ikutan aja lagunya.
1: Siap.
2: Yang penting bagi kita selalu sehat, panjang umur, dimurahkan juga rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah
1: SWT. Amin, Bapak juga bersama keluarga. Amin, Allahumma
2: amin. Dan juga salam buat ke semua pendengar RRI, Pro 1 dimanapun berada tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya,
1: Bagita, ya. Amin.
2: Dan lagunya ikutan saja untuk Bagitanya. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Bapak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, saya terima ya. Halo. Halo. Oke, enggak respon Anda, saya matikan aja. Halo.

0: Ayo, saya masih undang nih. Saya masih undang mungkin dua penelpon lagi karena saya terima kok mati. Saya terima mati ya ini. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak?
1: Mana?
0: Dari siapa ini?
1: Sudah ada.
0: Hah?
1: Lagi tanya ke mana?
0: Iya, saya. Ini siapa?
1: Saya kedengaran suara Pak Gita.
0: Kok enggak kedengaran, Pak? Enggak kedengaran.
1: Halo.
0: Ya? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya, Bapak?
1: Ya, dari Pak Nur Kumala ini. Ketemu lagi, Pak Gita.
0: Iya, bisa dengar suara saya sudah ya?
1: Iya, iya.
0: Oh, alhamdulillah. Pak Nur Kumala, kabar baik hari ini?
1: Iya, salam sehat ya untuk Pak Gita ya.
0: Siap, Bapak juga sama keluarga.
1: Mudah-mudahan tetap sehat, Pak Gita.
0: Amin, Bapak juga sama keluarga ya. Amin.
1: Lagunya saya minta lagu dari Ijo di Cenawati ada.
0: Aduh. Pak, ini sudah tinggal 5 menit, cuma satu lagu yang bisa keputar, Pak.
1: Iya, iya. Ya, kali ada, kalau nggak ada, udah. Ikutan iya, aja, Pak Gita.
0: Iya, maaf ya, Pak. Ntar lagi 5 menit lagi ada soalnya nih, Pak.
1: Saya iya, iya. Iya, ada apa-apa, nah, ya.
0: Maaf ya.
1: Ya, tak kirim salam aja ya, siap, sedikit siap, pada teman.
0: Siap, Bapak.
1: Yang ada di Lenteng untuk Evi, dan untuk Suci yang ada di Kidir aja. Dan untuk kesemuanya aja, salam hormat ya.
0: Siap, Pak.
1: Ya, cukup gitu aja, Pak Gita.
0: Oke.
1: Silakan. Diputar lagu-lagunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini pun lagunya saya janjikan tadi via Valen ya, menunggu. Karena memang waktunya kita juga sedang menunggu adzan, pendengar. Sebentar, satu penelpon lagi terakhir. Bisa. Saya terima. Silakan ingin bergabung satu penelpon lagi. Sebelum lagu dari via Valen keluar. Kemudian kita akan melanjutkan adzan asar di menit ke-45. Nah, belum nih ya, belum ada yang bergabung nampaknya, pendengar. Oke. Iya. Ah, oh, enggak ada ya. Oke, saya coba via Valen dulu. Pendengar ya. Oke, sambil kita jelang adzan asar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101.
1: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tetap di tepat di menit ke-45 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

artinya, wahai manusia, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh, kami telah menciptakan kalian semuanya dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini kita bisa mengambil salah satu daripada penjelasan ayat ini adalah yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau kita seluruhnya, jadi Allah memakai ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, seluruh manusia, baik orang kafir, orang muslim, mukmin, ya, dalam agama apapun, budaya apapun, di sebelah bumi manapun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nas, seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kita ini adalah makhluk atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki dan perempuan. Artinya bersumber dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itulah kemudian muncul bermacam-macam ras dan budaya, suku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita ini adalah makhluk atau manusia yang memang salah satu sumbernya dari orang tua, kakek nenek moyang kita adalah dari yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dari situlah muncul ras dan suku yang berbeda-beda. Ya, jadi di Indonesia saja berbagai macam banyak suku dan ras. Ya, jangankan di Indonesia, di Pulau Jawa, di Pulau Madura, walaupun dalam satu suku Madura, tapi masih banyak sekali budaya-budaya yang tidak sama, yang berbeda. Nah, wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, ini tujuannya agar kita saling mengenal satu sama yang lain. Jadi kalau kita sudah bisa mengenal dengan satu dan yang lain, berarti kita insyaallah kita ini menghormati ya budaya, ras, suku yang lainnya. Artinya kita tidak boleh mencemooh, mencela bagi suku yang lain yang tidak sama dengan kita. Misalkan ras Madura mencela ras Jawa, tidak boleh. Di Indonesia ini banyak sekali suku dan budaya yang berbeda-beda.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Oke, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali sore hari ini, tepatnya di lembar yang ke-12 Selasa di bulan Mei 2026. Seperti biasa, saya Aris kembali akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan satu lagi, seperti biasa, beragam informasi untuk kita waspadai bersama akan hadir di program Kentongan. Tapi sebelumnya, kami hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumenep sore ini. Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia menyampaikan program Majalah Udara Kentongan. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Ahmad Paris. Baiklah, langsung saja kita awali informasi yang pertama. Memasuki peralihan musim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampang mengingatkan masyarakat akan potensi risiko bencana hidrometeorologi yang meningkat selama periode pancaroba tahun ini. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Husin menjelaskan, data BMKG Surabaya menunjukkan awal musim kemarau diperkirakan mulai Mei dengan puncak terjadi Agustus. Husin menegaskan kondisi tersebut biasanya ditandai perubahan cuaca drastis yang memicu kejadian angin kencang dan puting beliung di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang. BPBD juga meminta masyarakat aktif untuk mengikuti informasi kebencanaan serta meningkatkan kesiapsiagaan lingkungan guna meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Nah, diimbau untuk pada seluruh masyarakat, kembali kami ingatkan bahwasannya kita harus selalu mengikuti beragam informasi terkait dengan kebencanaan agar supaya selalu meningkatkan kesiapsiagaan lingkungan, tujuannya untuk meminimalkan dampak yang mungkin dapat ditimbulkan akibat perubahan dari cuaca ekstrim. Kita bergeser ke informasi berikutnya, masih dari Kabupaten Sampang. Memasuki pertengahan tahun, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap perubahan cuaca. BPBD Sampang memprediksi kemarau tahun ini lebih panjang dan kering. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan kering dibandingkan tahun sebelumnya di wilayah tersebut secara umum. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah terutama daerah dengan keterbatasan sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat sehari-hari setempat saat kemarau. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Husin mengatakan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan bisa berlanjut hingga September di beberapa wilayah Kabupaten Sampang.
4: Bisa dibilang panjang-panjang seperti itu. Jadi diharapkan pada masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan air. Antisipasinya ya sebenarnya itu ya melakukan penanaman sebenarnya. Jadi lahan-lahan itu yang menjadi resapan-resapan air, misalkan kita tanami pokok.
3: Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan sejak dini dengan mengelola ketersediaan air bersih serta tidak boros dalam penggunaan agar kebutuhan tetap tercukupi selama musim kemarau panjang. Ia mengimbau warga melakukan langkah antisipasi seperti menyiapkan cadangan air, menjaga lingkungan, serta bersama-sama menghadapi dampak kekeringan agar aktivitas tetap berjalan normal. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
2: Bagaimana, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami di program Kentongan, Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sunab, kami akan kembali menyampaikan beberapa informasi masih dari Kabupaten Sampang dan juga Bangkalan, tapi setelah yang berikut ini.
5: Waktunya Kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1.
1: Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama kami di program Majalah Udara Kentongan, Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali kami sampaikan untuk Anda, masih dari kawasan Kabupaten Sampang. Pendengar, pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sampang, Jawa Timur menerjunkan puluhan petugas guna mengawasi kesehatan hewan kurban. Dan untuk mengetahui hal itu, berikut laporan reporter kami, Alvin Nuari.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang menerjunkan sedikitnya 60 orang petugas guna mengawasi kesehatan hewan yang hendak dijadikan kurban oleh warga di wilayah itu pada Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperta KP Pemkab Sampang, Arif Rahman Hakim, mengatakan pengawasan dilakukan dengan sistem jemput bola, yakni dengan cara datang secara langsung ke pasar hewan yang tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang. Petugas juga datang secara langsung ke sejumlah lapak penjualan hewan kurban yang ada di Kabupaten Sampang, dan juga takmir masjid yang biasa menyediakan pelaksanaan kurban.
4: Ya, intinya kalau ada masalah terkait penyakit itu tidak panik. Satu, tidak panik, segera melapor. Itu aja. Saya tidak membeli sapi dulu di luar Kabupaten Sampang. Tapi kan kita tidak bisa ngecek satu-satu asal sapi itu gimana, karena kalau lintas itu nggak bisa kontrol kita.
3: Selain bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, ke-60 petugas kesehatan hewan dari Disperta KP Pemkab Sampang itu juga bertugas memberikan penyuluhan tentang teknik penyembelihan sehat. Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap proses ibadah kurban di Sampang dapat berlangsung tertib, sehat, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
2: Terima kasih, dan kali ini kami sampaikan informasi yang terakhir. Kali ini kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan. Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Trana Ali Maki, menyebut kegiatan rutin dilakukan

resmi, kemudian diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan. Sementara itu, Sahril Abdillah, pemilik Abdi From di Galis Bangkalan, menyebut pengurusan dokumen biasanya dilakukan menjelang pengiriman hewan kurban, terutama H-3 hingga H+1 Idul Adha, ketika sapi tersebut hendak dikirim dengan prosesnya cepat dan mudah. Sahril menambahkan, tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. 60% di antaranya sudah terjual dan stoknya tetap stabil dan hewan kurban harus memiliki identitas untuk menghindari kriminalitas. Pendengar, itu tadi keseluruhan informasi di program Majalah Udara Kentongan Selasa 12 Mei bersama saya Ahmad Faris, dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih. Semoga saja bisa diwaspadai dan dimengerti. Selamat sore, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

angin yang berada di atas lautan akan mengirim energi ke perairan sehingga riak, alun, atau bukit akan terbentuk. Dan kita mengenalnya dengan nama gelombang laut. Selain energi besar yang bisa mengakibatkan kerugian pada manusia, gelombang laut memiliki manfaat luar biasa. Gelombang laut berguna untuk mengurangi suhu ekstrim di bumi dengan cara memindahkan air dingin dari kutub dan menggerakkan air hangat dari khatulistiwa ke area yang dingin, sehingga suhu dan iklim di seluruh dunia bisa tetap stabil. Pada permukaan gelombang laut, terjadi pelepasan oksigen ke udara dan penyerapan karbon dioksida di permukaan gelombang. Gelombang laut memungkinkan makhluk yang ada di laut untuk membawa larva atau telur dengan jarak yang cukup jauh, sehingga nantinya bisa menghasilkan spesies yang baru dari hasil evolusi dan juga adaptasi dari makhluk hidup yang terbawa bersama gelombang laut tersebut. Terus satu RRI Sumeneb untuk kesiapsiagaan bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hoax merupakan tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang disebarkan melalui media sosial. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi publisher atau penyebar berita, termasuk berita palsu atau hoax. Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk having fun, yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan dalam penyebarannya beragam, namun pada umumnya hanya sebagai lelucon atau sekedar iseng. Korban hoax terjadi disebabkan karena kurang terbiasanya dalam menggunakan media online. Selain itu, permasalahan literasi digital yang masih sangat minim. Akibatnya, mereka mudah untuk mempercayai dan menyebarkan kembali informasi hoax yang diterimanya. Untuk hoax bencana alam, sebaiknya masyarakat agar lebih memilih informasi yang berasal dari otoritas lembaga yang kredibel. Pro 1 RRI Sumenep untuk kesiapsiagaan bencana.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah info prima selengkapnya, Senin 12 Mei 2026 bersama saya, Ahmad Waris. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rugaya Zain.
2: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumenep untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Sunarto Wiono mengatakan, rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
3: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak sampai 1 jam.
2: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3 pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rice transplanter, petani hanya mengeluarkan sekitar Rp50.000 ditambah bahan bakar. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan, PPL Kecamatan Kota Sumenep Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan alsintan ini telah berlangsung selama 2 musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
4: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
2: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan Silia.
5: Terima kasih Waris. Pendengar, harga sapi di Tuban alami kenaikan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
7: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, di minggu kemarin itu, bulan kemarin, ya, antara sampai timing ini ada kenaikan sekitar 1 juta sampai 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23.500.000, di bawah 25 juta.
6: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
8: Yang ini apa? Selau ini ya, mulai masuk proyek-proyek.
7: Kata-kata ini kurban itu ya?
8: Rian mana itu kan proyek pembelian sapi di atas 20 itu kan sapi. Kalau kita kan di tengah apa? Antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih tinggi.
7: Prosesnya gampang juga gampang.
6: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan, hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, Wamendes Ahmad Riza mengajak mahasiswa manfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Farin Regi melaporkan.
9: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti 3 persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
10: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada 3 masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
11: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jangka pintu, pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
9: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
5: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun ini. Program tersebut dilakukan untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun industri tingkat global. Farida Kusnia melaporkan.

0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dr. Benny Bandana Jaya mengatakan, komitmen ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten dan berdaya saing internasional. Selain itu, lanjut Dr. Benny Bandana Jaya, membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha.
1: Serta membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha. Hadirin yang kami hormati, hari ini merupakan awal pelaksanaan program tahun 2026. Kami berharap perguruan tinggi Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan program ini demi menjawab tantangan dunia industri.
0: Saat sesi tanya-jawab, dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Aris Pratiarso mengatakan, program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi ini sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa di bangku kuliah.
2: Soalnya bekalnya nanti kalau sudah lulus Bu ya, untuk melamar itu pertama kan melihat ijazah ya, ijazah. Kemudian sertifikat uji kompetensi lain dengan prodi yang dikeluarkan di ijazah, itu nanti jadi masalah lagi.
0: Mahasiswa pendidikan vokasi dituntut mampu secara akademik dan praktek, juga memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, upaya memperluas layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini terus dilakukan di Kota Surabaya. Salah satunya melalui penambahan fasilitas PAUD negeri yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 satuan pendidikan anak usia dini PAUD Negeri Baru untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peresmian dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan. 2 lembaga lain yang turut diresmikan yakni PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Dalam sambutannya, Eri menegaskan TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK hingga SMA.
5: Jadi kami mendata dari desil 1 sampai 5 yang mereka memiliki kelebihan tingkat SD, SMP, SMA, maka wajib bagi saya untuk menyediakan sekolah itu dengan pendidikan gratis, Pak. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi nanti buat sesi 3 saya nyuwun tolong dilihat sama Dinas Pendidikan desil 1-5 yang inklusi tingkat SD berapa, SMP berapa, SD berapa, TK berapa. Jadi kalau kelas kita kurang tambah.
4: Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani dalam kesempatan itu menyebut, PAUD Seruni Sidotopo telah mendata 60 anak, sedangkan PPT Seruni Nambangan diikuti 39 anak pedagang pasar.
6: Di tahun 2025, data anak usia 0 sampai 6 tahun sebanyak 66.962. Kemudian data Dispenduk Capil dan Pusdatin di layover didapatkan angka 33.156. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun terindikasi belum sekolah PAUD. Setelah Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan turun, alhamdulillah 98,61%, sekitar 25.497 anak telah diakseskan PAUD.
4: Bunda Rini menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang melibatkan 19 perangkat daerah, akademisi hingga media massa. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan 3 unit PAUD negeri tambahan pada tahun 2027. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, keterbatasan anggaran membuat KONI Jawa Timur harus lebih selektif dalam menentukan atlet yang masuk ke program Puslada. Evaluasi ketat pun juga diterapkan agar pembinaan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya, Oni Arianto.
7: penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah atau PUSLADA menuju ajang PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Dudi Hartiantoro Selasa siang mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan atlet yang masuk program PUSLADA. Dari penurunan anggaran tersebut jelas ada efeknya.
8: Jelas ada. Dari penurunan anggaran itu jelas ada efeknya. Kita harus bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita pusatkan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi. Jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti. Tapi secara utama mereka yang masuk usaha terlebih dahulu. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan kemungkinan tahun ini ada kejurnas-kejurnas apabila mereka berhasil medali emas dan perak bisa kita akomodir untuk masuk PUSLADA.
7: Dudi Hartiantoro juga menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti PUSLADA adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada agenda Pekan Olahraga Nasional PON tahun sebelumnya. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Salah satunya menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEK. Oni Arianto melaporkan.
3: Sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
10: Kan kita banyak, kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana, dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim, penilaiannya seperti
11: ini. Untuk spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin. Kurang lebih seperti itu. Itu standar yang kita pengenin.
9: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat. Tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
12: Baik, terima kasih Celia. Luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
13: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
14: itu ya 63 ribu hektar. Itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar, itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya, gabah bukan padi, ya gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang gejah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5, misalnya 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
13: Dinas TPAP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
15: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin kecil. Aris Deka melaporkan.
16: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Hal itu dirasakan oleh Jarwanto, salah satu produsen tempe di Jalan Jenggolo Sari, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dia mengatakan harga kedelai sejak lebaran lalu berangsur mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp9.100 per kilogram, kini sudah mencapai Rp10.800 per kilogram. Selain kedelai, plastik untuk keperluan membungkus tempe juga naik dari harga Rp31.000 sampai Rp35.000 per kilogram sebelum lebaran, kini mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Jarwanto mengatakan meski bahan baku naik, namun dia tetap bertahan dengan harga jual tempe yang sama, di mana untuk tempe kecil dijual Rp2.500 per kemasan dan tempe besar Rp4.000 per kemasan. Meski demikian, kondisi ini dirasakan cukup berat sebab margin keuntungan semakin kecil. Dia mengatakan jumlah pembeli pun saat ini semakin turun. Dari semula setiap hari dulunya bisa memproduksi 180 kg kedelai, sekarang ini tinggal 100 kg kedelai per hari.
17: Yo, kalau ini untuk pembeli nggak ada yang mengeluh, soalnya kan nggak ada kenaikan harga untuk tempe. Kalau pengurangan produksi ada, yang dulunya 1 kental 80, sekarang cuma 1 kental. Jadi penurunannya 80 kilo. Ya untuk selama ini kita standar aja Mbak, nanti kalau memang ada kenaikan kedelai ya kita rubah harga.
18: Artinya untungnya yang makin tipis gitu Pak ya?
17: Iya, ya, pengurangan untung. Gitu.
16: Jarwanto berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga sehingga bahan baku tidak terus naik, serta memberikan bantuan peralatan untuk dapat menunjang produksi. Sebab menurut Jarwanto, saat ini di kampungnya jumlah produsen tempe semakin berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 50 pembuat tempe, sekarang ini tinggal 20-an yang bertahan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
15: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
19: Terima kasih, Nindi. Cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, harga daging ayam justru menurun meski permintaan pasar masih sepi. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Menurunnya kuantitas dan kualitas hasil panen dampak dari kondisi cuaca buruk di sejumlah daerah membuat sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000, sedangkan cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
1: Harga cabai rawit sekarang Rp80.000, sebelumnya Rp30.000. Kalau cabai merah besar itu dari Rp30.000 sekarang melonjak jadi Rp55.000 per kilonya. Cabai hijau kecil dari Rp35.000 sekarang Rp50.000. Sejak 4 hari yang lalu. Bawang merah naik juga, dari Rp30.000 yang super sekarang Rp50.000. Tomat juga naik, tomat sekarang Rp15.000. Per kilonya. Sebelumnya 7.000, 8.000. Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
20: Berbeda halnya dengan harga sayur mayur dan bumbu dapur, harga daging ayam menjelang Hari Raya Idul Adha justru menurun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga menurun, permintaan daging ayam justru sepi pembeli. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
19: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
21: Terima kasih Retno. Saudara Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. William Nathan melaporkan.
22: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan pada 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPSRI Sony Haribudi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil.
23: Antara BPS dengan pemerintah Kabupaten Kota Semalam Raya, bahwa sejak 1 Mei kemarin kan kami telah melaksanakan sensus ekonomi. Tapi memang belum secara menyeluruh. Jadi 1 Mei itu baru di level usaha-usaha. Secara serentaknya baru nanti di tanggal 1 Juni. Nah, sebelum serentak dilakukan kan tentu kita butuh dukungan dari semua pihak. Peran dari pimpinan daerah sangat besar.
22: Dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret secara komprehensif seluruh lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di luar sektor pertanian. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
21: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Waris. Waris, silakan.
24: Terima kasih, Ruli. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
25: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
24: Cuaca panas di musim kemarau membuat petugas haji mengingatkan jamaah agar lebih menjaga kondisi tubuh, terutama dengan cukup minum air, agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah di Tanah Suci maupun di asrama. Imbauan ini muncul karena banyak kasus kelelahan dialami jamaah saat beraktivitas ibadah yang cukup padat. Berikut laporan Ani Hasana.
26: Indonesia telah memasuki musim kemarau yang cenderung panas. Oleh sebab itu, PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan, baik saat di asrama haji maupun ketika berada di Tanah Suci. Salah satunya, jemaah diminta untuk rutin dan secara berkala meminum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menuturkan, sebagian besar jemaah yang mengalami kelelahan akibat dehidrasi, sebagian juga karena aspek psikologis, di mana jemaah bersemangat menunaikan ibadah sunnah tanpa memperhitungkan kondisi badan.
27: Jadi kini, otomatis ini jemaah yang dari Indonesia kan jauh lebih jet lag ya dibanding dengan yang dari Madinah. Nah, cuman yang dari Madinah ini, kami pikir mungkin aspek psikologis yang belum tersampaikan kepada jemaah. Kenapa saya katakan faktor psikologis? Jadi penyesuaian terkait dengan di Madinah itu belum sepenuhnya sesuai, kemudian geser ke Mekah. Nah, ini yang kemudian cuacanya begitu

0: telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sunep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Faris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Pendengar, jauh sebelum Indonesia resmi merdeka, masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negeri tetangga dan negeri lainnya, seperti Cina, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor masuknya aliran Hindu-Buddha yang dibawa oleh pedagang dari Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan di Indonesia. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana ini memiliki nama lain Asyaraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada 3 Maret 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada 1723 Masehi oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor, Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya Enci Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini hanya diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Istana Siak ini terdiri dari dua lantai dan berdena segi empat silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari dua lantai istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan Siak. Itulah jejak kemegahan Islam di Tanah Riau.

Baik, saudara, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sunab, pukul 17 lewat 11 menit dan kita jeda dulu sejenak dan seperti biasa sebelum kami kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 17 lewat 18 menit terlebih dahulu, marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 23 yang dibacakan oleh Qori'ah Wita Helena. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Gelas itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya makhfiun ataupun sesuatu yang sangat-sangat samar, karena ikhlas itu adalah merupakan perbuatan hati setiap manusia, setiap orang. Sehingga di sini diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali misalnya, al-ikhlasu huwa ayyakuna ghardhu mahdhat taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kata beliau, itu adalah apa yang ada di dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan daripada ibadah yang murni itulah yang dikatakan dengan ikhlas, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kita melaksanakan segala amal perbuatan baik itu tentu adalah hendaknya berdasarkan kepada ikhlas. Akan tetapi tidak semua orang itu mampu untuk merealisasikan yang namanya ikhlas, tidak mampu untuk menjadikan ikhlas itu sebagai dasar daripada segala perbuatan-perbuatan ibadahnya tersebut. Jadi oleh karenanya maka kesempatan pada pagi hari ini tentu adalah merupakan kesempatan yang indah, merupakan kesempatan yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk kita dan seluruh pemirsa RRI Sumenep Pro 1 ini, untuk bagaimana kita itu mampu melaksanakan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Mengapa saya katakan bahwa ikhlas itu adalah merupakan sir, merupakan perbuatan hati kita yang tentu tidak bisa ditebak oleh orang lain misalnya, akan tetapi bisa diverifikasi dari perbuatannya, dari ucapan-ucapannya, dari tingkah lakunya dan semacamnya. Salah satu hadis itu menyatakan tentang bahwasanya ikhlas itu adalah rahasia. Kata Rasulullah, sa'altu Jibrila anil ikhlas, ma huwa? Kata Rasulullah, faqala, maka menjawab Jibril, siapa Jibril? Sa'altu Rabbal Izzati, saya akan nanya kepada Allah tentang ikhlas. Jadi malaikat Jibril saat ditanya oleh Rasulullah tidak ngerti juga apa itu yang namanya ikhlas. Ternyata setelah malaikat Jibril konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa al-ikhlas, faqala ta'ala, maka Allah itu menjawabnya, al-ikhlasu sirrun min sirri awdatuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Jadi rahasia ikhlas itu adalah merupakan rahasia Allah, di antara rahasia-rahasia

0: Sebenarnya, kita memerlukan perubahan yang radikal untuk membantu bumi ini menjadi lebih bersahabat. Ubahlah beberapa rutinitas yang dapat menurunkan jejak karbon, yang pada akhirnya akan menghemat uang Anda juga. Tetapi yang terpenting adalah kita memberikan anak cucu kita tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ada tips-tips untuk mengurangi global warming yang dibagi menjadi beberapa kategori sehingga memudahkan dan mengingat dalam melaksanakannya. Di antaranya, kurangi konsumsi daging. Makan dan masaklah dari bahan yang masih segar. Beli produk lokal. Makanan organik lebih ramah lingkungan. Kemudian, daur ulang aluminium, plastik, dan kertas. Akan lebih baik lagi jika bisa menggunakannya berulang-ulang. Energi untuk membuat satu kaleng aluminium setara dengan energi untuk menyalakan TV selama 3 jam. Matikan oven beberapa menit sebelum waktunya. Jika tetap dibiarkan tertutup, maka panas tersebut tidak akan hilang. Hindari fast food, bawa tas yang bisa dipakai ulang. Jadi, sambutlah itikad baik mereka untuk menyelamatkan lingkungan. Gunakan gelas yang bisa dicuci, berbelanjalah di lingkungan sekitar Anda, akan sangat menghemat biaya transportasi dan BBM. Dan, tanamlah pohon setiap ada kesempatan, baik di lingkungan ataupun dengan berpartisipasi dalam program penanaman pohon.
1: Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya bulus itu dari sejarahnya dulu. Nah itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang di pekerjaan paksa itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Sumenep Sore Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sunap peningator kiper kaper dalam pesama tura kalesan Aresa Mangken Salasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2006 lekor asarang peten kala amat waris si peningator ki kaper se langkong palo saat mangken. Kaper se sapesan. Pemkap Sampang anyata aki sekolah rakyat kadinto minangka program pemerintah kaangkui motos rantai kemiskinan ang lebeti pendidikan eto cuaki mongkude nak kanak dari keluarga miskin se kapileng rawan ngalami potos sekolah. Sekadima, se kacatat masuk de sekolah rakyat bedik e tempat aki e dalam asrama asisten situng bidang pemerintahan torkesra set dakap Sampang Sudarmanto acer beki. Sekolah rakyat kadinto aropa aki bentuk usaha dari asta cita kaping 4 Presiden Prabowo. Menurut Sudarmanto, Presiden banget paham sekadima pendidikan kadinto minangka kunci atau besarat kaangkui motos mata rantai kamiskenan. Saingka enalekana ampon lulus asakola tak malarat kaangkui nyari kalakuan atau beapeti usaha kaangkui ningkataki kabodoan ekonomi epon.
1: Itu kan sekolah untuk orang-orang yang kebetulan tidak punya, yang kebetulan untuk yang orang miskin, orang duafa itu, sehingga diasramakan. Sehingga mereka dididik untuk menjadi generasi yang lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan tentunya lebih unggul.
0: Satrosepon, saat mangken pemerintah terus adorong supaya engkel matontas pembangunan gedung sekolah rakyat atau SR Etisa Betokarang Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, sebab proyek strategis se-rencana aki teti pusat pendidikan perdana Epolo Matura saat mangken ampon masuk de tahap se paling penting sarang target ka angkui matontas fisik epon akhir bulan Juni 2006 lekor.

0: Kaper Satrosepon. Ada saragi takseran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, musim nimur i wilayah Sampang tahun samangken berdi langkong lanceng e penting sarang tahun sebelum epon. Saengke hal kak dinto, e takser berdi anyabob aki kekeringan epan sampunapan wilayah utama epon e daerah se somper aing epon kapileng sekone. Kasih kedaruratan tor logistik BPBD Sampang Muhammad Husin adewu, puncak musim nimur etakser berdi ialami i bulan Agustus tor bisa terus kantos September epan saponapan wilayah e Kabupaten Sampang. Dari Kadinto minorot epon, masyarakat parlo ningkataki kewaspadaan gabiti saat mangken engki Kadinto sarang cara langkong rak serak dalam akunaki aing perse saengke nyokopi dari kaputuan epon gabiti musim nimur lanceng tahun samangken.
1: Bisa dibilang panjang-panjang seperti itu. Jadi diharapkan pada masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan air. Antisipasinya ya sebenarnya itu ya melakukan penanaman sebenarnya. Jadi lahan-lahan itu yang menjadi resapan-resapan air, misalkan kita tanami pokok.
0: Selain Kadinto, pihak epon juga makon sopaje nyiapaki cadangan aing aja ke lingkungan esakobeng epon tor arang-sarang dalam ngadepi musim kekeringan Kadinto, sopaje musim nimur tahun samangkin Kadinto, masyarakat bisa tetap aktivitas kalabon normal.

0: kabar sepongkasan. Anggota Polres Pamekasan nyita utabe ngaman agi 582 kendaraan roda 2 hasil tangkepan dari balap liar ngabiti bulan Februari di Bursa Kemi kantos bulan Mei 2016. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Sugiantoro Adebu dari 582 kendaraan CE amanaki kacatat beda 444 antara ampon E pabeli de seketuan. Sengke kantor samangken asisa 130 beluk kendaraan seki beda E tanian kantor Polres Pamekasan.
1: Kami menghimbau kepada masyarakat Pamekasan yang belum diambil sepedanya di Polres ini silakan diambil sesuai dengan tanggal tilang tersebut dan tanggal sidang. Persyaratannya harus BPKB di bawah, SNK di bawah yang asli. Tidak ada batas pengambilan. Silakan.
0: Satro sepon, Edo Buwaki Sarang Edi, manabi kendaraan tak serujuk standar pabrik wajib ioba otabo epa boleh de standar se sama stena akati ban knalpot tor spion. Pamirsa sakadinto perkaper dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumeram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kerja, engki kat dinto, kapetit. Buduk nak kerpui, engki kat dinto, til gudil. Okabe gudil. Buduk na sape, engki kat dinto, empek. Otabe, pe empek. Buduk na ceren, engki kat dinto, beluk. Buduk na embi, engki kat dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kat dinto, rek kerek, otabe, tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, seputeki engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki kak dinto, peji. Buduk na etek, engki kak dinto, remere. Buduk na keltek, engki kak dinto, carok-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto, cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto, kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto, penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto, panit. Buduk na benteng, engki kak dinto, niner. Buduk na kantibes, engki kak dinto, ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto, kereku.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Let's go.

0: Baik, benar, terima kasih untuk Anda dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 RRI 6. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Dan warta berita.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
3: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
1: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
2: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
4: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
4: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
6: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
3: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
6: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
5: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya, ya seperti manufaktur, tekstil, dan garmen, serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
6: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
8: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldo Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
7: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
8: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
9: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
8: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munawwar Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia DIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, peti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak sultan, tidak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran.
4: Nggak pas.
3: Paskan lah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Ini 5.000an ya.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, oleh-olehnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang.
6: Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putro mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Kulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep Sore Ini.
1: Baiklah, terima kasih untuk Kanda dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sumenep. Baru saja kita ikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RI di Jakarta. Dengan selanjutnya marilah kita ikuti mimbar keagamaan tepatnya di tanggal 12 Mei 2026 bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan topik menjaga kemabruran haji dan umroh. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi man wala wa ba'du. Bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan karibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berpikir bahwa mabrur itu, ini secara umum, masyarakat atau kita berpikir secara umum bahwa mabrur itu hanya untuk mereka yang berhaji. Padahal kemabruran haji itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang sedang melaksanakan haji. Atau bagi mereka yang sudah melaksanakan haji. Tidak. Bahwa mabrur itu bisa kita miliki makna-makna dan nilai-nilai kemabruran. Manfaat kemabruran bisa kita miliki walaupun ini. Atau walaupun pada tahun ini, bagi kita yang masih belum ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah. Mengapa demikian? Karena betul, untuk mendapatkan kemabruran yang benar-benarnya mabrur adalah ketika kita melaksanakan nusuk atau ibadah haji dan umroh. Tetapi, orang yang masih belum ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ada beberapa, Allah sangat sayang kepada kita. Allah dan Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Bagi yang belum mampu, disampaikan bahwa orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka bisa saja nilai-nilai pahala dan nilai-nilai kemabrun haji bisa tiada dan peroleh. Dengan cara apa? Tentunya ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Para pemirsa dan pendengar prosaku yang dirahmati Allah, orang yang sedang belum atau belum dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, maka marilah kita harus menikmati, kita harus memaknai, dan kita harus menjaga nilai-nilai serta filosofi haji dan umroh

أن قل الذي على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا. Yang pertama, ciri orang yang berhaji atau melaksanakan ibadah. Segala sesuatunya dilakukan, amal ibadahnya dilakukan, lillah, ikhlas semata-mata karena Allah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah. Orang yang mabrur atau makna yang terkandung dalam orang sedang melaksanakan ibadah haji adalah ketika ia beramal ibadah. Ketika ia beramal ibadah semata-mata ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berhaji itu sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan beberapa riwayat yang lain, yakni Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, walam yarfus walam yaftu raja'aka yaumi waladatu." Barang siapa yang berhaji pertama karena Allah, walam yafsu walam yarfus walam yarfus walam yaftu. Yang pertama lillahi taala, yang kedua lam yarfus, menjaga tutur sapa, tutur kata, menjaga lisan dari berkata-kata yang tidak baik, dari berkata-kata yang kotor, dari berkata-kata yang menyakitkan orang lain atau menyinggung perasaan orang lain. Itu yang pertama. Menjaga lisan. Ini al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang berhaji itu yang dididik, yang dilatih oleh Allah. Selain hatinya ikhlas karena Allah, yang kedua menjaga lisan. Menjaga tutur kata. Kemudian yang ketiga, walam yaktub, tidak fasik. Artinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksiat. Ia menjaga mata, ia menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga kedua tangan dan kedua kaki serta tubuh kita yang lain, kemaluan kita. Dijaga untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Maka itu adalah nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam ibadah haji. Yang keempat, orang yang berhaji dan umroh itu melakukan ibadah mendekat kepada Allah dengan pakaian ihram. Apa arti ihram itu? Yang pertama, arti kita memakai pakaian ihram adalah kesetaraan. Semua sama. Setara. Islam itu adalah setara. Manakala bolehlah status kita beda, bolehlah harta kita beda, bolehlah ilmu kita beda, dan boleh pula jabatan kita berbeda, atau strata sosial kita bisa berbeda, boleh. Tetapi di mata Allah, kita harus menanamkan bahwa kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluk Allah, Allah sudah menegaskan la fadla li arabiyyin wa la ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dan orang ajam illa bi taqwa, kecuali karena taqwa. Jadi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah mereka yang menyadari akan arti kesetaraan manusia. Al insan tawasiyatu, manusia adalah sama di mata Allah. Kami keasnanil muslim, ibarat seperti jari-jari dari sisir pertama. Kesetaraan. Yang kedua, makna berikutnya, makna daripada ihram adalah pakaian laki-laki. Laki-laki hanya memakai dua helai, yang di atas dan disarungkan di bawah. Itu adalah makna kematian. Maksudnya apa? Bahwa orang yang berhaji adalah mereka yang sadar akan kematian, bahwa Allah akan mencabut kita berharap Allah memanjang. Kemudian orang berhaji itu, hadirin para pemirsa, para pendengar Prosatu RI yang dirahmati Allah, orang berhaji itu adalah mereka yang menyembah Allah melalui atau di baitullah, di rumah Allah. Artinya apa? Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, kita itu bertawakal kepada Allah, memaklumkan diri hanya kepada Allah. Dan terakhir,
orang

0: haji memerlukan dia. Artinya apa? Orang mau bertaubat. Seorang mau bertobat, seorang mukmin mau bertobat, seorang mukmin mau mendekatkan diri kepada Allah, maka ia harus pula mengorbankan apa yang sedang ia cintai, yakni harta benda. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidaklah kalian akan mencapai al-birra, kebaikan yang benar-benarnya kebaikan, sebagaimana yang dituntut oleh Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan, mensedekahkan dari apa yang paling kalian cinta, yakni harta benda. Harus korban. Ini salah satu makna, beberapa makna yang terkandung dalam ibadah haji. Manakala kita menjadi mukmin, yang pertama lillahi ta'ala, yang kedua mukmin yang menjaga lisan kita bahwa kami adalah hamba Allah, kita sama di hadapan Allah, dan yang keempat kita selaku orang seorang mukmin yang memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu mengingat kematian, artinya amal ibadahnya maksimal, totalitas dalam beramal, karena ia akan sadar akan kematian, akan menjemput dapatkan juga. Dan terakhir, ia mau berkorban dengan harta bendanya untuk ta'aruf ila Allah, menuju Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam kami hadirkan Lintas Informasi Pedegar. Musim kemarau yang mulai datang ke Kabupaten Sumenep tahun ini belum sepenuhnya membawa kabar baik bagi para petani garam di Pulau Kiliraja, Kecamatan Kilikenteng. Di tengah cuaca yang mendukung produksi, harga garam justru perlahan turun. Muhammad, salah seorang petani garam setempat, menuturkan bahwa pada awal 2026 harga garam sempat mencapai 2.600 per kilogram. Namun memasuki musim produksi saat ini, harga turun menjadi sekitar 1.900 per kilogram. Bagi warga pesisir Kiliraja, fluktuasi harga garam sebenarnya bukan hal baru. Menjelang musim panen, harga garam kerap melemah sering melimpahnya produksi di pasaran. Karena itu tidak semua warga bertahan menjadi petani garam. Penurunan harga tersebut juga dibenarkan pengusaha garam asal Kiliraja, Maskup Belu. Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar kini membeli garam dengan harga lebih rendah dibanding sebelumnya. Meski pemerintah, permintaan pasar masih tergolong lancar, di pulau yang berada di sebelah selatan Kabupaten Sumenep itu, hamparan tambak garam membentang hingga 640 hektar. Tambak-tambak tersebut tersebar di Desa Penmaling, Desa Penbaru, Desa Lembang, menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga pesisir di Kiliraja. Langkah progresif diambil oleh PLN Unit Pelaksana Layanan Pelanggan UP3 Madura dalam mempercepat terciptanya ekosistem kendaraan listrik di Pulau Garam. Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Fahresi, melakukan kunjungan strategis ke kantor pemerintah Kabupaten Pamekasan guna membahas peluang penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kehadiran manajemen PLN yang didampingi oleh Asman Niaga dan pemasaran ABD Gafur serta tim akun eksekutif disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufikur Rahman. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja sekretaris tersebut menitikberatkan pada kesiapan regulasi dan fasilitas pendukung guna menyambut transisi energi di lingkungan pemerintahan. Fahmi Faresi menegaskan bahwa pengenalan elektrik kepada jajaran PMK merupakan bagian dari kampanye Electrifying melalui penawaran kerjasama SPKLU PLN. Berharap pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat menjadi pionir dalam penggunaan energi bersih yang berkelanjutan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Lili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya di Selasa 12 Mei 2026. Kali ini memasuki di program ini drama radio dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, ya, persembahan dari RRI Jayapura.
2: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
3: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama!
4: Hei, Joshua!
3: Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kak? Aduh!
5: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
3: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua! Kau ke sana bereskan jaring dan mama.
5: Yo.
3: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
5: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
3: Terus Joshua. Joshua?
6: Ya, Bapak.
3: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
6: Saya kan mau sekolah tuh. Saya terus mau kerja kayak bapak.
3: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
6: Bah, Bapak, saya tidak mau.
3: Tidak, kau harus dengar Bapak.
5: Bapak, sudah. Tak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
4: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
5: Apa itu?
4: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
5: Semalam ini, Bapak.
4: Saya mau ajak dia ke laut.
5: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
4: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
5: Bapak Joshua. Ini, Bapak.
3: Joshua!
5: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kok tahu? Dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
4: Mama kok kasihan dengan anak itu, Baru terakasihan dengan Bapak. Tidak ada.
3: Joshua!
5: Sabar, Bapak. Joshua. Sabar.
3: Sini, Joshua.
6: Ya, Bapak.
3: Sini.
6: Kenapa?
4: Bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
6: Apa, Bapak?
4: Kau ikut Bapak.
6: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
4: Tidak kan? Ada alasan. Kalau Bapak bicara semua, diam.
5: Bapak.
4: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
6: Tapi, Bapak.
5: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
6: Sudah, Mama.
5: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
6: Iya, Mama.
4: Mama, kau urus kau anak saja,
5: Iya, toh.
4: Baru kau pun suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
5: Bapak. Bapak kan sudah biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
7: Iyo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
8: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Paci Obo aja duluan yang tong kasih tenggelam.
3: Mari. Kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
6: Maci, maci lo tau.
3: Mama, tong jalan dulu ya.
0: Yo, hati-hati ya. Yo,
2: suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
6: Itu apa, Om?
7: Itu namanya dopi. Satu Om bilang bom ikan, kayak itu.
6: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
3: Nah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
7: Sudah.
3: Oke, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
6: Bapak, jangan.
3: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini sumbu.
7: Sumbu, terbisa kah?
3: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, saya buang ini.
6: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
3: Gampang, barang apa jadi?
6: Bapak,
9: wih,
6: hati-hati.
9: Percuma jadi.
3: Bapak, jadi, awas.
10: Mama, tangan sakit sekali nih.
5: Sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
10: Yo, Mama, aduh.
5: Sudah, Mama.
10: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
5: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
10: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
6: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
5: Bapak,
6: Joshua sedih.
10: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Papa minta maaf, Mama.
6: Joshua, iya, Papa. Joshua masih mau sekolah.
2: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kita berjumpa kembali di Ngobras untuk edisi hari ini bersama saya Ani Purnama. Ya, bicara soal komunitas, kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang perlu dijaga agar komunitas tetap solid. Ikuti selengkapnya di Ngobras sesaat lagi.

0: pas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih.
1: Osos.
2: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib.

dihadapkan pada perbedaan latar belakang, pemikiran, dan juga kepentingan. Oleh karena itu pendengar, ada sejumlah hal penting yang perlu dijaga agar komunitas tetap kuat dan tidak mudah terpecah. Nah, hal pertama yang harus dijaga ini adalah kepercayaan. Karena kepercayaan ini merupakan fondasi utama ya di dalam setiap hubungan, termasuk dalam sebuah komunitas. Tanpa kepercayaan, hubungan antar anggota akan dipenuhi kecurigaan dan rasa tidak aman. Dan kepercayaan dapat dibangun melalui kejujuran, konsistensi, serta tanggung jawab di dalam menjalankan perannya masing-masing. Sekali kepercayaan rusak, maka akan sulit untuk mengembalikannya seperti semula. Baik, itu tadi yang pertama tentang kepercayaan ya. Selain kepercayaan, komunikasi yang sehat juga menjadi kunci yang penting di dalam komunitas. Karena komunitas yang solid ini merupakan komunitas yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan juga saling mendengarkan. Setiap anggota harus merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Komunikasi yang baik ini akan mencegah kesalahpahaman dan juga mempercepat penyelesaian masalah ketika konflik muncul. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah rasa saling menghargai. Dalam komunitas ya pendengar, perbedaan itu merupakan hal yang wajar. Ada perbedaan usia, perbedaan latar belakang, pendidikan, hingga cara pandang yang harus disikapi dengan bijak. Sikap menghargai membuat setiap anggota merasa diterima dan diakui keberadaannya. Tanpa penghargaan, hubungan akan mudah retak karena ego dan sikap yang merasa paling benar. Dan komunitas juga harus menjaga komitmen bersama ya, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Komitmen ini mencakup kehadiran dalam kegiatan, kemudian ada partisipasi aktif serta ketersediaan untuk mendukung program yang sudah disepakati bersama. Nah, ketika komitmen sudah mulai melemah, maka semangat kebersamaan pun akan ikut menurun. Nah, selain itu pendengar, hal berikutnya yang perlu dijaga di komunitas ini adalah solidaritas dan kepedulian. Karena komunitas yang kuat ini adalah komunitas yang anggotanya saling peduli. Iya, pendengar, ketika ada anggota yang mengalami kesulitan, maka anggota yang lainnya ikut hadir memberikan bantuan dan dukungan. Di mana rasa solidaritas ini kemudian menciptakan ikatan emosional yang kuat. Sehingga komunitas tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi rumah bagi anggotanya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ya, terima kasih Anda masih bersama Ngobras untuk edisi malam ini. Dan kita masih membahas tentang apa saja yang perlu dijaga agar komunitas tetap solid. Yang pertama tadi adalah kepercayaan. Kemudian komunikasi yang sehat menjadi kunci pentingnya. Lalu setelah itu ada solidaritas dan juga kepedulian, ya, di mana komunitas yang kuat ini adalah komunitas yang anggotanya saling peduli. Dan tidak kalah penting, pendengar, komunitas juga perlu menjaga nilai dan tujuan bersama. Sejak awal, komunitas biasanya itu dibentuk dengan visi dan misi tertentu, ya. Jadi nilai-nilai inilah yang menjadi arah di dalam setiap kegiatan komunitas. Jika anggota mulai melupakan tujuan bersama, maka komunitas akan kehilangan arah dan berpotensi mengalami perpecahan. Oleh karena itu, penting untuk mengingat dan meneguhkan kembali nilai-nilai tersebut. Dan di dalam menjaga kekompakan, manajemen konflik juga harus diperhatikan. Karena konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah komunitas, ya. Namun konflik itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan. Kuncinya adalah menyelesaikan masalah secara terbuka, adil, dan tidak emosional. Dan peran kepemimpinan yang bijak juga sangat menentukan, pendengar. Di mana pemimpin dalam komunitas harus mampu menjadi teladan, harus adil dalam mengambil keputusan, serta mampu merangkul semua anggotanya. Kepemimpinan yang baik ini akan menciptakan suasana yang kondusif dan meminimalkan potensi konflik. Namun demikian, kekompakan komunitas tetap menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemimpin. Di era modern, menjaga etika dalam bermedia sosial juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Apa yang disampaikan di ruang digital ini dapat berdampak pada citra komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap anggota harus bijak di dalam berkomunikasi di media sosial dan juga menghindari hal-hal yang dapat merusak nama baik komunitas. Dan selain itu, pendengar, penting juga menjaga kebersamaan melalui kegiatan positif. Kegiatan rutin seperti pertemuan, diskusi, kerja sosial, atau kegiatan santai ini bisa mempererat hubungan antar anggota. Interaksi yang intens akan membangun kedekatan emosional dan memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas. Dan terakhir, yang perlu dijaga di dalam komunitas adalah konsistensi dan keberlanjutan. Di mana komunitas yang solid ini tidak hanya aktif di awal, tetapi mampu bertahan dalam jangka panjang. Hal ini tentu membutuhkan komitmen, evaluasi berkala, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan demikian, komunitas akan tetap relevan dan terus berkembang. Dan pada akhirnya, menjaga komunitas agar tetap solid adalah tanggung jawab bersama, di mana setiap anggota memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Dengan menjaga kepercayaan, komunikasi, penghargaan, serta nilai-nilai bersama, maka komunitas tidak hanya akan bertahan, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang memberi manfaat lebih luas. Ya, sekian Ngobras untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama radio dan juga ngobras ya. Sudah hadir ke ruang dengar sebuah aja. Dan seperti biasa, selanjutnya tepat pukul 21 malam kita akan ikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lewat kemana-mana malam Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pasti jadi ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengaran Anda sebuah aja. Mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRA Digital, bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, seperti biasa saya akan tunggu kebersamaannya dan juga saya akan tunggu informasinya dari kawasan Kepulauan Sumedang, yang ada di kawasan Kepulauan Jawa, yang ada di kawasan Bangkalan Sampang, Pamekasan, dan juga Sumedang. Malam hari ini saya akan tunggu di 3 jalur line telepon, di 0811334501, 665396 atau di 662317. Baik, langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.
3: Kenapa?
2: Jamaah. Ruang
3: pertama
2: rindunya
3: FD yang ada di Lenteng.
2: Ruang rindunya diambil duluan. Salamnya.
3: Gimana ya? Peraknya itu masuk duluan.
2: Salamnya diambil nomor 2.
3: Ya kan yang penting ada.
2: Iya, iyalah.
3: Ala, di sini ada orang meninggal tadi. Baru dibawa pulang dari Sumenep.
2: Meninggalnya di rumah sakit.
3: Iya. Mulai malam Senin itu
2: dirawat.
3: Iya, di Inoka ICU gitu.
2: Usia berapa?
3: Masuk ICU gitu.
2: Usia berapa?
3: Udah tua.
2: Oh, sudah tua. Perempuan apa laki-laki?
3: Laki-laki. Di timurnya saya itu.
2: Oh, di timurnya sampean.
3: Iya.
2: Bismillah, husnul khotimah.
3: Ini baru
2: ya?
3: Tadi baru lewat itu ambulannya.
2: Oh, gitu. Tak
3: ya, mudah-mudahan
2: tak
3: yang lain sehat ya semuanya.
2: Tak takut, Vi.
3: Ya enggak lah.
2: Oh, ya enggak ya.
3: Baca, kumenak simda ikutin maut dong.
2: Iya.
3: Jangan takut-takut kalau cuma itu.
2: Betul,
3: semua
2: betul.
3: Ini bakal mengalami kayak gitu.
2: Iya, betul.
3: Aku jangan tak takut kamu.
2: Husnul khatimah gitu.
3: Tapi kalau merinding ada.
2: Oh, kalau merinding ada.
3: Iya.
2: Saya boleh takut sengka.
3: Iya. Ya gitu lah Mas Lili.
2: Iya. Oke, siap.
3: Tadi Mbak saya akan telepon. Ya bilang kayak gitu ya. Jadi sebentar aja saya matiin soalnya udah apa ya? Udah berjalan katanya ambulannya gitu. Sekarang udah nyampe.
2: Nyampe udah ya. Oke, ya. Siap.
3: Mudah-mudahan yang lainnya selamat ya.
2: Amin.
3: Semua
2: amin.
3: Ini kan memang kayak gitu, memang menunggu mati.
2: Iya, nunggu giliran.
3: Iya, giliran.
2: Gak tahu kapan, kita kan gak tahu kapan gitu kan ya.
3: Iya. Lagunya ada apa Mas Lili?
2: Lagunya Suara Kita.
3: Terus?
2: Ada Bimbang. Ada Hanya Untukmu.
3: Hanya Untukmu aja Mas Lili.
2: Hanya dia.
3: Iya, bukan dangdut dong.
2: Yang ada di antara jantung hati, right?
3: Iya.
2: Iya, oke lah.
3: Lagunya apa sih tadi? Hanya dia.
2: Hanya untukmu.
3: Hanya untukmu ya.
2: Hanya untukmu. Ini saya kerpekeran kambulan.
3: Saya pelepotan.
2: Ini kerpekeran kambulan ngarang.
3: Salamnya aja ya.
2: Oke, salamnya buat siapa, Vi?
3: buat Mas Halili, selamat bertugas. Yeah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur,
2: amin, ya
3: Rabbal, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga ya.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Terus juga ada Ibu Pathor,
2: yeah.
3: Ada Pak Yuni, ada Pak Suni, ada Pak Ruf, ada Riki Anggara, ada Suci, ada Pak Ketua.
2: Ada Pak Ketua.
3: Ada Pak Sijen. Ada Pak Nur Kemala. Terus juga ada Ketoing. Ada yang ada di Wonosobo. Pak Widati.
2: Oh, yang ada di Wonosobo.
3: Iya, ditunggu gabungannya.
2: Ada siapa barusan?
3: Pak Widati.
2: Pak Widati.
3: Okay. Ya, ditunggu gabungannya ya.
2: Siap.
3: Pokoknya buat kesemuanya aja, tanpa terkecuali. Misalnya nanti di dinding-dinding ya, kalau bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, ya mau tidur gitu.
2: Tidur.
3: Ya. Misalnya buat yang ngerti aku ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya, Mas Halilnya pasti ngerti dong.
2: Iya, ngerti saya sudah.
3: Ya, makasih atas waktunya ya.
2: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang
4: berbagi rindu. Lewat memori, saya kenang masa lalu.
2: Fan baru masuk.
4: Iya.
2: Jeki Asmara dari kawasan Gending.
4: Betul. Gimana kabarnya, Galing?
2: Sehat walafiat, kabar baliknya gimana?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
4: Iya, amin. Sesuai yang sama ya untuk Galingnya ya.
2: Amin.
4: Iya. Lagunya apa yang mantap, Galing?
2: Suara kita ada bimbang, ada hanya untukmu.
4: Apa ya? Itu coba bimbang aja.
2: Bimbang ragu.
4: Ada yang request sudah bimbang ya?
2: Enggak ada.
4: Iya itu.
2: Oh, bimbang.
4: Kalau bimbang ragu itu. Besok itu.
2: Oh, besok ya.
4: Iya.
2: Tak kirain sekarang.
4: Jangan
2: ya.
4: Oke.
2: Salamnya
4: Gali ya.
2: Salamnya buat siapa?
4: Yang pertama untuk Gali yang bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah Italia.
2: Amin.
4: Dan mudah-mudahan besok malam bisa jumpa lagi ya.
2: Amin.
4: Ya, karena
2: besok jarak. Besok sore saya.
4: Besok sore lagi ya.
2: Iya.
4: Ya, enggak apa-apa.
2: Besok tugasnya di sore.
4: Kebanyakan sore Italia sekarang ya.
2: Kamis, Jumat ya. Jumatnya enggak tahu apa. Jumatnya malam apa gimana ya.
4: Karena di ruang rindu sangat jarang sekali Jali sekarang.
2: Oh, iya ini kebanyakan sekarang. Sekarang ini ruang rindu.
4: Ya ada sekarang.
2: Iya, ada lah sekarang. Pasti dong.
4: Iya. Dilanjut ya.
2: Dilanjut
4: barusan
2: aja.
4: Barusan Evi ya. Ada Mas Dewa Surayi. Ada Mas Riki Anggara sama Abah Suni.
2: Oke.
4: Okay. Mas Sutra Setia, Bu Pathor, Mbak Jempaka. Iim, Mbak Irma, ada Farid, Adilia, Cahdan di Sampang ya.
2: Dan
4: Faruk Karisma, Umar Faruk.
2: Iya.
4: Ada siapa lagi? Dewi. Juga di Jombang sana. Ada Mbak Widi, siapa tuh? Yang dari Wonosobo itu.
2: Oh iya. Pokok, Melarat Bolan.
4: Ya lupa namanya.
2: Melarat apa Canevi Kifuru.
4: Itu mah nyanyi dulu ya, sisanya nanti
2: Bicara
4: aja pengen buat orang yang masuk lagi. Lagunya spesial buat orang yang ada di pembukaan. Terima kasih waktunya Dali ya.
2: Terima kasih kembali Jack ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jacky Asmara. Ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu
5: berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
2: Iya, dengan siapa dari mana?
5: dari Pekanbaru, kita ada ketua Lama Cuko.
2: Oh, dari Pamekasan.
5: Pamekasan.
2: Bapak Jeffrianto si Loyo-Loyo.
5: Betul, alias Toriman.
2: Oh, Toriman.
5: Iya, katanya Mbak Evi ada orang meninggal.
2: Iya, tetangganya.
5: Tetangganya, ya.
2: Sebelah timurnya katanya.
5: Sebelah timurnya Mbak Evi. Mbak Evi, ini karena nanti malam jam 12.
2: Bo.
5: Katanya enggak takut.
2: Enggak takut emang. Jangan takut.
5: Jangan takut.
2: Kan masih ada Mak Jeffrianto.
5: Wow, udah Jeffrianto. Ada. Ada barang hantu nyantur.
2: Burung enggak ada, Baleng.
5: Kalau hantu jadi-jadian, Mas Jeffrianto siap.
2: Kalau hantu jadi-jadian.
5: Ya, saya nyoba Mbak Evi.
2: Janganlah ngomong hantu lah. Takut. Kasian.
5: Kenapa takut?
2: Kasian sama yang lain, kasian sama yang sendiri.
5: Jangan belum golen.
2: Kasian sama yang sendiri, gitu takut kepikiran, mau tidur.
5: Oh iya, takut di bedung, iya. takut dan kepikiran lah.
2: Kepikiran obi manis.
5: Obi manis yang jangan nangka. Kepikiran bisa binangis. Yang bajengan tepat gak?
2: Boleh.
5: Lagu apa aja juga?
2: Lagunya ada lagu hanya untukmu.
5: Ada. Ah, lagu ini untukmu, Mbak Evi.
2: Oke.
5: Okay. Dari Mas Jeffrianto, nalang songir nyaki kaire. Kejendik lagi tidur gitu.
2: Enggak mungkin tidur, dia nanti mau masuk di gending Madura.
5: Wah, sip, mantap. Iya. Tadi ada siapa itu, Mas?
2: Mana?
5: Yang Jawa.
2: Ada Jeki Asmara.
5: Jeki Asmara. Doinya Mbak Winda ada Sarendi ya.
2: Betul.
5: Biarkan salam. Dirinya ya. Terus salamnya ada Mbak Ana, Mbak Tendi Flores, Mbak Yuni, sama siapa itu? Mbak Siana sama Bu Padhor ya. Iya. Sama yang ada di Jawa, di Wonosobo. Apa namanya?
2: Ya, itulah.
5: Oh, itulah. Kalau tak tahu.
2: Iya, Cik Melarat.
5: Cik Melarat. Kelangkong Mas Lili.
2: Oh, iya, sudah. Siap.
5: Buat Mbak Evi, ditunggu Pak Nur Gumala katanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, Jeffrianto ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, lagu memori lewat lagu.
2: Oke. Okay.
6: Memori lewat lagu berembang.
2: Beremerok. Ruang memori. Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
6: Lewat memori kenangan masa lalu.
2: Mulai gila Bik Faruk.
6: Iya, yang tengah galopai malam-malam.
2: Galopai.
6: Iya, karena apa itu udah lama ndak ketemu dengan dirimu, kemana saja?
2: Ya ndak kemana-mana.
6: Iya.
2: Nggak kemana-mana, tetap di sini. Kadang siang, kadang sore, iya, kebanyakan sore.
6: Kemana-mana.
2: Iya, besok sore, besok kemana-mana. Malamnya malam lagi. Sudahlah, nggak apa-apa.
6: Iya. Ya, aku dukung yang pertama ya, lagunya ya.
2: Hanya untukmu.
6: Apa itu barusan yang tidak di request?
2: Oh, yang tidak di request itu suara hati.
6: Iya, kalau suara hati itu kan enggak terdengar sama sekali.
2: Enggak kedengeran, nyanyinya itu langsung di dalam hati aja.
6: Iya, di dalam hati aja.
2: Ngamuk gemo, Gon.
6: Iya, ngamuk. Ya. Gimana punya kabar?
2: Sehat. Kabar baliknya gimana ini? Sehat juga?
6: Iya. Sawa'un.
2: Sawa'un.
6: Sawa'un alaihim.
2: Oke lah. Kalau begitu senang dengarnya.
6: Iya. Salamnya ya.
2: Salamnya buat siapa, Ruk?
6: untuk dirimu, selamat bertugas.
2: Oke. Okay.
6: Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
2: Amin, sama-sama.
6: Barusan ada Jeffrey tanda ketolongan cukup. Tendak poten. juga pertama ada Jeffy. Ada Rindi, Adilia Farid juga ada Bunda Yuni. Di Bangkasan ada Wawan, Mas Wawan ada Bahalim Abasuni, Riki Anggara Dewa Suranyin, Dewa Suranyin, Pak Ketua, ditunggu Pak Ketua gabungannya. Juga ada Asep, Irma, Cempakayu, Pak Suki, Mas Roni, Bu Fathor, Mama Susana, semuanya.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
6: Semuanya tanpa terkecuali ya.
2: Oke.
6: Ya, makasih waktunya Bang Halil.
2: Terima kasih kembali Faruk.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu.
7: Ruang rindu bermana Mas?
2: Ruang berbagi rindu lewat memori ya. Kenangan masa lalu.
7: Ya, itulah Mas, nyamana baru muncul boleh deh Mas,
2: Oh, baru muncul boleh.
7: Iya, baru nyamana baru muncul kan Mas.
2: Oh, baru muncul. Ini yang dari
7: Dari situ Bondo, Mas.
2: Dari situ Bondo. Siapa?
7: Di Corakalak, Mas.
2: Ah, siapa?
7: Mbah Hoyong.
2: Oh, Mbah Hoyong kemana aja sampean, Mbah?
7: Ya, tak kemana-mana, di rumah saja, Mas. Itu.

0: Ah, itu kami masjid anu foi Mas, ketemu foi Mas.
1: Oh, gitu ya. Sering
0: iya,
1: ketemu
0: loh,
1: gitu ya.
0: Jemaah masjid Mas.
1: Salam gitu ya, Bo Hoyong ya.
0: Iya, sorengan okay. Semap kumpul Mas ponakan itu Mas.
1: Berarti lo lorong Bo Hoyong.
0: Iya, lo lorong saya.
1: Oh, di lorong pasar.
0: Di lapangan gitu. Betul, Mas. Ya, persis Mas.
1: Oh, Pak di lorong pasar, Mas.
0: Iya.
1: Siap. Kapan-kapan saya ke sana Mbak Hoyong, nanti tak kabarin Mbak Hoyong.
0: Kapan-kapan itu pintu terbuka.
1: Nanti kalau sudah saya ke sana, nanti saya minta antar ke Yoyo gitu, Mbak.
0: Ke Yoyo, iya, atau ke Adi gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dekat kok, Mas?
1: Iya, siap.
0: Cuman 50 meter
1: kok. Iya, 5 langkah dari rumah, Mbak.
0: Paling kalorong barangkali itu, Mas.
1: Betul. Oke, siap.
0: Iya. Salamnya Mas ya, Mas.
1: Ya, salamnya buat siapa, Pak Hoyong?
0: Ya untuk Mas Halili. Gitu ya, selamat bertugas, selamat malam gitu. Tentunya sehat bersama keluarga ya, Mas ya.
1: Amin, sama-sama, Pak Hoyong.
0: Terus ada teman saya di mana tuh?
1: Di mana?
0: Jekesmara.
1: Oh, Jekesmara.
0: Ada Irma.
1: Ya.
0: Ada siapa lagi ya? Itu nyamannya labitan utamu cuma
1: lama enggak muncul di udara Pak Hoyong.
0: Iya tak gabung kalau pahit Mas nanti itu Mas.
1: Nanti ditunggu juga gending-gendingannya Pak Hoyong.
0: Gending-gending tadi ya
1: gending-gending. Iya nanti jam 10 sampai jam 11 Pak.
0: Oh iya insyaallah Mas.
1: Tiap malam itu tidur, Mas. Tiap malam.
0: Iya. Terus ada Polocho pada Ketampo itu Mas.
1: Oh Ketampo. Terus
0: Ketampo terus pada Wonosobo itu apa? Waki apa ya?
1: Iya, pokoknya melarat lah.
0: Iya. Iya, Damas untuk salamnya ke semuanya, Damas ya, Mas.
1: Siap.
0: Dibagi rata begitu ya.
1: Oke.
0: Dari saya terima kasih untuk waktunya.
1: Terima kasih kembali, Pak Hoyong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali hadirnya malam hari ini yang dari kawasan Situbondo ya. Yang dari kawasan Situbondo yang pastinya ada Pak Hoyong dan juga ada Faru dari kawasan Saronggi, Jeffrianto Pamekasan, Ajay Kias Maragending dan juga ada Evi dari kawasan Lentang. Ada sebuah lagu hanya untukmu dari Widiyawati, Bimbang, Andi Merem Matalata dan juga ada suara kita dari God Bless. Kembali saya akan hadirkan kurang dengar ada semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini tinggal ada suara hatinya yang belum saya putar ke ruang dengaran semuanya ya. Barusan yang sudah direquest oleh Via ada JK Asmara, Jeffrianto, ada Faruk dan juga ada Bahoyong. Sudah kami hadirkan ke ruang dengaran Anda semuanya. Saya akan sapa kembali di belakangnya Bahoyong ada siapa lagi. Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu lewat lagu Kita Kenang Masa Lalu.
1: Mm-hmm. Mantap.
2: Aduh, gimana Mas Lili?
1: Aduh.
2: Baru sehat ya, belum begitu sehat sama si Mas Lili.
1: Oh, sampean.
2: Iya, saya maksudnya.
1: Iya, sama sih badannya.
2: Kalau Mas Lili kan sehat
1: gitu. Iya, sehat. Badannya sehat, tegar, bugar, gitulah.
2: Iya. Nah, flu pilek gitu loh.
1: Ya sama saya juga ya. Saya juga
2: nggak meriang gitu.
1: Enggak, kalau saya nggak meriang, cuman flu aja gitu aja.
2: Iya. Lagunya ada apa Mas Alim?
1: Lagunya ada Suara Hati, ada juga Perjalanan, ada Semalam
2: Ku Di.
1: Oh, Suara Hati. Iya.
2: Biar nggak kedengeran siapa-siapa.
1: Ya, ya.
2: Baca sendiri saja di dalam hati.
1: Betul.
2: Mbak di sana nih, Miskol.
1: Oh, Miskol.
2: Ayo gabungan, Mbak.
1: Sini.
2: Ke saya, enggak dapat lagu kalau ke saya.
1: Iya, enggak dapat lagu, dapat omelan. Dapat suara hati aja kalau ke Pak Yuni sampai nanti.
2: Ya, salamnya Mas Lili ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
2: Ya, tentunya buat Mas Halilinya, semoga sehat bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan dimarahkan juga rezekinya baru juga umurnya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Tadi itu oleh sudah masuk terus, cuman cepat putus terus.
1: Oh gitu.
2: Yang siapa Pak Oyong tadi, saya masuk, datang semutar lagu. Ya
1: oh,
2: sudah lah,
1: iya.
2: Mungkin sebentar lagi.
1: Uh-uh.
2: Ya, terus ada Evi, ada Ibu Fathor juga. Sudah gabungan Ibu Fathor?
1: Belum.
2: Oh belum ya, ditunggu Bu, ayo Bu, ini Bu.
1: Tunggu Bu.
2: Mungkin ya di Gending-Gending Madura nanti. Terus ada Bang Jeffrey ya, tadi ya, ada Riki Anggara, JK Asmara, juga Aribi. Ada juga Cempaka Ayu, Abah Halim, terus Umbu Ang juga ya.
1: Iya, betul.
2: Terus ada Mas Panji, yang ada di Gandeng sama Mas Indra Cipta. Salam hormat selalu. Terus ada Mama Intan, terus ada Suci, ada juga Irma, ada juga, apa lagi, Dewa Surain. Baru Karisma ya, terima kasih sentilannya tadi, terus ada Umar Baruk juga, Putra Setia dan Romansa, semuanya,
1: semuanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, oke.
2: Karena saya lama ada gabungan di Mas Lili.
1: Iya.
2: Makasih banyak Mas Lili.
1: Terima
2: ya.
1: Kasih kembali Mbak Yudi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yuni sebagai penelpon yang terakhir di Ruang Rindu malam hari ini, ada siapa? Selamat malam, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
1: Ada yang los alos lama pai pon.
3: Kita kenang.
1: Ada Suci Kiliraja.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Sehat walafiat, kabar baliknya gimana?
3: Alhamdulillah.
1: Oh, sehat juga. Lagunya Tinggal Suara Hati.
3: Iya.
1: Ada Perjalanan, ada Semalam Ku Dicium.
3: Suara hati aja.
1: Oke. Okay.
3: Salamnya
1: buat siapa?
3: Pertama buat Mas Lili, selamat bertugas.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan juga barusan ada Bazini, ada Irma, ada Eki, ada Bufathor, ada Mama Susana juga, ada Faruk Krisnal, ada Basuni, Riki Anggara juga, ada Dewa, ada Dewi, ada Pak Ketua, ada Pak Penyelam juga, ada
1: ada siapa?
3: Itu baru gimana ya? Pak Nur Kumala.
1: Oh, Pak Nur Kumala.
3: Ada Faruk Krisna, ada kesemuanya aja.
1: Kesemuanya saja. Terima tanpa terkecuali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Suci dari kawasan Kiliraja sebagai penelpon terakhir di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Yang belum kebagian jangan sampai menyerah ya. Sesaat lagi tepat pukul 22 malam kita akan ikuti kembali, yang pastinya gending-gending Madura akan hadir juga ke ruang dengar Anda sebaya. Ada sebuah lagu Suara Hati dan juga Perjalanan yang pastinya di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Jebret antara bola pami arasa pon kape arasa gending telang. Dia panggilan pon sate jene malam angken tante nasi selagi saya pak si kek biarsa ki dalam acara di gending Madura. Saya ngelibatin yang 100.3 FM RRI Sumenep tarota katingkiran juga ngelibatin yang aplikasi RRI Digital. Thank you. Tertantara bola babi arsa ding gending Madura malam angkan ampon kapi arsa kalau buat setong gending talang si badi kator ada panggilan pun setejina. Tantar bisa os petan gola beri langsung nyapa pami arsa dan tanda nang etlo telepon malam angkan nih. Kapan telepon si pertama beri sapa sang petan gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
1: Ting-kenting Madura lah termantep omku, Cak Adidi.
0: Serang Tretan Anwar.
1: Engki, katina apa berkabar sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Menabi panjenengan katipan apa?
1: Alhamdulillah, sehat, Cak Ali.
0: Sehat juga.
1: Mulai gelap nih, Kak. Banyak.
0: Banyak apa?
1: Para tentaretan si ampun nyari hewan kurban mangken, Kak Ali.
0: Oh, tak masuk panjenengan.
1: Kau lah nyari aki.
0: Oh, panjenengan nyari aki.
1: Engki, bapak kau lah tukang nyari nah.
0: Oh, bapak nah panjenengan tukang nyari nah.
1: Jadi, paling aki oneng kapas era orang-orang si mesen kata.
0: Oh, enggak kenika.
1: Engki,
0: engki. Cocok saya gini enggak.
1: Engki.
0: Engki, engki, bapak.
1: Kibon, ngereng belum salam lagi.
0: Salam ya, pun, enggak pasir ngereng.
1: Saya pertama itu lagi ada panjenengan. Selamat bertugas. Terjukan salam ya terakhir dekat satu aja napon ki.
0: Thank you.
1: Kira yang pun kali. Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon saya pertama, tapi saya dah ada. Thank you. Ini kata apa dek Tretan Anwar. Saya kelangkuan telepon dari kawasan Tanduk Raha. Saya bingkeng Tretan Anwar berapa siaran ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Waduh, nakar mantap bangku jalan.
0: Jeki Asmara.
2: Engki nih
0: aja. Fan anyar masuk.
2: Engki bisa masuk boleh.
0: Engki. Bisa masuk boleh, alhamdulillah.
2: Tak sia-sia
0: ngan bangku jalan. Tak sia-sia, laras.
2: Engki. Tapi, mana bih usaha, ibu dengan apa? Ibu dengan kita kesan-kesan sebulan. Insya Allah bisa masuk lagi
0: jalan. Oh, engki. Jelas ini kawan.
2: Pokok
0: pun sabar. Wah, pokok pun sabar. Napa boleh pas saya parengi gending talang gitu, bro.
2: Wah,
0: sabnya resep.
2: Ah, iya, masuk aci lagi.
0: Kok besar.
2: Mantap, nah. Kipun tok menentuk ke karen skill lagi.
0: Kipun tok ngereng.
2: Di polami bode, ano, mak bang main kajen narki. Polami bode juga mbak sabar. Polami bode, pengasih dirama, sarang Umar Paruk. Polami bode, Pak Nur Kumala. Polami bode, masuk pria di dua. Polami bode, Cak Rasid. Sarang Geleke. Polami bode, Pak Mengiran Bukabu, sarang Pak Haji Burhan. Pola cukan mi bode, saya repon. Mas Panji Ketawang, sarang Bapak Ketua. Bisa satu aja lagi.
0: Thank you, Pak.
2: Bulukan pola mi bodoh ni masa tu aja.
0: Nata kok sobung.
2: Ini kita kok sobung. Masa aja mah boleh siasarin.
0: Engki biasa pon malam para tengah 11.
2: Engki. Engki pon kencing ada orang aja ki.
0: Engki pada ki nanti ni gak ki.
2: Oh engki. Kencing a, kemarin yang kita kau orang sebelum bekasan ni aja.
0: Oh engki.
2: Salam salam.
0: Selalu. Sip. Selangkong
2: ja.
0: Sampai kapan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng aja Ki Asmara berapa sih? Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Bingkeng aja berapa sih? Assalamualaikum. Seluruh layar. Assalamualaikum. Engki bisa coba boleh. Bingkeng aja Ki Asmara berapa sih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi nih Mas Alidi.
0: Nyenok boleh.
3: Karena masih belum ngantuk ini. Kalau sudah ngantuk ya enggak.
0: Wah, mumpun ngantuk, mumpun asarean ada. Temu aku laku, saya nyama mau nyen radio.
3: ya. Salamnya tentunya buat Mas Halimnya. Kalau pulang hati-hati. Jangan lewat tengah, lewat pinggir.
0: Iya, yang sedang-sedang saja, Pak Bala.
3: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang tenang.
3: Ya, salamnya kan mulai tadi sudah saya nyalami semua ya.
0: Cetak milo gila.
3: Jalan sore. Oh, yang belum saya panggil tadi.
0: Cetak milo gila.
3: Nah, itu tadi belum. Terus ada Farid, terus ada juga Adelia. Dewi juga, terus ada Iim. Ada siapa lagi yang belum ya?
0: Enggak.
3: Ya sudahlah semuanya. Semuanya Om Boang sudah tadi. Ya sudahlah semuanya aja. Biar diganti sama yang belakang ini, kasihan Mas Alili ya.
0: Laras.
3: Makasih banyak Mas Alili.
0: Sami-sami Pak Yoni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebingging Pak Yoni Handayani Pamekasan Berpasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matur.
4: Lakar mantep ongku teretan.
0: Ebingke ngabak yuni beda teretan Faruk Serengki.
4: Engki lor.
0: Tak usah tanya kabar boleh tantara sami sarang segelagi.
4: Engki lor.
0: Kentinganan ikat boleh kentingki nanti. Terus salam panjenengan ngereng setak kebagian gelak ngereng sebut ngereng.
4: Mana bi kentingnya ponrok norok bunte.
0: Kiki nanti nih kak saya.
4: Kiki setak mari gelak salam ndak keajunan keluki. Selamat alam pak gitu ga.
0: Terus.
4: Tukan pada Pak Haji Kama rutin. Yang tersagabung na pak. Tukan pada Panji Ketawang. Kelekeh. Pada pasara pon boleh. Pada Asep. Pada Om Buang. Secebo Wonosobo, Wonosobo ada Ibu Widati.
0: Oh, Ibu Widati.
4: Ibu Widati. Salam kenal dari Paru Karisma.
0: Ki, salam Natura kenal. Leres Kak Dinto.
4: Atau jenepon ki. Ane sar saya bingkeng me ki pada semasa. Matar sanglakong waktuna.
0: Saya balik ke pon.
4: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ah. Beri pasirah. Assalamualaikum. Ngereng bingkeng ah. Teretan Faruk beri pasirah. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ting-ting matura. Lakaran mantep ongku. Bingkeng apa dewasa? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
5: Ting-ting matura lakar mantap ongku taretan.
0: Alhamdulillah.
5: Akan tel. Dewa Suranying.
0: Dewa Suroyong.
5: Iya, anu Pak Haji. Sudah tamu, iya tamu boleh karamat lakarnya mana Suranying lah.
0: Oh, hai manusia.
5: Ini nyamai Suranying, bodi si anyamai. Sumanying, aduh ha, alhamdulillah.
0: Mun keramat kisah kan lagu Nabang Haji. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan gitu kan.
5: Lekar-lekar super mantap suara Pak Haji.
0: Hai super mantap Jan.
5: Aduh, pada ya, saya lagi Pak Lili.
0: Alhamdulillah pada saya nih enggak. Kalau saya pancing dengan saya enggak nih kan.
5: Pantun salam pantun.
0: Ngereng. Ngocol, Bas.
5: Pantun. Aduh, pada Ibu Mawar nih di Pekilingan. Ibu saya ke Jatinang. Pada pasar permadi agabungan. Kira si sosa bisa tenang.
0: Kimpet lagi bersosa kibenang tenang.
5: Kibenang tenang.
0: Para karena enggak TV ani ki sosa ki cepon panjenengan beng sebeng anika.
5: Inci.
0: Berapa pun pulau kompol pon meskipun sosa pon jadi bersosa kibenang tenang santai.
5: Muka-muka setuju marina sabar juga
0: mantap. Amin.
5: Bede ningi kolpok sarang Bapak Nurkomala mai sajenna. Oh, remado Pak Sabar.
0: Pak Sabar. Bila wonnya mana Pak Sabar ki bakun sabar terus dewo.
5: Ki jukeun kekungkel. Jukeun sarang serapon. Iki Asmara, Ananda Arendi, Ben Basu Abasuni.
0: Leras sekali
5: itu. Ben secara terakhir kento. Bapak Haji Yasin, sekarang Alif Ratama Rimo.
0: Oh, nggih.
5: Okay. Cinta cocok-cocokan salam epon salam akar boy.
0: Akar boy.
5: Akar boy Alif Ratama penyanyi pendamping hidup.
0: Nggih, leras ini.
5: Ning hidung terungan tak kelem ngedak Alif Ratama. Bila kia si melak, aduh nikah pun alai bulan lembut dan petak silam tepe. Bila kia nasi tak ke alif selama.
0: Aduh,
5: akerbe. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampes sejapok pantun Dewa Suroyong bawakuan tengki. Kima tersekal langkong dak teretan Dewa Suroyong dasok. Faruk Excel. Sekal langkong dewan diri sarongki. Terdekat ingkirin juga Mbak Yuni Pemakasan, Jeki Asmara Gending, Anwar Tunduk Raas, Sempone Sapa Salang Batan Kalau Malam Mangken, dari Macara Ding Gending Madura. Lastar ada Gending Talang Gelek, Sisa Trosepon Gending Sekapeng 2, Neka Tantana Gending Kinanti. Siberi Manglepor Atir Apa Biarsa, Sete Jine Malam Mangken, Seperapan Sepak Sekek Alengki Malam Mangken, 107,3 FM RRI Superneptor tengah tinggalin juga neng aplikasi RRI Digital. Kini nanti genting setelah saya pun ngireng biar saya kirimin arang sarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Genting sekapeng 2 kinanti ampun kapi arasa kalaban samperna lo salah selama empai pon malarbo kemang lepor ada atena pamiarsa setia jenai malam mangken. Sesatra sepon tantana buatan kala ebingkeng atretan dewa suroyong bedinya papoleh tengki si bedi alengki malam mangken. Bede pasera assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding madura.
2: Lakar mantep ada caritan.
1: Sereng pasera caritan.
2: Romansyah.
1: Oh, romansyah. Romansyah.
2: Gimana bisa ini kan. Jadi atanya berkabar itu ala buru mungkin nika masuk Cahalili.
1: Oh, gak kenika.
2: Bisa gila tak bisa masuk Cahalili.
1: Romansyah kak dimana Anwar semak lah.
2: Oh, apa long pohon satanian.
1: Oh, satanianan.
2: Terus. Pasti napa berkabar panjenengan?
1: Alhamdulillah manabi kabar buatan gola saya panjenengan ketipu napa saya juga.
2: Alhamdulillah saya juga.
1: Alhamdulillah manabi saya juga.
2: Engki gendingnya pada napa sih putaran ni kan?
1: Gendingannya neka pada gending pancal bereng.
2: Sabung pun
1: ni kasih geng bingkeng.
2: Siapa mongkas?
1: Siapa mongkas nih kamu lembangkan pancal bereng?
2: Siapa mongkas agar sepongkasan?
1: Leres gadintoh deh guna pancingan.
2: Engki langsung salam lagi cak Halili.
1: Salam epon ngereng dek pasira.
2: Si perdana itu rakyat dek pancingan selamat melaksanakan tugas sih.
1: Engki.
2: Semoga barengan lanjeng umur lanjeng partopeten. Jangan kira pada dewa surayeng. Bude Jeki Asmara. Bude Mama Susana.
1: Kanjeng
2: Doso. Jukun bude Epi. Ki bude Kasatejena pun ki.
1: Ki.
2: Matur sakalang kang atas beton
1: nasa ali. Sapole kepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebi kang atretan romansa bude pasera assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bingkeng romansa baru teretan Evi sekalang kenepon dari kawasan Lenteng.
3: Ya boleh gila sore. Masuk. Tapi tamunya din bulu.
1: Mau se tamunya panjenengan gisa.
3: Apa? Yang cepak yang gula api. Mak bisa nih kan?
1: Mak pas tu son panjenengan.
3: Wah. Tak gula boleh napa nih kamu?
1: Saya nggak kentari sih cite mora kenika.
3: Ano? Mas Halili?
1: Apa?
3: Gentingnya berapa apa?
1: Gentingnya apa yang jalan bareng?
3: Oke, bon. Rok-rok bentuk.
1: Oke.
3: Ada kita yang sabar, Mas Halili.
1: Tak sabar?
3: Lekun lagi.
1: Oh, lekun lagi.
3: Oke, kita siar lagi kan?
1: Kalau speaker.
3: Oke, lekun aku laku.
1: Oke. Kita lekun ben lekun lagi nih, Kak.
3: Bawa tenang.
1: Selong-selong.
3: Kedempian.
1: Bawa pada gaul.
3: Ini dah?
1: Gula saren. Ala saren soren ki ala kode gento.
3: Ki pon sono raki.
1: Engki pon.
3: Salam sepertama. Ki peragi nate ka panjenengan. Selamat berdas.
1: Oke.
3: Juga pada romansa guru ni. Pak Kama. Terus juga pada Ali Pratama.
1: Terus.
3: Pak Kayu. Juga pada Roni Sanjaya. Beda pasir apa lagi? Konsep aja tu lah.
1: Bingki.
3: Terakhir ni kasih.
1: Kini kasih yang bingkeng banjal bareng gending
3: ah. Oh, tapi mon penelpon ki.
1: Konten yang kadu aki gula.
3: Oh, kita apa?
1: Ki.
3: Gabungan, gabung lah.
1: Ki.
3: Ki, kencing kini kak. Makun tengah kena jaga.
1: Siap. Bingki bawa.
3: Ki pon langsung tas betul lah.
1: Sami-sami bi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng atretan Evi pada pasir. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ting-ting.
4: Aduh, kibur masuk jahili.
1: Tak nol kemala kibur masuk nikah atretan.
4: Bisa mulai gila dah bisa.
1: Mulai gila. Makin
4: masuk-masuk bodoh si masuk.
1: Mulai gila.
4: Berarti kalah.
1: Kalah. Erasanin mulai gila. Rajikin apa yang jenengan nikah pun. Alhamdulillah.
4: sikil telepon masuk.
1: Okey.
4: Tegaan. Saya si masuk dua kali. Tak masuk. Jalan dan gitu.
1: Kalau sesak ke IP panjenengan.
4: Boleh kalau sesak, kalau signal.
1: Oh.
4: Mengkemasan masuk di
1: gulian.
4: Pas nak ke lain sampean di gulian kala di gulian. Masuk ke masuknya di.
1: Engki bandar.
4: Penting pancar bareng.
1: Engki sekeng bingkeng.
4: Mudah anu kata, mudah pancar lema ini.
1: Insya Allah.
4: Ini marhamu si anu, sinden.
1: Admina.
4: Oh, biasa
1: surat man.
4: Pancar bareng gini kebiasaan marhamu.
1: Marhamu ini, engki biasa.
4: Engki banyak, pada banyakin.
1: Senika mungkin dari Admina sarang teratan surat man.
4: Oh, ini. Engki pun salam kepada dega sambian di hari ini. Salam sejahtera dan salam hormat iki.
1: Mangki.
4: Sukun dega Pak Sepur, sukun dega Siki Guru, Evi, Ibu Daya Lintang. Itu pan sekiris masuk sendu kali, masuk. Yang itu pan sekiris.
1: Engki.
4: Engki, sukun dega Bunda Juni, sukun dega Jeffrey, sukun dega Dewa Serayin. Ben Jeki Asmara.
1: Deres.
4: Jeki ke ayu gabung manore mun suragi ngata harus tak gabung jadi kena bisa. Ya munyoro nyama.
1: Engki engki engki leres.
4: Kita tahu ke bulan bulan tu sake semicit. Ya bobo. Pada situ ngelek situ.
1: Ya engki engki.
4: Engki. Engki pikir pon lekas motor tinggindingan pancar goreng gendiga.
1: Engki, engki.
4: Langkong bekan engki
1: jadi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kelangkong tengki dari Tretan Bandar Kemala. Saya kelangkongnya pun dari kawasan Pamekasan. Pada Evi Kipuru dari kawasan Lentang. Terus juga dari Tretan Romansa dari kawasan Tanduk Rahas. Ya, nyaman sepora. Dan setelah tidak apa biarsa. Betul kalau tak bisa ngangkat berilfun pada tengki bingkeng Bandar. Tengki Tantara Bandar Kemala nikah. Kakuboya berilfun sikit bingkeng. Atau bersih terakhir malam mangken. Sekih belum kebagian malam mangken. Insya Allah laku malam bisa bangkit pula tengki di lemah. Acara sesami dan tuan acara ding-ding madur seperti kator dok panggilan depan setejen. Teratan tuan pola pabiar saya kenting si kengbingkeng malam mangken neka kenting pancal bereng seperti manglepor hati napa biar saya setejen si perapaan miar saya ki malam mangken ngereng neka biar saya kidimen arang sarang.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger yang pastinya di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa didengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Oke, selanjutnya Sumenep Malam Ini akan hadir menemani malam Anda yang pastinya nanti di titik 24 malam nanti. Saya ucapkan selamat malam untuk semua aja yang pastinya tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, yang pastinya hari Selasa di lembar yang ke-12 di bulan Mei di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda hari ini di Rabu 13 Mei 2026. Di Mutiara Pagi seperti biasa, kami live on air melalui frekuensi 101,3 MHz atau AM 1098 kHz, dan YouTube kami juga secara live di RRI Sumenep.net. Mutiara Pagi hari ini kita ditemani oleh Ustadz Romaiki Hanafi selaku penyuluh agama Islam Kemenak Sumenep. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat hari ini ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ustadz Romaiki. Topik kita pada pagi hari ini, bahaya dosa di bulan haram. Nah, ini salah satu bulan haram kita sudah memasuki ya. Betul ya?
2: Dzulqa'dah.
1: Ya, Dzulqa'dah ya. Yang Dzulqa'dah setelah itu Dzulhijjah ya. Ustaz Romaiki. Ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut sebelum kita berdiskusi di tiga lain telepon, silakan sebagai mukadimah, Ustaz.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Radio Republik Indonesia Kabupaten Sumenep, seluruh tim kreatif program Mutiara Pagi, dan tak lupa kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan, yang ketika kita mau menghitungnya, tentu kita tidak mampu untuk menghitungnya dari saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan memperbanyak talaffuz alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kebajikan dan amal-amal saleh. Semoga kita semua Allah jadikan sebagai orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, marilah kita lantunkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik Mutiara Pagi pada hari ini yaitu bahaya dosa di bulan haram. Allah Subhanahu wa taala sejatinya Zat yang Maha Penyayang. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yaitu dijadikannya bulan-bulan, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu yang istijabah, waktu yang diistimewakan, dan waktu yang dijadikan sebagai alat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini, bulan-bulan haram ini, Allah lipat gandakan pahala ketika kita berbuat kebaikan. Sebaliknya juga Allah lipat gandakan dosa-dosa kita apabila kita melakukan kemaksiatan di bulan haram. Lalu apa saja bulan haram itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah yaitu 12 bulan pada hari ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Salah satu di antaranya ada 4 bulan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian sekali-kali berbuat kezaliman pada bulan-bulan itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita dengan cara menghadirkan bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa yang dimaksud dengan arba'atun hurum yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Pada hari ini kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk bagaimana memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa pada bulan-bulan haram Allah lipat gandakan pahala kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan amal-amal soleh, sehingga ini menjadi kesempatan baik bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita melewatkan kesempatan emas ini, sementara kalau kita sedang berbelanja ada diskon besar-besaran 2 kali lipat diskonnya, lebih murah dari harga biasanya. Tentu kita berbondong-bondong untuk membelinya dengan segera. Lalu bagaimana dengan diskon pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan melewatkannya begitu saja, atau kita mengambil kesempatan emas sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat? Salah satu riwayat menjelaskan bahwa, salah satunya dari Ibnu Qatadah, bahwa pada bulan-bulan haram ini ketika kita berbuat kejelekan atau dosa, maka dosanya akan lebih dahsyat, dosanya akan lebih besar ketimbang kita melakukan dosa di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, sebagai muslim yang cerdas, sebagai muslim yang bisa menjadikan ini kesempatan emas, maka hendaknya kita menjauhi dosa-dosa di bulan-bulan haram. Namun demikian, jangan disalahartikan, bukan berarti hanya menghindari dosa di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tetapi di setiap saat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan dosa di bulan haram ini, maka sangat mengerikan karena Allah akan melipat gandakan dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa, kemudian kita yang melakukan dosa akan dirugikan, artinya akan merugi karena kita akan mendapatkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan dan kita melaksanakan dosa, melakukan dosa. Pertama, dosa kita itu sendiri. Yang kedua, kita lakukan di bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi dosa kita double. Dosa apa saja kemudian yang patut diwaspadai? Tentunya kita mulai waspada dari dosa-dosa al-kabair, dosa-dosa yang besar seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, kita menyembah bukan kepada Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi liwairihi, untuk yang lainnya. Kemudian dosa uququl walidain, yaitu dosa kepada kedua orang tua yang dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah berikan kebahagiaan karena semua telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dosa yang sering dilakukan manusia, yaitu berkata tidak jujur atau berdusta, berwiba, melaksanakan atau membuka aib seseorang di halayak umum, membicarakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, sehingga kita ketika itu kita lakukan di bulan haram, salah satu yang di liburan Dzulqa'dah ini, maka dosa-dosa kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan, seperti dosa-dosa digital. Kita melihat konten-konten yang bermaksiat, sehingga kemudian kita menjadikan itu sebagai hiburan, padahal itu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan apabila kita tanpa terasa melakukan dosa, tiba-tiba dosa kita menumpuk begitu saja tanpa kita sadari, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi dunia maupun di akhirat. Para pendengar pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa seharusnya yang kita lakukan di bulan haram ini? Maka sebagai muslim yang cerdas, tentunya ketika mengetahui bahwa di bulan haram Dzulqa'dah ini kita semua amal perbuatan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan semua perbuatan dosa kita dilipat gandakan dosanya oleh Allah, maka sebagai muslim yang cerdas pasti akan tidak akan melewatkan kesempatan emas ini, dan akan mengambil jalan yang paling baik, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tidur seorang salafus soleh kecuali dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjanji untuk

0: sebagainya. Tentunya sebagai orang yang cerdas, kita tentunya akan mendapatkan keberkahan dari bulan ini dengan memperbanyak ibadah dan berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang yang soleh, orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Demikian mukadimah pada hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan saya biasa pagi hari ini seperti biasa saya undang Anda ya di 0328-665-396, 662-317, atau di 0811-3345-101. Halo, Assalamualaikum, melalui line telepon.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa di mana Bapak?
2: Taufik situ Bondo.
1: Baik, Bapak Taufik ya di situ Bondo, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Topik kita kali ini bahaya dosa di bulan haram.
1: Betul, betul.
2: Lalu ibadah apa yang paling apa ya maksudnya?
1: Dianjurkan ya di bulan haram ya.
2: Ya, di bulan haram yang lebih afdal begitu.
1: Baik.
2: Selain puasa di bulan Zulhijjah yang 3 hari itu, lalu apa-apa ibadah apa aja yang lebih afdal dilakukan di bulan-bulan haram? Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dulu Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Semoga diberikan kesehatan selalu bersama keluarga dari situ Bondo. Terima kasih sudah bersama RRI. Silakan Ustaz. Apa amalan nih yang selain puasa katanya Bapak Taufik?
0: Baik, terima kasih Bapak Taufik yang telah bertanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, Allahumma amin. Insyaallah.
0: Kita tahu bahwa setiap kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dan di bulan Dzulqa'dah ini yang pertama tentunya ya harus kita dianjurkan untuk berpuasa di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dianjurkan secara khusus yang dicontohkan Nabi yaitu berpuasa pada hari-hari Bait, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya termasuk di bulan Dzulqa'dah. Selain puasa, kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Istighfar ini menjadi solusi dari segala macam keresahan hidup. Hasan al-Basri pernah ditanya tentang banyak hal, tentang keresahan hidup, salah satunya yaitu ada orang yang sudah lama menikah, kemudian tidak kunjung dikaruniai anak, kemudian ada yang bertani, tetapi kemudian tidak cepat hasil panennya, dan lain sebagainya. Maka jawaban ataupun solusi dari Hasan al-Basri ini, yaitu dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita belum mendapatkan nikmat itu karena terhalangi oleh dosa-dosa kita. Kemudian yang lain juga kita dianjurkan untuk tentunya membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu termasuk amalan ibadah yang sangat utama. Sangat ibadah, sangat utama, ditambah dengan waktu yang sangat utama, maka akan dahsyat pahalanya. Tentunya kita harus membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Dan percayalah ketika kita sudah mampu membacanya setiap hari, maka benih-benih cinta terhadap agama, benih-benih cinta untuk menimba ilmu akan tumbuh di hati kita dan kita akan menjadi orang-orang beruntung. Memperbanyak sedekah, kemudian menyambung silaturahim, itu juga dianjurkan. Bahkan Rasulullah yaitu melakukan ibadah umrah itu 4 kali selama hidupnya dan dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini. Jadi banyak hal yang dapat kita lakukan selama kita niatkan untuk ibadah lillahi ta'ala, maka itu akan membuahkan hasil pahala yang sangat besar. Apalagi kita lakukan di bulan yang mulia seperti bulan Dzulqa'dah ini. Demikian.
1: Baik, terima kasih. Perlu kami informasikan pendengar, bulan haram ini kalau ada 4 ya Ustaz ya, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik, oke. Ada penelpon lagi yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mandalaru Baru, Pak Ika.
1: Bapak ini Suni ya?
3: Siapa ya?
1: Bapak Suni ya, betul ya?
3: Iya.
1: Oke, kita bersama dengan

0: dengan Ustadz Romaiki.
1: Assalamualaikum Ustadz Ganil.
0: Waalaikumsalam. Oke,
1: termasuk Rajab dan lain-lain pun. Jadi timbul pertanyaan, katakan kemula, katipun apa mana bi bulan Ramadan gak dinto? Padahal neng ibadah bulan Ramadan kan itu kong langkong neng Lailatul Qadar ni kata dua saya ibadah saya bulan mah tak termasuk bulan Muharram kan itu bulan Ramadan kan itu. Padahal ibadah bulan Ramadan kan itu tepat Lailatul Qadar lebih saya bulan.
0: Baik.
1: Itu jadi pertanyaan. Bukan tak masuk bulan Muharram juga kan itu. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Ustaz.
2: Baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kemudian bulan Ramadan tidak termasuk bulan Ashhurul Hurum itu? Tidak termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu mulia karena Allah jadikan Ramadan sebagai bulan yang istimewa yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan di bulan Ramadan itu ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini bukan hanya mulia lagi, tapi istimewa, sangat istimewa. Kemudian, dan ini menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Bulan Ramadan itu menjadi bukti bahwa Allah sangat memuliakan umat Nabi Muhammad dan memberikan istimewa kepada kita semua. Tidak masuk karena memang tidak disebutkan Ramadan itu tersendiri gitu. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah firmankan arba'atun hurum itu tidak dilanjutkan dengan potongan ayat tentang nama-nama bulannya. Sementara di Ramadan Allah langsung menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, langsung disebutkan. Ketika satu nama disebutkan secara langsung di Al-Quran, ini bukan lagi mulia, tetapi istimewa. Istimewa, VIP untuk umat Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang masuk bulan Ramadan, kemudian keluar tanpa mendapatkan ampunan, dia serugi-ruginya orang karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu kira-kira. Jadi tidak kemudian disebutkan tidak termasuk yang istimewa, yang tidak mulia, tetapi memang Al-Qur'an menyebutnya secara langsung sehingga levelnya berbeda.
0: VIP.
2: Berbeda dari 4 bulan yang disebutkan. Ya. Ashhurul Hurum itu.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustadz Romaiki. Sudah terjawab. Dan kalau ada penelpon lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari siapa di mana Bapak?
3: Dari Situbondo, hamba Allah.
0: Baik, dari Situbondo kembali hamba Allah. Silakan pertanyaannya Bapak.
3: Alhamdulillah bisa bergabung ya.
0: Terima kasih ya.
3: Begini, sudah dijelaskan sama Pak Ustadz. Mulai tadi sudah jelas. Terus di sini ada hamba Allah di bulan mulia ini, di bulan mulia 3 bulan ini berturut-turut berpuasa sunat. Apakah boleh rumah?
0: Secara berturut-turut tiga bulan. Berturut,
3: tapi satu harinya tidak puasa itu.
0: Oke, baik.
3: 3 bulan itu berturut-turut puasa itu.
0: Tapi
3: yang kedua, ini di luar topik ya. Saya mau tanya sholat.
0: Sholat sunnah ya, sholat sunnah pasti ya. Mungkin dilakukannya di jam berapa, kita mungkin bisa membantu mengingat juga Bapak.
3: Kadang-kadang ada siang, ada bisa dikerjakan malam. Yang siang itu ada 4, yang malam bisa 2-2 itu. Sunat apa? Saya lupa saya, Pak.
0: Sholat ini ya, apa sunat sebelum wajib atau bagaimana?
3: Iya, sebelum wajib dikerjakan sih ada sunat.
0: Oke. Okay. Sunat rawatib. Sunat, iya, sunat sunat rawatib ya.
3: Bukan rawatib. Hmm. Itu kalau dikerjakan malam itu dua itu 4 kali. Kalau di siang langsung 4 kali itu sholat apa ya lupa Ustaz. Itu.
0: Ya, ya kenapa Pak? Mungkin pertanyaannya sholatnya kenapa? Mungkin apa?
3: Itu maksudnya saya tuh caranya gimana? Itu ada bacaannya Subhanallah itu Subhanallah itu.
2: Sholat tasbih apa?
3: Sholat apa Pak?
0: Sholat tasbih.
3: Alhamdulillah. Terima kasih. Pas fadilahnya apa itu tuh? Sholat itu. Baik. Itu aja.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih Ustaz.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Baik, 2 pertanyaan nih. Enggak apa-apa kita jawab ya. Katanya Bapak barusan puasa 3 bulan berturut-turut, tapi di setiap bulannya ada 1 hari yang tidak berpuasa. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Itu pertanyaan pertama.
2: Baik. Yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa sunnah 3 bulan berturut-turut. Pertama kita harus jelaskan dulu bahwa sholat sunnah itu sangat dianjurkan, puasa sunnah itu dianjurkan, tetapi kita harus tahu ada 5 hari dalam setahun itu yang diharamkan, yang diharamkan berpuasa. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Idul Fitri, Syawal, tanggal 1 Syawal. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, yang pertama, yang kedua tanggal 10 Dzulhijjah, nanti ketika melaksanakan sholat Idul Adha.
0: Iya.
2: Itu diharamkan untuk berpuasa. Kemudian tanggal Ayyamut Tasyri, tanggal 11, 12, 13
0: Dzulhijjah ya.
2: Pada masa di sana untuk membeli.
0: Baik.
2: Dan meskipun dia berpuasa harus memperhatikan 5 hari diharamkan berpuasa. Selain itu, hari-hari yang 5 ini maka kemudian tidak apa-apa berpuasa.
0: Diperbolehkan ya.
2: Banyak kok orang yang berpuasa bahkan ya setahun penuh ya, kecuali yang 5 hari itu. Dan pahala puasa itu salah satunya adalah dengan cara dia akan mendapatkan pintu nanti orang-orang yang suka berpuasa itu di pintu Babur Rayyan di surga nanti. Jadi kabar gembira bagi orang-orang yang suka atau senang berpuasa sunnah.
0: Baik.
2: Kemudian yang selanjutnya salat sunnah tasbih. Kita mulai dari fadilahnya. Fadilahnya sangat besar, bahkan apa namanya bukti bahwa begitu banyak ataupun begitu besar fadilahnya, yaitu jika kita tidak mampu melaksanakan setiap hari, minimal kita seminggu melaksanakan 1 kali. Kalau nggak bisa setiap minggu, 1 bulan, 1 kali. Kalau nggak bisa, 1 kali. Kalau nggak bisa, seumur hidup. Karena ini untuk menghidupkan sunnah Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Karena di makdirnya itu banyak kemungkinannya. Gitu. Jadi ketika takbirah, di situ berarti kali terus rukuk, baca lagi sekali terus baca lagi ketika iktidal dan sujud. Jadi setiap rukun apa namanya fi'li itu ada bacaan tasbih, dan ini sangat dianjurkan untuk kemudian dilakukan minimal 1 kali dalam
0: Seumur hidup
2: gitu. Ya. Kalau di desa-desa biasanya kita melakukannya salat tasbih itu di bulan-bulan mulia seperti bulan Dzulhijjah nanti itu. Biasanya kami berkumpul untuk bersama-sama untuk salat tasbih, kemudian sebelum ziarah kepada orang-orang alim ataupun ke guru-guru kita, sebelum bersedekah ataupun menyantuni anak yatim gitu.
0: Baik.
2: Kita lakukan itu sebagai rutinitas setiap tahun, minimal kita melaksanakannya Satu tahun sekali. Tapi kalau mampu melaksanakannya setiap hari itu sangat afdol sekali, baik. Sangat lebih diutamakan.
0: Ustaz sempat terputus-putus tadi melakukan doa tasbih di setiap apa Ustaz? Terputus. Putus-putus kita kurang jelas
2: setiap, dengar ya. Setiap rukun. Jadi misalkan kita apa namanya di berdiri ya ketika kemudian antara idal juga baca atas di itu setiap kalimatnya itu mendapatkan pahala sedekah kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah satu pahala sedekah, kemudian alhamdulillah juga pahala sedekah, Allahu akbar, kemudian jadi semuanya banyak pahalanya yang dapat kita dapatkan gitu.
0: Baik. Kembali terputus, begitu, putus-putus kira-kira. Ustaz ya. Agak buruk sinyal kita, tapi saya coba
2: ya, mungkin sinyal ya.
0: Iya. Tapi saya coba review ya karena memang ini rukun sholat tasbih sama dengan sholat sunnah 4 rakaat juga ya Ustaz ya. Katanya tadi kalau di siang 4 ya, betul ya?
2: Iya.
0: Kalau di itu
2: iya benar sekali.
0: Dan dibaca bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini dibacanya rukuk gitu ya. Tidak setiap gerakan ya. Ustaz ya betul ya. Sujud pertama, ini ya. Sujud kedua, sujud di antara dua sujud begitu ya Ustaz ya betul ya. Soalnya terputus sayang sekali gitu. Sempat putus-putus. Saya coba mereview karena memang Bapak hamba Allah yang dari situ Bondo sayang sekali ketika tidak bisa mendapat, tidak bisa mendengar dengan baik tuh. Total ini ya 300 kali bacaan tasbih untuk 4 rakaat pendengar. Ya, baik, barangkali seperti itu karena terputus-putus suara Ustadz Romaiki hari ini. Tapi kita semoga ini ya bisa didengar oleh Bapak yang dari situ Bondo tadi. Satu penelpon terakhir. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
4: Dari Sampang, Mbak.
0: Iya, siapa?
4: Sahdan.
0: Bapak Sahdan, silakan pertanyaannya singkat saja, Pak, waktu kita terbatas.
4: Iya, pertanyaannya gini, Mbak. Apa hukumnya kalau seorang suami itu sudah mempunyai anak dan istri, tapi keadaannya sekarang itu nggak bisa menafkahi batin, lahir gitu, Mbak. Karena keadaannya setelah mendapatkan musibah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa cari di luaran, Mbak. Hukumnya apa itu, Pak? Mas, apakah masih berdosa seorang suami yang sudah nggak berdaya menafkahi?
0: Baik.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara Bapak penelpon tadi, Ustaz, dengan baik?
2: Ya, okay. Ya putus-putus, Mbak.
0: Oh, baik.
2: Saya mungkin buruk ini.
0: Ya, pertanyaan dari Bapak Sahdan dari Sampang, ketika seorang suami punya anak dan istri, kemudian karena sesuatu musibah tidak bisa menafkahi secara lahir, dan apakah berdosa suami yang tidak berdaya ini, sudah tidak bisa apa-apa ini, karena tidak bisa melaksanakan kewajibannya?
2: Baik. Kewajiban seorang suami kepada istri salah satunya adalah dengan memberikan nafkah lahir. Nafkah lahir itu sering diartikan kita apa namanya ngasih uang, ngasih belanja gitu ya. Padahal tidak hanya itu, nafkah lahir itu bisa berupa apa namanya makanan gitu, langsung makanan asli gitu. Kemudian tanpa, jadi sebenarnya suami itu memberikan makanan yang siap saji untuk istrinya, karena kan kewajiban suami memberikan nafkah lahir. Kemudian sandang pangan, ya, pakaian yang layak, rumah yang layak, itu bagi suami yang normal, Mbak. Tapi kalau sudah terkena musibah, sehingga dia tidak bisa kemudian jadi kami melakukan nafkah hati dari nafkahnya, maka itu masuk urusan ini, menjadi udur gitu. Yang tidak bisa kemudian lakukan dan kita paksakan untuk mencari nafkah. Maka ketika mendapatkan suami seperti sang istri ini, harus serba sabar, karena dia harus menggantikan suaminya menjadi tulang punggung keluarga, dan seorang suami ini harus memberikan motivasi dan meminta maaf kepada istrinya karena tidak lagi mampu memberikan nafkah. Mau bagaimana lagi kalau misalkan tidak mampu mencari nafkah di luar. Tetapi jika masih memungkinkan mencari nafkah dengan di rumah misalkan, dengan cara apa, misalkan jualan apa, online dan sebagainya, masih bisa gitu, masih bisa melakukan yang bisa mendatangkan rezeki, maka tetap kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahir kepada istrinya itu tetap menjadi kewajiban dan tidak gugur hanya karena misalkan tidak bisa keluar rumah.
0: Baik.
2: Kalau di dalam rumah saja masih bisa melakukan mencari nafkah itu, maka tidak kemudian menggugurkan kewajibannya sebagai seorang suami memberikan nafkah.
0: Baik, oke. Sudah terjawab pendengar. Dan ini akhir dari pertanyaan kita. Saya pun belum sempat tanya, walaupun banyak pertanyaan. Ini karena memang waktu kita terbatas. Alhamdulillah, Mutiara Pagi kali ini banyak direspon oleh pendengar ya. Dan pendengar, saya ingatkan kembali ini 4 bulan haram di tahun ini. Yakni yang pertama Dzulqa'dah sekitar April hingga Mei ya Ustaz ya. Kemudian Dzulhijjah Mei hingga Juni. Kemudian ada bulan Muharram Juni Juli. Kemudian Rajab bulan Desember ya sekitar itu ya. Ini bisa kita gunakan dengan baik ya di bulan 4 bulan haram ini. Dan ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dulu di 4 bulan ini umat Islam dianjurkan lebih menjaga diri. Dan peperangan dulu dilarang kecuali terpaksa. Begitu Ustaz ya. Baik
2: ya.
0: Terima kasih Ustaz Rumaiki pada pagi hari ini sudah bersama RRI. Dan semoga insya Allah di lain kesempatan bisa kembali ini ya, menebarkan kebaikan dan diskusi bersama-sama di Ruang Mutiara Pagi. Semoga diberikan kesehatan selalu Ustaz Rumaiki.
2: Amin.
0: Ini kalau tadi kata Ustaz di bulan haram berbuat kebaikan, ini salah satu box Mutiara Pagi juga memberikan manfaat dan kebaikan di bulan haram ini ya Ustaz ya, insya Allah. Baik, terima kasih ya. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga diberikan kesehatan selalu. Lain kali kita bertemu kembali insya Allah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Asrorikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Tempat tidur yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana, terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut atau dedaunan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kulit yang diisi dengan sabut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terkadang beliau juga tidur di atas tikar yang terbuat dari dedaunan, sehingga berbekas di kulit beliau jika tidur di atasnya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab datang ketika beliau sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi. Sontak Umar pun berkata, "Wahai Nabi Allah, andaikan engkau menggunakan permadani, tentu lebih baik dari tikar ini." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendara menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik, lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat di sana, lalu meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: memohon bantuan dari para ulama, para kiai untuk ikut memperkuat pendidikan agama di sekolah-sekolah rakyat.
1: Khusus lalu lintas antar kabupaten, karena kita ini jangkauannya hanya di Jawa Timur, kami sepakat untuk uji lab itu ditiadakan.
2: Selamat siang, selamat pagi pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Rabu 13 Mei. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para kiai pesantren Madura untuk ikut berkontribusi program sekolah rakyat. Hal ini karena mendukung pendidikan karakter siswa. Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para kiai dan pesantren di Madura untuk ikut berkontribusi pada program sekolah rakyat. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan beberapa hari lalu. Menurut Gus Ipul, para kiai dapat membantu untuk pendidikan karakter siswa di sekolah rakyat dengan menunjuk para ustadz dan ustazah secara bergantian untuk mengisi pada sore atau malam hari.
0: Kami mohon diberi saran, diberi kritik, diberi masukan, dan kami sekaligus memohon bantuan dari para ulama, para kiai untuk ikut memperkuat pendidikan agama di sekolah-sekolah rakyat.
3: Lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menyampaikan, sekolah rakyat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan terlantar. Karena itu, kata Gus Ipul, butuh kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan program sekolah rakyat, termasuk dengan kiai dan pesantren agar berjalan efektif.
2: Melalui sekolah rakyat, pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Alvin Wairi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan sekolah rakyat adalah program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang rawan putus sekolah. Mereka yang masuk sekolah rakyat akan ditempatkan ke dalam asrama. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Sedakap Sampang Sudarmanto menjelaskan, sekolah rakyat merupakan implementasi Astacita nomor 4 Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata Sudarmanto, memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendah hanya tingkat literasi dan keterampilan yang selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
5: Itu kan sekolah untuk orang-orang yang kebetulan tidak punya, yang kebetulan untuk yang orang miskin, orang duafa itu, sehingga diasramakan. Sehingga mereka dididik untuk menjadi generasi yang lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan tentunya lebih unggul, menciptakan SDM yang unggul itu. Enggak, insya Allah Oktober sudah mulai jalan pembangunan dan itunya.
4: Pemerintah sendiri terus memacu percepatan pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Batu Karang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Proyek strategis yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan perdana di Pulau Madura ini memasuki fase krusial dengan target penyelesaian fisik pada akhir Juni 2026.
2: Berikut tanggapan, pernyataan harapan masyarakat tentang sekolah rakyat butuh dukungan semua pihak.

0: Saya Fathur Rahman di Sumenep. Tantangan sekolah rakyat sebenarnya sama dengan sekolah lainnya, hanya penerapannya berbeda. Menurut saya, agar sekolah rakyat berhasil keluar dari tantangan saat ini memerlukan penyesuaian lingkungan.
1: Yang menjadi tantangan utama dalam penerapan implementasi atau kebijakan pendidikan umumnya yaitu kekurangan infrastruktur. Tantangan di sekolah rakyat harus dijawab dengan tindakan nyata.
2: Saya Muhammad Budi di Sumenep. Sekolah rakyat harus bisa mewujudkan prinsip kesetaraan dalam tindakan yang nyata, seperti menerima murid yang berkebutuhan khusus contohnya, untuk sama-sama belajar bersama siswa lainnya, bukan memisahkan di sekolah khusus. Nah, di sini ini yang akan menjadi tantangannya.

0: Mengajak pesantren memperkuat pendidikan karakter sekolah rakyat jadi topik komentar hari ini, ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak para pengasuh pondok pesantren se-Madura Raya untuk ikut mensukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam dialog kolaborasi program prioritas Presiden yang berlangsung di UIN Madura, Pamekasan, Jawa Timur pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Ajakan tersebut kita pandang bukan sekedar kerjasama kelembagaan sebagai langkah penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, tetapi sebuah bentuk pengakuan bahwa pesantren memiliki pengalaman panjang dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian anak bangsa. Program sekolah rakyat yang digagas pemerintah hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun pendidikan tidak cukup hanya menghadirkan ruang belajar dan kurikulum akademik. Pendidikan juga harus mampu membentuk manusia yang berakhlak, disiplin, mandiri, serta memiliki kepedulian sosial. Di titik inilah pesantren memiliki kontribusi besar. Sejarah mencatat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jauh sebelum sistem sekolah modern berkembang, pesantren telah menjadi pusat pembelajaran agama, kebudayaan, hingga perjuangan sosial masyarakat. Dari pesantren lahir tokoh-tokoh bangsa, ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin masyarakat yang memiliki integritas moral kuat. Keunggulan pesantren bukan hanya terletak pada pengajaran ilmu agama, tetapi juga pola pendidikan karakter yang dijalankan secara menyeluruh. Sistem asrama atau boarding school memungkinkan proses pendidikan berlangsung selama 24 jam. Santri tidak hanya belajar di ruang kelas, melainkan juga belajar hidup bersama, menghormati sesama, disiplin waktu, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Model pendidikan berbasis asrama inilah sangat relevan dengan kebutuhan sekolah rakyat. Banyak anak dari keluarga rentan sosial membutuhkan lingkungan pendidikan yang tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga pendampingan karakter dan pembiasaan hidup positif. Dalam sistem boarding school, anak didik dibimbing secara instan sehingga pembentukan sikap dan mental dapat berjalan lebih efektif. Pesantren juga memiliki kultur gotong royong dan kemandirian yang kuat. Nilai-nilai tersebut penting ditanamkan pada peserta didik agar mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Pendidikan karakter semacam ini menjadi modal utama dalam menghadapi era digital yang syarat pengaruh negatif. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan pesantren dalam menyukseskan sekolah rakyat patut diapresiasi. Pemerintah memiliki sumber daya dan kebijakan, sementara pesantren memiliki pengalaman panjang dalam mendidik manusia secara utuh. Jika keduanya bersinergi, maka sekolah rakyat tidak hanya menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi pusat lahirnya generasi berkarakter kuat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, diakses melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Menjelang Idul Adha, pengawasan lalu lintas ternak diperketat, memastikan kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit antar wilayah Sampang. Hairul Umam melaporkan.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang memperketat pengawasan lalu lintas ternak antar daerah dengan memastikan setiap pengiriman memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan yang berlaku. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sperta Sampang, Arif Rahman Hakim, menegaskan setiap ternak wajib memiliki dokumen lengkap seperti rekomendasi surat sehat dan vaksinasi. Dalam sebulan terakhir, sejumlah ternak dikirim ke Kalimantan, Jakarta, dan daerah lain dengan pengawasan ketat guna memastikan distribusi sesuai tujuan serta mencegah penyebaran penyakit berbahaya.
3: Memang yang kami temukan ada peningkatan jumlah ternak yang diperbolehkan dan termasuk juga pedagang yang juga yang biasanya mungkin bisa dihitung dari yang dari luar Madura sekarang tidak melayani. Juga di kami kami paskan dengan data kami terkait rekom pemasukan atau pengeluaran karena itu sudah banyak yang berbeda.
2: Arief menegaskan petugas akan menolak ternak yang tidak memenuhi persyaratan serta meminta pelaku melengkapi dokumen guna menjaga keamanan distribusi dan memastikan lalu lintas ternak berjalan tertib aman. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Bangkalan menegaskan lalu lintas hewan ternak di kabupaten antar kabupaten di Jawa Timur tidak lagi diwajibkan melalui uji lab. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat proses distribusi hewan sekaligus menghindari penumpukan dokumen yang dinilai memberatkan pedagang. Kabid Kesehatan Hewan, Dr. Hewan Ali Maki menjelaskan, uji lab biasanya dibutuhkan waktu 2-3 hari, biayanya Rp550. Jika dipaksakan, pedagang bisa kesulitan karena lama dan menyediakan kandang penampungan. Akhirnya banyak yang memilih jalur ilegal sehingga untuk di Jawa Timur sepakat uji lab ditiadakan untuk lalu lintas antar kabupaten.
4: Yang seharusnya ternak-ternak dilakukan uji lab sebelum dilalulintaskan, khusus lalu lintas antar kabupaten, karena kita ini jangkauannya hanya di Jawa Timur, kami sepakat untuk uji lab itu ditiadakan. Itu akan memakan waktu ya, 2-3 hari, yaitu tidak sabar menunggu.
0: Meski uji lab menurut Ali Maki, pemeriksaan kesehatan hewan tetap dilakukan oleh petugas lapangan di kecamatan termasuk vaksinasi dan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi juga berupa surat keterangan sehat tetap diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan maksimal 1 bulan. Baik, potensi komoditas kacang hijau lokal di Sumenep mendapat perhatian Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. BPPSDMP Kementerian Pertanian bersama Dinas Kesehatan Pangan Pertanian Sumenep diundang ke kantor BRIN di Purwodadi untuk menerima pemaparan. Katimker Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Kerja Sumenep Dewo Ringgih menjelaskan penelitian tersebut berawal dari pengiriman 3 sampel kacang hijau dengan karakteristik berbeda dari Kecamatan Sarongki, Blutong, Bunten. Hasilnya, ketiga sampel menunjukkan perbedaan fisik yang signifikan yang belum ditemukan di wilayah lain Indonesia. Bahkan salah satu varietas dengan warna biji kekuningan dinilai memiliki keunikan tersendiri, potensi juga menjadi satu-satunya di Indonesia.
5: Komoditas kacang hijau yang merupakan varietas unggul lokal di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian yang dilakukan oleh BRIN melalui proses budidaya dan karakterisasi fisik tanaman kacang hijau menunjukkan adanya potensi varietas baru.
0: Menurut Dewo Ringgi, temuan ini menjadi bukti kekayaan hayati yang dimiliki Sumenep, khususnya komunitas tanaman pangan. Jika proses pendaftaran varietas Kementerian Pertanian berhasil, maka varietas tersebut berpeluang menjadi varietas unggul nasional baru.
6: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Ratusan calon jemaah haji kloter 72 sub Bangkalan tiba dengan selamat di Bandara Jeddah. Setibanya di Tanah Suci, rombongan langsung menunaikan rangkaian ibadah umroh bagi jemaah non-lansia. Berikut laporan Miftahul Umar.
7: Ratusan calon jemaah haji kloter 72 SOB Kabupaten Bangkalan mendarat dengan selamat di Bandara Jeddah Arab Saudi pada pukul 15 waktu Arab Saudi, Selasa 12 Mei 2026. Setibanya di Tanah Suci, rombongan langsung melaksanakan rangkaian ibadah umroh, yakni tawaf wajib, sa'i, dan tahallul bagi jamaah non-lansia yang tidak memiliki risiko kesehatan. Pembimbing ibadah haji kloter 72 SUB, Wafir, menyampaikan, seluruh prosesi ibadah umroh berjalan lancar dan penuh kehati-hatian demi menjaga kondisi jamaah.
8: Dan baru saja melaksanakan rangkaian daripada umroh, yakni tawaf wajib, sa'i, dan tahallul bagi jemaah yang tanpa risiko ataupun yang bukan lansia. Pun untuk jemaah yang lansia, kita laksanakan besok pagi.
7: Wafir menambahkan khusus bagi jamaah lansia, pengguna kursi roda, serta penyandang disabilitas, rangkaian ibadah umroh khusus kloter 72 akan dilaksanakan esok hari, Rabu 13 Mei pukul 9 waktu Arab Saudi, dengan didampingi khusus dari tim kloter. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Petugas Haji Sumenep masih menemukan sejumlah pelanggaran barang bawaan yang didominasi cairan maupun botol berukuran besar tidak sesuai aturan bagasi penerbangan. Muhammad Ali melaporkan.
9: Pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, masih ditemukan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep yang tidak mematuhi aturan bagasi dan membawa cairan melebihi ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimi, mengatakan, proses pengumpulan koper besar atau sahara jamaah berjalan dengan aman dan lancar. Namun dalam proses pemeriksaan bagasi, petugas masih menemukan sejumlah pelanggaran seperti botol plastik kosong berukuran besar maupun sedang yang tidak sesuai aturan penerbangan. Menurut Halimi, jumlah pelanggaran tahun ini lebih sedikit dibanding musim haji tahun 2025 lalu dari barang bawaan cairan maupun rokok. Halimi menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, jamaah hanya diperbolehkan membawa cairan maksimal 200 ml dan rokok sebanyak 200 batang.
10: Tapi nanti di embarkasi itu yang ngecek kan mesin X-ray, karena itu apa di sana lebih ketat dan lebih jelas. Jadi barang-barang seperti rokok mungkin kita lolos, disembunyikan di mana, tapi kalau di X-ray itu biasanya tidak lolos.
9: Halimi berharap seluruh jamaah dapat mematuhi aturan bagasi dan mengikuti arahan petugas haji agar proses keberangkatan pelaksanaan ibadah di tanah suci berjalan aman, tertib dan khusyuk.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Mohamad Zaki Ubaidillah, atlet bulu tangkis Sampak, targetkan meraih juara dalam ajang bulu tangkis Thailand Open. Berikut laporan Familia.
1: Atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Mohamad Zaki Ubaidillah, kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang bulu tangkis Thailand Open 2026 yang berlangsung mulai tanggal 12 hingga 17 Mei mendatang. Kejuaraan level Super 500 ini menjadi panggung penting bagi atlet yang akrab disapa Ubed tersebut untuk bersaing di tingkat internasional. Setelah menyelesaikan rangkaian turnamen di Eropa, Ubed fokus mematangkan kondisi fisik dan teknik demi memberikan performa maksimal bagi Indonesia. Ubed mengungkapkan bahwa dirinya telah melewati program latihan khusus untuk menghadapi persaingan ketat di Thailand. Ia juga menargetkan hasil tertinggi guna meningkatkan posisi di peringkat bulu tangkis dunia.
2: Ya pasti ya seneng, ya saya harus siap sih di partai berikutnya. Ya pastinya sangat pengaruh, tadi ya sempat diingetin juga sama senior-senior, udah main lepas aja dan akhirnya bisa.
1: Bagi Ubed, turnamen ini bukan hanya ajang rutin, melainkan kesempatan strategis untuk mengukur konsistensi setelah berkompetisi di Denmark. Ia menegaskan pentingnya menjaga momentum kemenangan dan ritme permainan di lapangan. Ia juga menambahkan bahwa fokus utamanya adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin demi memperbaiki peringkat BWF sekaligus mengharumkan nama daerah asalnya di kancah global. Keikutsertaan atlet muda berbakat asal Madura ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi prestasi tim bulu tangkis Indonesia di turnamen bergengsi tersebut.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran bisa melalui telepon 0328-662-317, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama dengan Yuda, kemudian juga Zaini ya, bersama kerabat kerja yang bertugas lainnya juga menyampaikan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi.

bola Piala Dunia semakin canggih. Pendengar, perkembangan teknologi juga menyentuh bola yang digunakan di Piala Dunia. Salah satu contohnya adalah Adidas Al-Rihla pada edisi 2022. Bola ini dilengkapi sensor canggih yang membantu sistem VAR dalam menentukan keputusan. Sensor tersebut dapat mendeteksi sentuhan pemain secara akurat. Teknologi ini membuat pertandingan menjadi lebih adil dan transparan. Evolusi bola menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang mengikuti zaman.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu menemani Anda pagi hari ini, lembar ke-13 di hari Rabu di bulan Mei. Apa kabar Anda hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu. Semangat pagi menyertai Anda dan semoga diberikan kesehatan dan mood yang baik, hormon-hormon yang baik ya pada pagi hari ini supaya Anda bahagia sambil dengerin RRI. Pendengar, saya hadirkan dulu informasi perakiran cuaca bekerja sama dengan BMKG Trunojoyo Kalimantan Sumenep. Bersama kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Zaki selaku observer BMKG Trunojoyo. Seperti apa untuk info cuaca kali ini? Kita ikuti bersama.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku hari Rabu 13 Mei 2026. Hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Himbauan kepada masyarakat, baik yang beraktivitas di darat maupun di laut, selalu pantau info cuaca terbaru dari BMKG. Cuaca bisa berubah cepat, jadi pastikan keselamatan tetap menjadi prioritas yang utama. Dapatkan informasi cuaca terkini dan peringatan dini melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi situs resmi kami di www.stamenstriptronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
0: Baik pendengar, itu barangkali bisa menjadi referensi untuk Anda yang akan berkegiatan hari ini, barusan dari observer Bapak Zaki. Oke, kita akan membahas mengenai sekolah rakyat ya pendengar, yang dibangun di daerah Sampang, dan itu kita yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan ya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengajak para kiai pesantren untuk ikut berkontribusi pada program sekolah rakyat, disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Pamekasan beberapa hari lalu. Para kiai yang dibantu, para kiai dapat membantu pendidikan karakter siswa di sekolah rakyat dan dengan menunjuk ustadz, ustadzah bergantian mengisi pada sore malam hari. Dan sekolah rakyat adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin terlantar. Menurutnya butuh kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaannya, termasuk kiai dan pesantren agar berjalan efektif. Kemudian Pemkab Sampang sendiri mengatakan sekolah rakyat adalah program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang rawan putus sekolah. Dan mereka yang masuk sekolah ini masuk ke boarding house ya, dalam asrama. Dan menurut asisten satu bidang Kesraset Dakap Sampang Sudarmanto menjelaskan, sekolah rakyat adalah implementasi Astacita nomor 4 Presiden dan memahami bahwa pendidikan menjadi kunci utama memutus rantai kemiskinan. Ketidakmampuan akses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendahnya tingkat literasi keterampilan yang selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka serta memutus kemiskinan struktural.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, pendengar, terkait dengan sekolah rakyat yang diharapkan bisa memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, ini pemerintah terus memacu percepatan pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Batu Karang, Kecamatan Camplong, Sampang. Proyek strategis yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan perdana di Pulau Madura telah memasuki fase krusial dengan target penyelesaian fisik pada akhir Juni 2026. Dan baik, terkait dengan hal ini ya, pendengar, ini pemerintah gencar untuk memaksimalkan sekolah rakyat dan sampai ini ya, karena ini adalah astajita dari presiden, dan Mensos juga sempat datang ke Pamekasan kemudian mengajak para pengasuh pondok pesantren Semadura untuk menyukseskan program prioritas ini, khususnya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Disampaikan dalam dialog kolaborasi program prioritas presiden berlangsung di UIN Madura Pamekasan pada Minggu 10 Mei lalu ya. Ini harapannya memang, pendengar, dari sektor pesantren ya, dapat mendukung sekolah rakyat ini karena upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, kemudian ini ya, menyamaratakan pendidikan karena memang itu adalah hak dari setiap warga negara Indonesia. Kemudian pendidikan nantinya juga harus akan membentuk manusia yang ini ya, yang tangguh begitu, tidak hanya sekedar mandiri tetapi memiliki ketahanan sosial. Dan di sini harapannya pesantren juga memiliki kontribusi besar, pendengar. Kemudian pendidikan berbasis boarding house atau asrama ini dirasa relevan dengan kebutuhan sekolah rakyat. Banyak anak-anak dari keluarga rentan yang membutuhkan lingkungan pendidikan yang tidak hanya memberi pengetahuan tetapi pendampingan karakter ya, dan pembiasaan hidup positif, pendengar. Dan melalui asrama ini, jadi ini memang ada pembinaan secara intensif begitu ya, sehingga pembentukan sikap mental dapat berjalan lebih efektif. Tapi seperti apa nanti implementasinya, karena memang untuk di Madura sendiri ya, baru dibangun di Sampang, tepatnya di tepatnya ini di Kecamatan Camplong ya, di Desa Batu Karang. Dan untuk di tempat sekolah rakyat Madura lainnya, ini lahannya masih kerjasama atau biasanya masih pinjam gedung begitu ya, baru dibangun yang di Sampang ini. Dan ini perdana di Madura yang harapannya akhir akan selesai pada akhir Juni. Tapi kita nanti akan terus update seperti apa perkembangannya. Kemudian nanti tepat pukul 8 kita akan berdialog bersama dua narasumber kita. Ini tepatnya Ketua PCNU Pamekasan dan Kepala Sekolah Rakyat SMP di Pamekasan ya. Seperti apa dukungan-dukungan yang diharapkan untuk menyukseskan sekolah rakyat. Nanti bersama Supriyadi tepat pukul 8. Nah, pendengar, selanjutnya kita akan menuju Pro 3 RRI Warta Berita Sentral pukul 7. Sambil menantikan sambungan bersama Pro 3, kita akan simak lagu yang satu ini. Stay tune bersama saya, Gita Ayus, menemani Anda sampai di titik 10.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya.